0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Baik pendengar, saya sudah terhubung bersama Pro 3 FM RRI Jakarta dan saatnya Anda simak Warta Berita Nasional.
2: Yang tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
5: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
5: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
6: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat.

0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
1: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
2: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
3: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
1: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
2: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
3: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
1: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
5: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
6: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar.

0: kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
1: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
2: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bribka Satria. Ya, Bribka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
6: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Pendengar, telah Anda dengarkan sebuah lagu dari Bondan Prakoso featuring Fatu Black dengan Bumi ke Langit. Dan pasti akan Anda dengarkan lagi lagu Indonesia maupun mancanegara dalam siaran Surakarta pagi ini yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau jam 10 pagi nanti. Tidak lupa di jam 8.00 waktu Indonesia Barat ada bincang pagi ya, nanti akan ada sebuah bahasan tentang makan bergizi gratis, tetapi untuk topik pastinya akan saya sampaikan nanti pendengar. Sebelum itu, saya juga akan bacakan WhatsApp Anda sebelum di jam 8 page atau 0800 WIB nanti. Ada bincang pagi, saya juga bacakan WhatsApp Anda yang sudah menyapa saya di pagi hari ini. Terima kasih ya pendengar. Yang pertama yang sudah menyapa saya pendengar ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Mat pagi, Mas Rifki tugas meruput nggih di Surakarta pagi ini. Mat pagi juga nggih Ibu Agustin sekeluarga. Iya, dari jam 5 tadi saya sudah ada di studio. Sehat, semangat, bahagia selalu. Saya temani Mas Rifki dengan nyimak-nyimak Surakarta pagi ini yang dipandu Mas Rifki dengan menikmati lagu-lagu yang diputarkan juga oleh Mas Rifki. Nuwun Mas Rifki, metugas, sukses, lancar sampai selesai Surakarta pagi ini. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kembali nih Ibu Agustin beserta keluarga sudah menyimak Surakarta pagi ini hingga nanti usai ya. Semoga bisa menjadi penyemangat ya, juga menjadi partner dalam aktivitas Anda Ibu Agustin beserta keluarga di pagi hari ini. Kemudian juga saya sapa ini senior saya di Divisi Penyiaran LPP RRI Surakarta, Ibu Katim, Ibu Indah Wulandari. Kata Ibu Indah, semangat, jangan lupa sarapan. Siap, Ibu Indah Wulandari, laksanakan. Terima kasih sudah menyapa juga. Kemudian ada pendengar Ibu Lastri di Jaten, Karanganyar, yang menyapa di Surakarta pagi ini. Ibu Lastri bilang, assalamualaikum, selamat pagi Mas Rifki. Waalaikumsalam, selamat pagi juga nje Ibu Lastri. Saya dengerin sambil sibuk di dapur ini. Selamat bertugas pagi sampai akhir siaran Mas Rifki. Semoga tetap semangat, sehat selalu ya Mas Rifki. Amin, Allahumma amin. Ibu Lastri beserta keluarga juga semangat nje. Sehat selalu dan sambil di dapur, tenang saja saya temani nge. Semoga lancar aktivitas di dapur panjenengan Ibu Lastri. Dan masak-masak sepertinya ya. Ini apakah masak partai besar atau partai kecil? Semangat ya Ibu Lastri di Jaten Karanganyar. Kemudian juga ada Ibu Seno Harjani di Klaten. Assalamualaikum Mas Rifki Minov. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Seno Harjani. Selamat pagi, selamat tugas, semoga lancar dan sukses. Sekadar absen, kalau aku monitor Mas Rifki Minov. Wah, terima kasih Ibu Seno Harjani. Semoga juga aktivitasnya lancar, tambah sukses juga nje. Kemudian ada Ibu Tri di Keprabon. Selamat pagi Mas Rifki, selamat tugas, semoga lancar, sehat, dilancarkan dan dimudahkan semua urusannya. Amin, Allahumma amin Ibu Tri. Beserta keluarga di Keprabon juga begitu, semangat, lancar, sehat-sehat, dimudahkan serta dilancarkan semua urusannya juga. Amin, Allahumma amin. Kemudian sekarang pesan WhatsApp dari Bunda Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta untuk angkasawan, angkasawati RRI serta pendengar semua. Semoga sehat walafiat. Salam kita Indonesia merdeka. Terima kasih Bunda Tifa. Waalaikumsalam Ji. Dan sehat juga kagem Bunda Tifa sekeluarga ya. Tidak lupa untuk semua pendengar atau kepada semua pendengar juga Ji. Amin, Allahumma amin. Baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya ingatkan ya, di jam 8.00 WIB, jam 8 pagi nanti ya, ada bincang pagi di Surakarta pagi ini. Tapi sebelum ke bincang pagi yang nantinya akan membahas makan bergizi gratis dengan topik atau tema yang nanti akan saya sampaikan ya, spesifiknya atau detail temanya, sebelum ke situ, lagu Indonesia dan mancanegara akan menemani Anda pastinya dalam Surakarta pagi ini, Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baik, pendengar, sebuah lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Takdir atau nasib dari seorang Ophelia, pendengar, yang dibawakan oleh Taylor Swift. Yang saat peluncurannya, lagu ini merajai beragam tangga musik atau tangga lagu dunia. Dan saya ingatkan, pendengar, nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi ya, akan ada program dalam Surakarta pagi ini, yaitu Bincang Pagi dengan topik sterilisasi MBG bersama narasumber Kepala SPPG Kota Surakarta Pasar Kliwon Semanggi 2 Surakarta, Dian Sari Kusuma Dewi, Sarjana Gizi. Dan sebelum saya terhubung dengan narasumber nanti, saya akan hadirkan sebuah lagu dari Ceylon 7 dengan Dan. Setelah itu juga akan ada lagu Indonesia maupun mancanegara saat menunggu Bincang Pagi, Surakarta pagi ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda simak bincang pagi dalam siaran Surakarta pagi ini. Saya sudah terhubung bersama narasumber bincang pagi dalam Surakarta pagi ini ya. Tetapi sebelumnya saya sampaikan topik bincang pagi yaitu sterilisasi MBG. Saya sudah terhubung bersama Kepala SPPG Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Semanggi 2, Surakarta, Dian Sari Kusuma Dewi, Sarjana Gizi. Baik, selamat pagi Kakak Dian atau Ibu Dian, ini saya memanggilnya.
1: Halo Kak, panggil Kakak aja.
0: Oh, Kakak Dian. Barangkali kita seumuran Kakak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nggak, saya terlalu pede nih saya ya. Sehat Kakak kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah, baik juga ya Kakak ya.
1: Iya.
0: Baik, alhamdulillah sehat dan baik. Terima kasih Kakak Dian sudah bersedia ya untuk berbincang pagi dalam siaran Surakarta pagi ini. Kakak, seperti yang sudah saya sampaikan kepada pendengar tadi, topik bincang pagi yaitu sterilisasi MBG. Saya mulai dari pelayanan mungkin ya Kakak Dian ya. Kalau
1: iya, boleh.
0: Pelayanan SPPG di Pasar Kliwon Semanggi 2 Surakarta, Nji.
1: Iya.
0: Bagaimana pelayanannya untuk MBG di SPPG Semanggi 2 sejauh ini Kakak Dian, bisa dijelaskan ke pendengar?
1: Oh ya. Saya perkenalan dulu ya Kak sebelumnya. Nama saya
0: Silahkan.
1: Dian Sari Kusuma Dewi. Saya Kepala SPPG di Pasar Kliwon Semanggi 2. Untuk pertama kali SPPG ini itu running di tanggal 15 Desember 2025. Memang dari awal tuh kami sudah memikirkan untuk higienitas untuk kedepannya itu seperti apa. Jadi dari awal kami running itu sudah diberikan label untuk ompreng, lalu udah ada sterilisasi juga, sudah ada untuk packagingnya juga agar terhindar dari kayak terhindar dari apa namanya kayak di luar gitu Pak, jadinya kami udah antisipasi duluan begitu.
0: Baik, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Kakak Dian. Kemudian running yang sudah dimulai itu sejak tanggal berapa Kak? Atau sejak memang sudah berdirinya SPPG Pasar Kliwon?
1: Ya, itu pertama kali kami berjalan distribusi itu tanggal 15 Desember 2025.
0: 15?
1: Jadi udah mau hampir setahun.
0: 15 Desember 2025, betul ya. Dua bulan lagi sudah genap setahun ya di tanggal tersebut. Baik, tadi saya juga sudah mendengar kelengkapan pelayanan MBG di SPPG Semanggi 2 ya. Kemudian ini objek ya untuk pelayanannya. Jadi SPPG Semanggi 2 ini melayani siapa saja Kakak Dian? Dan jumlahnya berapa SPPG Semanggi 2 ini begitu?
1: Oh ya, kalau di SPPG Pasar Kliwon Semanggi 2 ini jumlah penerima manfaatnya ada 3.186. Itu terdiri dari 5 sekolah dan 2 posyandu. Untuk sekolahnya tuh kami di SD Marsudirini, SD Pangudi Luhur 1, SD Pangudi Luhur 2, SMP Marsudirini, dan SMP Bintang Laut. Untuk yang posyandunya kami melayani di Kelurahan Sangkrah 1-5 dan Kelurahan Kampung Baru Kak.
0: Baik. Dan sejauh ini bagaimana keadaan pelayanan, apakah berjalan lancar kepada penerima manfaat begitu Kakak Dian?
1: Ya alhamdulillah perjalanan sampai sekarang itu lancar karena kami juga terus berkoordinasi ke guru-guru. Jadi kami setiap seminggu sekali itu minta kayak request menu gitu Kak, untuk menu yang minggu depan kami ngeluarinya menunya apa saja gitu. Jadinya kalau misalnya kami minta pendapat dari penerima manfaat juga kan, kami tahu selera anak-anak itu suka menu yang mana dan tidak yang suka yang mana. Kadang kan anak-anak ada yang suka nih ayam digoreng tapi nggak suka ayam disemur gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak suka ya kami kayak mencoba apa namanya nyari-nyari menu lagi gitu Kak, yang mereka suka.
0: Baik. Nah, ini yang saya juga penasaran dalam penentuan menu per hari ya, Kakak Dian. Ini kan tadi Anda bilang menuruti keinginan dari siswa-siswi atau anak-anak ya. Lalu dari per sekolah SD ya dan juga posyandu itu bisa akhirnya ditentukan hari ini menunya ini, besok itu. Itu dari voting kah atau bagaimanakah musyawarah begitu Kakak Dian? Caranya bagaimana itu penentuannya?
1: Untuk penentuan menu itu, kami berkoordinasi dengan ahli gizi, akuntan, dan mitra.

0: Nusantara, berarti pernah dong suatu hari dalam menu itu nasi Padang begitu, karena itu kan makanan Nusantara ya.
1: Kalau menu itu misal Nusantara itu ya seperti yang tadi saya sampaikan kayak ayam pop, lalu sup, sup sayur,
0: Oh,
1: seperti
0: baik.
1: masakan-masakan rumah pada umumnya.
0: Baik, baik, baik. Tetapi tidak nasi Padang masuk ya. Nasi Padang porsinya kan porsi untuk dewasa ya. Dan ini
1: Iya.
0: kemudian kembali lagi kepada SPPG Semanggi 2 dalam menyiapkan ya Kakak Dian ya, dalam menyiapkan atau memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat. Melibatkan berapa personil tenaga SPPG Semanggi 2 Kakak Dian?
1: Untuk personilnya di SPPG Semanggi 2 itu ada 47 relawan dan ada 3 staf. Untuk relawan-relawan kami ambil dari 90% itu warga sekitar. Jadinya Kelurahan Sangkrah, Semanggi gitu, Kak.
0: Oh baik-baik, warga sekitar di Kecamatan Pasar Kliwon begitu Kakak
1: Iya.
0: Dian.
1: Yeah.
0: Oh baik, kemudian di dalam menu, kembali lagi ke menu ya, adakah menu yang satu hari itu tanpa sayur atau memang setiap hari harus ada sayur begitu Kakak Dian?
1: Untuk menu itu memang ketentuan dari BGL setiap hari kami harus memberikan sayur.
0: Baik, buah juga itu sebuah
1: Ya,
0: kewajiban.
1: buah juga. Untuk menunya itu yang apa wajib itu protein nabati kayak tahu, tempe, terus sayur, habis itu kayak protein hewani, lalu nasi dan buah gitu, Kak. Jadi memang untuk menunya itu standarnya sudah ditentukan dari pusat.
0: Okay. Dan mengaitkan dengan tema di pagi hari ini, Kakak Dian, sterilisasi MBG. Bagaimana cara SPPG Semanggi 2 dengan lebih spesifik ya mekanisme untuk menyeterilisasi MBG ini agar nanti sampai ke penerima manfaat ini dalam kondisi steril juga begitu. Adakah langkah-langkah yang dilakukan apa saja, Kakak Dian?
1: Oh iya, untuk di SPPG Semanggi 2 itu pertama kali saat misal kakak kunjungan ke dapur kami itu sebelum masuk ke dapur ada yang namanya bilik sterilisasi. Nah itu
0: Oh.
1: bilik sterilisasinya itu digunakan untuk mensterilkan seluruh badan di permukaan luar. Semisal kayak kakak pas mau masuk ke ruang operasi itu kan ada sterilisasinya dulu. Nah,
0: Ya.
1: kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk yang bahan digunakan itu menggunakan HOCl. HOCl itu merupakan seperti desinfektan tapi sudah food grade. Jadinya bisa membunuh kuman di permukaan luar, Kak.
0: Oke,
1: Begitu. Lalu untuk di dapur kami juga sudah ada ruang pendingin atau ruang chiller. Jadinya semisal makanan sudah apa selesai dimasak, lalu kami masukkan ke dalam ruang chillernya agar
0: Oke.
1: tidak kelamaan menunggu dingin. Kan memang
0: Ya.
1: permasalahannya kan seperti itu ya, Kak. Kebanyakan itu di SPPG lain seperti kayak ih kok panas, kalau misalnya panas di packing nanti kan dia berair. Takutnya kan tidak layak atau bagaimana, nanti baunya kan juga berbeda kalau sudah sampai ke penerima manfaat. Jadinya kami usahakan makanan itu di packing dalam kondisi yang sudah dingin, Kak, gitu.
0: Oke.
1: Lalu saat di tempat pemorsian itu atau tempat packing kami juga menyediakan sinar UV. Sinar UV itu digunakan untuk sterilisasi permukaan makanan. Jadi saat pemorsian kan memang sudah ditaruh di ruangan pemorsian itu kan tidak tertutup lagi. Kalau misalnya setelah dimasak itu kan kami memang ditutup menggunakan plastik wrap.
0: Ya.
1: Jadi untuk mengantisipasi adanya bakteri atau
0: Oke.
1: mikroorganisme lain, jadinya kami masukkan ke ruang UV. Setelah dimasukkan ke bilik UV itu, lalu kami memberikan label kemasan untuk makanannya. Jadi semisal kami pengantaran jam 8, maksimal konsumsi itu jam 10 karena dimasaknya itu jam 2 pagi, Kak. Begitu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk yang siang juga ada beda lagi. Jadi kan kami dua pengantaran, ada yang pagi dan siang.
0: Shift
1: Kalau
0: pagi
1: yang
0: siang
1: siang
0: ya.
1: Ya, kalau yang siang itu untuk yang SMP, soalnya kan SMP pulangnya siang.

0: jadinya
1: Betul.
0: kan makannya siang juga. Nah, itu kalau makannya jam 12 siang, kami maksimal batas konsumsinya itu jam 1 siang, Kak. Begitu. Untuk
1: Oke.
0: pemasakannya juga beda. Jadinya kami mulai masak itu jam 8 pagi. Jadinya semuanya itu harus fresh, Kak.
1: Semuanya harus fresh dan steril, bahkan pun sudah diberikan plastik wrap, kemudian masih masuk bilik UV gitu ya tadi ya.
0: Iya Kak, udah masuk plastik wrap setelah kami label juga. Dan ada tulisan di labelnya itu jangan dikonsumsi apabila plastik wrapnya rusak. Takutnya kan di perjalanan kami tidak tahu dan tidak dapat mengawasi sepenuhnya gitu
1: Iya,
0: ya Kak.
1: betul.
0: Jadinya kan mengantisipasi, dan bentuk antisipasinya itu Kak, di dalam labelnya juga ada tulisan apabila wrapnya sudah tidak utuh, bisa dikembalikan ke kami, kami ganti yang baru, begitu.
1: Oh, baik-baik. Ini sterilisasinya menyeluruh ya dari, bisa saya katakan dari hulu ke hilir begitu ya, dari proses awal hingga akhir, yang mana ini untuk memaksimalkan menu-menu MBG ini agar gizinya juga bisa terserap maksimal ya oleh penerima manfaat. Tadi Anda menyebutkan juga kalau siang mengantar ke SMP ya, Kak Radian. Selain mengantar ke SD, SD dan Posyandu, ke SMP. Nah, SMP yang di area Pasar Kliwon itu berarti yang Anda antarkan SMP mana saja, Kak Adian?
0: SMP Bintang Laut dan SMP Marsudiri nih Kak.
1: Oh itu, dua saja berarti ya?
0: Iya, dua saja. Tapi soalnya cuma ada 5 sekolah.
1: Setiap jam berapa tadi? Siang, jam shift siangnya itu tadi?
0: Kalau jam siang itu sampai sana jam 10:30, lalu dikonsumsi jam 11-an, Pak. 11:15, tergantung istirahatnya juga.
1: Oke.
0: Jadinya kami yang menyesuaikan sekolah. Semisal ada SD yang ada acara lalu dikonsumsinya siang, jadinya kami antarkannya siang. Jadi kalau pengantaran itu sih Pak, apa namanya? Tergantung sekolahnya.
1: Oh,
0: Mintanya
1: baik.
0: kapan?
1: Baik,
0: Iya.
1: koordinasi dari atau dengan sekolah terlebih dahulu meminta ingin diantarkan jam berapa baru habis itu atau setelah itu dari SPPG Pasar Kliwon siap mengantarkan begitu nje. SPPG Semanggi 2 begitu nje. Oke. Kemudian dengan bergulirnya atau terlaksananya ya program MBG dari SPPG Semanggi 2, informasinya beberapa hari yang lalu ada kunjungan dari Bapak Menteri ya di SPPG Semanggi 2. Kemudian apa yang telah dilakukan Bapak Menteri ketika mengunjungi SPPG Semanggi 2, Kakak Dian?
0: Oh iya, pada saat itu kan ada kunjungan dari Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Budi Santoso, sih. Nah, itu Bapak Menteri melihat kayak apa namanya sterilisasi di dapur kami, lalu mengapresiasi juga untuk kemasan dan pelabelan pada omreng kami, Kak. Pada saat itu juga Bapak Budi menyampaikan agar apa kayak mengambil supplier itu dari UMKM dan sudah kami jalankan. Untuk UMKM di Semanggi 2 yang kami ambil itu ada 16 supplier, kebanyakan dari pasar-pasar lokal Kak,
1: Oke.
0: seperti Pasar Legi, Pasar Gede gitu Kak.
1: Oke, baik. Dan itu selalu bekerja sama dengan supplier yang berasal dari UMKM lokal dari sejak pertama kali ya program ini terlaksana ya di SPPG Semanggi 2 begitu ya. Lalu dari kunjungan Bapak Menteri kemarin bagaimana apresiasinya dan mungkin ada pesan dari Bapak Menteri saat itu apa Kakak Dian?
0: Untuk pesan dari Bapak Menteri itu untuk tetap menjaga kualitas, tetap menjaga kuantitas dan menjaga kayak kebersihan di dapur. Jadinya cuman diapresiasi aja sih Kak, kayak ya sudah bagus untuk kemasannya, sudah bagus untuk supplier-suppliernya juga kami sudah ambil dari pasar-pasar lokal, karena
1: Oke.
0: kan banyak UMKM yang datang tapi kadang ada yang cocok dengan kita, ada yang tidak. Jadinya ya kalau misalnya kami mencari UMKM harus ada syarat-syaratnya juga gitu Kak
1: Nah,
0: untuk masuk ke SPPG.
1: ini menarik ini. Ada yang cocok atau tidak dari para pegiat atau pelaku UMKM juga ya ketika ingin bekerja sama dengan SPPG Semanggi 2. Kemudian sudah berganti beberapa kali berarti Nji, dengan kerjasama UMKM ini Kakak Dian.
0: Kalau UMKM sudah banyak, Kak. Itu UMKM itu kami lihat dari kayak misal ada supplier masuk ke SPPG kami. Sebelum masuk itu kami meminta sampel. Nah, kalau misalnya dari sampel itu kualitasnya baik, jadinya kami ambil gitu, Kak. Jadinya kami kalau misalnya mau ambil dari UMKM itu memperhatikan kualitas dan kuantitasnya dari produknya yang dikirim juga begitu, Kak.
1: Oke, sejauh ini masih tetap dengan UMKM yang sama atau sudah berganti berapa kali begitu untuk
0: Masih,
1: kerjasama?
0: Kak.
1: Oh, masih ya.
0: Masih, iya. Soalnya kan kami UMKM itu tidak, kalau misalnya ayam kita cuma jagain satu supplier itu enggak. Minimal ada tiga. Jadinya kami bisa selang-seling ambil ke UMKM yang lain. Jadinya kan kami mempunyai totalnya tuh 16 sampai 20 supplier, Kak. Banyak, Kak.
1: 16. Banyak itu, 16 sampai 20 supplier ya untuk mengantisipasi ya.
0: Iya.
1: Kemudian syaratnya tadi tidak sembarang pegiat atau pelaku UMKM bisa juga bekerja sama dengan SPPG Semanggi 2 karena memang ada syarat yang harus dikeluarkan. Apa itu tadi yang
0: Ya,
1: sempat Anda bilang
0: untuk
1: syaratnya?
0: syarat-syaratnya untuk mau masuk menjadi UMKM kita, yaitu kami mengutamakan kualitas ya, Kak. Untuk kualitasnya mungkin yang terbaik. Lalu dari harga juga kami mencari yang harganya sama dengan pasaran. Jadinya kami itu mengikuti harga pasar, Kak. Begitu.
1: Oh, baik-baik. Yang pasti juga pegiat atau pelaku UMKM di sekitaran Kecamatan Pasar Kliwon atau ada yang dari luar Pasar Kliwon kah, Kakak Dian?
0: Kalau luar Pasar Kliwon itu paling jauh kami buah, Kak. Buah kami mengambilnya di itu apa namanya? Ada yang dari Tawangmangu, tapi ada yang dari Pasar Gede juga begitu.
1: Oh, baik-baik. Jadi sebelum akhirnya bisa bekerja sama, pastikan ada riset ya, Kakak Dian ya. Ya, waktu itu riset yang Anda kerjakan dengan teman-teman hingga akhirnya mendapatkan supplier dari Tawangmangu itu bagaimana itu? Apakah memang dari teman-teman SPPG ke lapangan langsung terjun meniti satu persatu wilayah atau bagaimana?
0: Iya, Kak. Jadinya kami kan ada supplier dari pasar juga, dari luar pasar juga. Kalau luar pasar itu kebanyakan datang ke SPPG kami. Jadinya semisal ada UMKM yang mau pengajuan bekerja sama ke dari SPPG, nanti UMKM tersebut bisa datang ke SPPG lalu memberikan kayak apa proposal dulu dan memberikan sampel ke kami. Untuk yang pelaku UMKM di pasar itu kami setiap 1 minggu sekali ada survei pasar, Kak. Jadinya kami melihat supplier mana yang kira-kira barangnya bagus, terus kualitasnya bagus gitu, Kak. Jadinya kami muter-muter pasar di Surakarta juga.
1: Baik. Berarti keliling pasar hingga saat ini masih dilakukan begitu ya, Kakak Dian?
0: Iya, masih, Kak. Karena kan kami juga harus ada perbandingan harga dari supplier yang masuk sama dari pasar. Karena kami diwajibkan untuk harga itu mengikuti di pasar, Kak.
1: Baik. Lalu kalau untuk buah ini, tadi kan Anda sudah menjelaskan bagaimana mekanisme mensterilisasi makanannya, lauk pauknya gitu. Kalau buah apakah sama metode sterilisasinya, Kakak Dian, atau ada yang berbeda?
0: Kalau buah itu kami memilih buah yang berkulit, Kak, kayak pisang, jeruk, kelengkeng. Kami tidak pernah memberikan buah potong. Takutnya kalau kita memberikan buah potong itu kan kami menghindari cemaran dari saat pemotongan. Dan itu kan membutuhkan proses dari setelah pemotongan ke setelah packing itu kan membutuhkan waktu yang lama. Takutnya ada cemaran. Jadinya kami memilih buah yang berkulit. Dan kalau kami memilih UMKM supplier buah itu lumayan ribet sih, Kak. Nah, soalnya kalau buah itu pertama saat buah datang kan sudah disortir dari supplier, tapi nanti kita itu sortir lagi gitu, Kak. Jadinya semisal dari supplier mikirnya, oh ini udah bagus, tapi menurut kami kualitasnya kan kurang bagus. Jadinya bisa dikembalikan lagi, nanti diganti barang yang baru. Begitu, Kak. Jadi kalau supplier buah memang rumit Kak kami. Soalnya enggak semua supplier kan mau kayak diretur tengah malam gitu.
1: Iya. Berarti persoalannya ini sterilisasi MBG di SPPG Semanggi 2 adalah paling sulit di sektor mencari buah begitu ya, mencari apa ya, di sektor buah-buahan gitu ya.
0: Ya, yeah, yang paling rumit itu
1: Paling
0: di
1: rumit
0: sektor
1: ya.
0: buah-buahannya.
1: Oh.
0: Syaratnya lumayan banyak sih, Kak, kalau
1: Okay.
0: supplier buah.
1: Yang pasti tidak pernah memberikan buah potong ya, yang jelas buah kulit ya, berkulit begitu
0: Ya,
1: ya, pisang,
0: yeah.
1: jeruk gitu. Lalu buah favorit yang sejauh ini banyak diminta oleh siswa-siswi atau anak-anak ataupun terima manfaat begitu, Kakak Dian.
0: Kalau
1: Apa itu?
0: buah yang berkulit itu paling suka mereka seperti kayak jeruk,
1: Oh.
0: kelengkeng gitu, Kak.
1: Baik-baik. Kalau di sektor makanan tadi ada ayam pop ya, kalau di buah jeruk, kelengkeng begitu ya, Kakak Dian ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Dian. Kita jeda lagu terlebih dahulu Kakak Dian. Setelah ini kita lanjut kembali mengobrol soal sterilisasi MBG begitu, Kakak Dian.
0: Iya,
1: Oke.
0: siap,
1: Terima
0: Kak.
1: kasih Kakak Dian masih bersama kami.
0: Siap.
1: Dan pendengar, saya masih bersama Kepala SPPG Kota Surakarta Pasar Kliwon, Semanggi 2 Surakarta, Kakak Dian Sari Kusuma Dewi Sarjana Gizi, dengan topik sterilisasi MBG dalam Bincang Pagi siaran Surakarta pagi ini. Saya ada sebuah lagu dari Bragi dengan Janji. Mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu, pendengar.

ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Pagi Surakarta pagi ini ya. Siaran dari Pro 1 FM RRI Surakarta. Saya masih bersama dengan Kepala SPPG Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Semanggi 2 Surakarta, Kakak Dian Sari Kusuma Dewi, Sarjana Gizi. Baik, ada pendengar yang sudah menghubungi saya lewat line telepon. Saya akan angkat, mungkin akan langsung bertanya dengan Kakak Dian ini. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Pagi Mbak Rifti, Mas Rifti. Pagi dulu.
0: Pagi juga. Ini ya. Bapak siapakah? Bapak Beni? Oh, Pak Edi.
1: Ya.
0: Bapak Edi di Solo, salam kenal. Baik.
1: Ya, ini baru dua kali dah, Mama Rifti dulu sekali.
0: Iya. Maaf nih, agak-agak lupa saya suaranya ini. Pak Edi sehat ya?
1: Sama. Saya harus sehat nomor satu.
0: Amin. Kak
1: Dian tuh harus sehat nomor satu.
0: Baik.
2: Ya.
0: Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Kakak Dian, Pak Edi, silakan.
1: Ya, ini cuma MPG itu kan luar biasa. Sejarah. Nah, cuma nanti Mbak Dian bisa istilahnya apa ya? Ya, Nek, Mbak Dian itu tadi, Dian Treno Kabeh itu kan luar biasa. Tapi Mbak Dian dapat jatah berapa ratus atau berapa ribu yang di Kota Solo, kemungkinan yang dipantau, atau Kota Solo ada berapa, setiap SPPG itu ada jatah berapa. Kalau beritanya kan paling enggak 1.500, 2.000, 3.000. Itu tiap hari loh. Ya. Tapi Mbak Dian kan ya pasti tahulah, sekarang yang keracunan itu sudah ada hampir 50.000 kurang lebih. Nah, ini memang semua yang dapat pekerjaan, yang kemungkinan Mbak Diana Wasi, yang semuanya jalannya dengan bagus, dengan sesulit apapun. Nah, siapun buah-buah aja ya, mau enggak mau disulit. Kalau memang keracunan itu bukan diracun, memang kadang lewat bagaimana, kebetulan bagaimana. Tapi kan orang banyak ini sulit sekali. Nah, cuma mudah-mudahan kalau berkenan. Kalau ya semuanya kan presiden saya, wah jiwanya buat anak-anak gini-gini. Lah sekarang naik keracunan satu dua orang. Bayangkan sekarang punya adik, punya anak, anak cucu. Keracunan itu rasanya kayak apa? Semoga nanti naik memang benar-benar ya Pak Presiden yang Molokowo, yang paling simpel, MPG itu di-stop. Sudah berjalan 2 tahun kan luar biasa. Uang rakyat yang benar-benar luar biasa.
0: Okay, okay.
1: Yang kena hukum yang luar biasa.
0: Baik, Pak Edi. Baik.
1: Nah, ke depan benar-benar bisa dipertimbangkan.
0: Oke,
1: okay, baik. Mbak Dian nanti bisa beri masukan lebih baik lagi. Terima kasih.
0: Oke, okay, Pak Edi. Baik, terima kasih, Pak Edi. Itu tadi Mbak Dian ya, tanggapan dari Pak Edi. Tetapi harapannya memang SPPG Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Semanggi 2 Surakarta ini kan sejauh ini sudah bisa menjalankan tugas dengan baik begitu ya, Kakak Dian ya?
2: Ya, alhamdulillah Pak.
0: Faktanya. Dan harapannya kedepannya juga bisa begitu terus begitu ya, Kakak ya. Dian ya. Alhamdulillah kalau di area Pasar Kliwon ya, yang ditangani oleh SPPG Pasar Kliwon, Semanggi 2 Surakarta ini, tidak ada kasus keracunan ya, Kakak Dian ya?
2: Ya, alhamdulillah di tempat kami itu tidak ada kasus keracunan. Untuk mengantisipasi semisal kayak alergi dan lain sebagainya, itu dari awal itu kami sudah menyiapkan form alergen, Kak. Jadi semisal ada siswa yang tidak bisa makan ikan, udang, dan lain sebagainya, alergi telur, nah nanti kan kami sudah mendata, lalu jadinya menu yang kami share itu berbeda dengan anak-anak yang lain.
0: Okay.
2: Untuk menu juga kami kan sudah memberikan informasi kepada guru-guru itu H-1 sebelum didistribusikan. Jadi semisal ada yang alergen, kami dapat info ini ada berapa anak yang tidak makan telur, tidak makan ikan. Jadi kami mengantisipasinya dengan mengganti lauknya, begitu Kak.
0: Oke. Okay. Dan alhamdulillah juga di Kota Solo ini dari semua SPPG yang telah menangani MBG ya, Kakak Dian, tidak ada atau nihil kasus keracunan begitu ya, Kakak Dian ya?
2: Alhamdulillah di Kota Surakarta itu nihil kasus keracunan karena kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait gitu ya Kak, seperti dinas kesehatan, lalu ada Satgas MBG juga yang selalu mendampingi kami pada saat pelayanan gitu Kak, dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah kalau di Surakarta ini sudah dilengkapi dengan SLHS semua. Jadinya sebelum kerening kami harus apa namanya membuat SLHS, dan SLHS itu persetujuan dari Dinas Kesehatan gitu Pak. Jadi kami juga sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk membantu programnya ini berjalan dengan lancar gitu.
0: Nah, itu dia. Dan bersyukurnya adalah di Kota Surakarta nih nol kasus keracunan MBG, dan harapannya kedepannya seperti itu terus ya Kakak Dian ya. Dan yang kemarin memang yang pernah terjadi, semoga tidak terjadi lagi untuk kedepannya ya, karena memang ini program yang dicanangkan supaya tidak ada sebuah problem gitu, dan yang kemarin terjadi jadikan sebuah pembelajaran kedepannya juga semua wilayah nihil keracunan lagi begitu ya Kakak Dian ya.
2: Iya,
0: amin amin amin.
2: Amin.
0: Baik, sekarang saya juga sudah di telepon oleh pendengar lagi lewat telepon reguler. Ada siapa? Selamat pagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo Bapak, saya Rifki. Dengan
3: ya.
0: Siapa? Di mana Bapak? Di mana?
3: Ya, Sultan.
0: Bapak Sultan di?
3: Di Sulawesan.
0: Oh ya baik, Bapak
3: Mas
0: Sultan,
3: Diki
0: ya,
3: enggak, ya. Oh, ya usul rembuk ya.
0: Monggo monggo, silakan.
3: Ya. Ini rakyat ini banyak yang tidak percaya dengan SPG. Masalah kebersihan sudah terjadi di mana-mana keracunan. Solo ada, Mojosongo itu ada, kemarin itu ketoknya ada Mojosongo keracunan. Ketoknya ada itu, ya, itu lebih stop itu. Ya. Ini Mas, banyak yang tidak percaya. Ini Pak Edi tadi sudah nyetop, ya bagus, harus disetop. Banyak yang,
0: okay.
3: Yang ya, tidak setuju gitu loh Mas. Karena banyak keracunan. Kalau anak bangsa kita keracunan 1, 2, 3 itu sudah termasuk gagal. Gitu. Kalau sampai 50 ribu, wah itu besar sekali. Tuh. Itu bikin rumah anak-anak. Diteruskan nanti kalau udah dimakan ya mubazir gitu loh. Itu banyak anak yang trauma ini karena makan sudah diumumkan di TV ini takut makan gitu loh. EBG diadakan takut kalau yang belum terjadi ya enggak anu. Tapi kan ingat yang keracunan banyak sekali anak-anak takut trauma gitu loh. Akhirnya masuknya kan mubazir ini gitu loh Mas. Saya punya solusi ya. Solusinya itu dimasak di sekolah-sekolah gitu aja. Di sini situ.
0: Oke, okay, baik.
3: Aja, biayanya berapa, kasih ke sekolah, biar dimasak sekolah gitu. Terus masaknya bersama-sama, ya, seperti apa ya, nggak di, apa, ngambil sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nggak mau mubazir.
0: Prasmanan anak, begitu ya, Pak?
3: Iya, ngambil sendiri-sendiri, nanti di... Hari anak-anak ini menunya apa gitu. Jadi enggak nyisa-nyisa gitu, kasihan gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Buang-buang uang enggak?
0: Ya.
3: Siap. Ya, pertama itu Mas, yang kedua gini Mas.
0: Iya.
3: Saya tidak setuju karena apa? Rawan korupsi Mas.
0: Baik.
3: Anak satu 500 ribu aja berapa juta itu masukan korupsi. Manipulasi apa korupsi itu? Satu 500 rupiah itu anak satu per hari, ya dari 5 hari itu sudah 2.500 satu bulan sudah berapa, ya itu kalau 500 gitu aja.
0: Oke.
3: Okay. Itu sudah masalah itu.
0: Oke okay, gitu. Pak. Terima kasih Pak, Pak Sultan. Yang kedua ini tidak terhubung dengan topik kita. Mohon maaf Bapak Sultan. Yang pertama tadi masuk ya. Solusi dari Pak Sultan.
3: Ya. Ya solusinya gini. Ini ya terhubung, manusia uang rakyat ini bukan
0: ya.
3: Pelaksana kan pejabat-pejabat kayak badan pelaksana
0: okay.
4: Baik Pak Sultan, saya akhiri ya Pak. Ini kita membahas sterilisasi MBG. Jadi kita membahas bagaimana menu-menu MBG ini dari sisi sterilisasinya. Tadi yang pertama sudah saya tampung ya Pak, cukup ya dari Panjenengan. Terima kasih. Oke, nanti mungkin Mbak Dian akan menanggapi Kakak Dian. Terima kasih Pak Sultan.
3: Ada susu, ada ikan gitu, jangan ayam, ayam itu mah bahaya itu.
4: Siap. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak Sultan. Terima kasih.
0: Nah, Kakak Dian, tadi ada sebuah usulan ya terkait bagaimana mekanisme memberikan MBG ini, terus masaknya juga di sekolah. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Karena saya juga membaca beberapa sudah ada yang menerapkan MBG prasmanan gitu. Kalau di SPPG Semanggi 2 bagaimana? Nanti.
2: Oh ya Pak, izin menjawab ya Kak.
0: Silahkan.
2: Untuk yang tadi itu untuk pemasakan dan prasmanan. Untuk pemasakan itu kami di dalam surat edaran sudah ditentukan untuk pemasakan itu 4 jam setelah pemasakan itu minimal konsumsi makan. Jadinya saat setelah matang begitu Kak. Jadinya kami memang meminimalisir dengan pemberian label itu. Yang kedua, izin menjawab tentang yang MBG prasmanan itu ya Kak. Untuk MBG prasmanan itu memang udah beberapa diuji coba ke SPPG-SPPG yang pilihan dari DGN pusat Kak. Jadi untuk yang di Solo itu ada SPPG di Jebres Kak. Itu sudah menerapkan yang apa namanya pemberian MBG secara prasmanan. Kemarin sudah diuji coba dalam satu hari di ada satu sekolah Kak. Nanti coba saya carikan referensinya di sosmed ya Kak. Kemarin soalnya sudah di apa namanya publikasikan. Nah, itu ada beberapa SPGB pilihan dari BGN yang disuruh untuk menguji coba beberapa ke sampel kelas gitu Kak. Ada 2 kelas setiap sekolahnya. Nah, itu diuji coba dulu efektif atau tidak. Lalu kan kalau semisal prasmanan itu kan ada yang kayak membutuhkan waktu lama begitu Kak. Jadinya tidak bisa diterapkan ke semua sekolah begitu.
0: Oh, baik, baik. Ya. Terima kasih Kakak Dian. Oke, pendengar yang sudah masuk di WhatsApp ini juga sudah ada Kakak Dian, kata Ibu Nur ini pendengar dari Nusuan. Selamat pagi Mas Rifki dan Mbak Dian. Ini mohon maaf, ini jangan bilang nihil keracunan di Surakarta karena ada di sebuah sekolah pernah ada kasus keracunan belum lama ini. Terus kemudian untuk Mbak Dian, apa, alhamdulillah SPPG Pasar Kliwon sudah bagus. Lalu bagaimana untuk SPPG yang lain bisa mengikuti dan bagaimana cara siswa mau makan biar tidak mubazir makanannya? Terima kasih. Silakan Mbak Dian.
2: Nah ya, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Nur ya. Untuk yang SPPG-SPPG lain itu memang berbeda dengan SPPG kami. Karena kan untuk SPPG itu mitranya juga berbeda-beda dari setiap apa namanya SPPG. Jadi dari kebijakan yang diturunkan BGN mungkin berbeda-beda juga penerapannya ya Kak. Kemungkinan ya ini kan sedang gencar-gencarnya kami menerapkan SOP dan lain sebagainya. Didoakan saja kemudian semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Kak.
0: Amin amin.
2: Jadinya
0: amin.
2: Ini kayak pelan-pelan kami kayak mengubah SOP-SOP itu jadi lebih perketat lagi begitu. Untuk yang persoalan tadi untuk yang anak-anak semisal tidak mau makan itu kami 2 minggu sekali itu muter ke sekolah-sekolah dengan ahli gizi. Jadi kami menanyakan untuk menunya bagaimana. Lalu untuk apa namanya kayak sayur itu kan sayur itu hal yang paling susah disukai anak-anak ya Kak. Itu
4: Betul.
2: kan udah jadi PR dari MBG, dari orang tua juga, untuk sayur itu kan sangat susah. Nah, itu kami mencari cara, kayak semisal sayur itu kan biasanya kami tumis aja. Nah, itu kami bikin kayak rolade, kami bikin kayak apa ya, kayak wonton itu Kak, jadinya sayurnya dimasukkan ke dalam pangsit. Kalau misalnya penampilannya menarik dan anak-anak suka, pasti kan tertarik untuk makan, kayak ih apa nih baru, kayak jajanan-jajanan di luar gitu Kak bentuknya, padahal itu kan dalamnya sayur dan komposisinya juga lebih sehat. Jadinya kami kan untuk bumbu-bumbunya juga tuh enggak pakai kayak Royco, penyedap dan lain sebagainya. Untuk bumbu itu kami pure dari seperti bawang, terus kenor gitu Kak. Jadinya kami untuk penyedap-penyedap itu tidak menambahkan begitu. Lalu untuk mengantisipasi misal enggak mau makan, itu biasanya kan kami melakukan penyuluhan kayak, ini loh Dik, kalau kita banyak makan ayam, banyak makan sayur, itu juga baik buat tubuh kita. Sama untuk pemberian susu juga, kami sudah memberikan itu seminggu sekali. Dan susu yang kami berikan itu ada standarnya juga Kak, kalau di Surakarta itu. Kalau di Surakarta itu, dari dinas dan dari PKK itu menyampaikan untuk pemberian susu itu minimal harus memberikan susu kotak yang kandungannya 90% susu. Kayak apa ya, maaf saya sebut merek ya Kak, gak apa-apa ya Kak.
4: Aman, aman, aman.
2: Kayak Ultra, Ultra itu kan full krimnya itu 100% susu. Jadinya kami memberikannya seperti susu Ultramilk dan Cimory. Kalau Cimory itu 92%. Jadinya kami harus memberikan yang terbaik lah Kak untuk anak-anak di Indonesia ini.
4: Aman Kakak Dian, karena Anda menyebutkannya tidak hanya satu merek ya.
2: Iya.
4: Kalau hanya satu merek nanti, wah, ada apa ini? Tapi Anda menyebutkan beragam merek tadi yang juga menjadi menu MBG ya. Dan oh iya, saya sudah riset juga, ini saya terima kasih loh kepada Ibu Nur Dinusukan. Memang yang tadi saya bilang nihil nol kasus itu sudah dikoreksi dengan Ibu Nur, kalau ada dalam sebuah sekolah menengah atas ya, ada apa sebuah kejadian keracunan MBG, tetapi itu kan tidak berasal dari SPPG Semanggi 2 begitu. Dan memang saya sudah riset, kasusnya memang di sekitar bulan Agustus ya, itu memang sudah ditangani oleh Pemkot begitu. Dan tadi Ibu Nur bilang mohon maaf jangan bilang nihil ya, terima kasih saya sudah diingatkan, kami sudah diingatkan, saya sudah riset juga ternyata memang ada beberapa evaluasi ya akibat dari peristiwa keracunan MBG yang terjadi di sebuah SMA di Kota Solo. Tetapi kalau untuk di SPPG Pasar Kliwon Semanggi 2 ya, kemarin sampai sekarang alhamdulillah nihil dan lancar begitu ya Kakak Dian ya, tidak ada tidak ada apa sebuah peristiwa yang tidak mengenakan begitu.
2: Ya, harapannya juga untuk SPPG-SPPG lain bisa memperketat SOP lalu menjalankan tupoksinya dengan benar. Kayak sayang gitu soalnya ya Kak, kasihan juga
4: betul
2: penerima manfaat kalau misalnya kecewa dan lain sebagainya. Jadi untuk mengantisipasinya ya kami perketat lagi SOP-nya Kak gitu.
4: Betul.
2: Semoga ya harapannya MBG di Surakarta ini lebih jalan lebih baik dan memang zero-zero yang nihil gitu Kak.
4: Amin,
2: harapannya.
4: Semoga ya kedepannya ya. Ya, belajar dari yang kemarin terjadi ya, memang itu sebuah evaluasi juga. Karena nih saya sudah melihat risetnya, Wali Kota Solo Respati Ardi memang mengatakan ada beberapa SPPG yang dievaluasi terkait kejadian yang keracunan MBG di sebuah SMA di Solo itu. Tetapi memang kalau berbicara
0: Sterilisasi MBG pada pagi hari ini. Saya bersama Kakak Dian Sari Kusuma Dewi Sarjana Gizi selaku Kepala SPPG Kota Surakarta Pasar Kliwon Semanggi 2 Surakarta di wilayah tersebut nihil begitu ya Kakak, alhamdulillah ya. Dan memang evaluasi ya untuk SPPG lain seperti yang tadi Kakak katakan, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi menjalankan program agar tidak ada peristiwa keracunan. Makanya ini pas banget atau berpapasan dengan apa yang kita bahas begitu, sterilisasi MBG. Dengan tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Dian bagaimana dari awal hingga pendistribusian ya makanan tersebut aman dan gizinya juga masih bisa diserap oleh tubuh begitu, tidak berkurang ya, karena ada jam batas untuk mengonsumsi juga ya Mbak Dian ya, Kakak Dian ya.
2: Ada jam batas untuk mengonsumsi juga, maksimal 1 jam setelah sampai ke sekolah begitu Kak, untuk meminimalisir adanya cemaran dari luar. Juga kami memberikan itu sealer, takutnya kalau di sekolah kan itu kayak anak-anak makannya kadang ada yang di luar, kadang ada yang di dalam, ditaruh di mana gitu, nanti takutnya ada serangga masuk dan lain sebagainya, jadinya kami tutup dengan sealer. Lalu untuk makanan juga kami minimalisir, takutnya ada cemaran itu juga.
0: Betul.
2: Dikasih sinar UV dan lain sebagainya begitu Kak.
0: Oke. Ini sekarang terakhir pertanyaan dari saya untuk Kakak Dian ya, ini terkait yang pasti kedepannya nanti bagaimana SPPG di seluruh Indonesia, berawal dari Pasar Kliwon atau SPPG Semanggi 2 Pasar Kliwon ini Kakak Dian, yang di area atau di wilayah tersebut ya, di wilayah SPPG Semanggi 2 ini tidak ada atau nihil kasus keracunan, dan harapan kedepannya untuk semua SPPG bagaimana Kakak Dian bisa menerapkan sterilisasi MBG dengan baik, silakan.
2: Ya, harapannya seluruh SPPG baik staf, mitra maupun relawan bisa mengikuti SOP dari pusat dengan benar. Menurut saya dari pusat PGN itu sekarang sedang gencar-gencarnya juga Kak, kayak diperketat juga kami itu dari sisi staf, mitra maupun relawan. Jadi untuk mitra itu sekarang harus memfasilitasi untuk pelabelan dan lain sebagainya. Nah, untuk pelabelan itu kan dari bulan September itu kami diwajibkan untuk memberikan label, dan itu kan arahan dari BGN Pusat. Jadi harus ditaati dengan benar-benar lah Kak. Dari pusat juga sudah memberikan arahan ke kami itu yang baik gitu. Jadinya kalau semisal kita mengikuti arahan, harapannya kan kejadian-kejadian yang fatal itu kan tidak akan terjadi ya Kak.
0: Oke, ya betul. Ketika gitu, sudah menerapkan SOP dengan baik dan betul begitu ya.
2: Ya, untuk pengawasan juga, untuk kami seperti kepala SPPG, staf gizi dan akuntan itu diwajibkan datang ke jam titik-titik kritis, di mana itu di jam pada saat penerimaan bahan baku jam 5 sampai malam Kak. Biasanya kalau kami kan penerimaan sayur itu jam 5 dan penerimaan bahan baku seperti ayam, buah itu kan malam, kadang jam 10, kadang jam 11. Jadi kami para staf yang ditugaskan dari pusat ke lapangan ke SPPG-SPPG ini diharapkan bisa melihat lalu kayak mengidentifikasi ini bahannya layak atau tidak. Okay. Soalnya semisal bahan yang diterima asal-asalan itu juga sangat berpengaruh Kak. Jadi pemilihan UMKM lalu pemilihan barang yang masuk ke kami itu memang harus benar-benar dilihat.
0: Oke, betul. Harapannya semua SPPG menerapkan SOP tersebut ya Kakak Dian ya. Semoga yang kemarin sudah terjadi ya kaitannya dengan kasus atau peristiwa keracunan MBG dengan sterilisasi MBG, yang mana sterilisasi MBG ini kan fungsinya supaya tidak ada kasus seperti kemarin ya. Nah itu bisa betul-betul dimaksimalkan oleh semua SPPG, berawal dari SPPG Semanggi 2 Surakarta di Pasar Kliwon ini ya, yang alhamdulillah di wilayahnya bisa menjaga sterilisasi MBG. Semoga bisa terus seperti itu ya Kakak Dian ya.
2: Ya amin Kak, harapannya amin. Untuk SPPG saya maupun SPPG-SPPG di luar sana, bukan hanya di seluruh Surakarta tapi di seluruh Indonesia ya, Kak, bisa menerapkan semua SOP yang sudah berlaku.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Amin, amin, amin. Baik, Kakak Dian, terima kasih atas waktu Anda meluangkan waktu untuk bisa bersama berbincang pagi dalam siaran Surakarta pagi ini. Dan mohon maaf jika ada salah dari saya, Kakak Dian. Insya Allah ya, di waktu lain kita bisa kembali berbincang begitu. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Kakak Dian. Selamat pagi. Wassalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi bincang pagi bersama Kepala SPPG Kota Surakarta Pasar Kliwon Semanggi 2 Surakarta, Kakak Dian Sari Kusuma Dewi Sarjana Gizi dengan topik sterilisasi MBG. Mohon maaf jika tadi memang ada beberapa yang harus saya potong ya, karena tidak sesuai dengan topik terkait tanggapan Anda atau pertanyaan Anda tidak sesuai dengan topik, yaitu sterilisasi MBG. Harapannya kedepannya tidak ada lagi ya dengan proses sterilisasi MBG ini seperti yang kemarin terjadi peristiwa keracunan. Semoga kedepannya tidak ada di semua SPPG se-Indonesia, tidak hanya di Surakarta. Amin. Baik pendengar, walaupun sudah berakhir dialog ataupun bincang pagi di Surakarta pagi ini, tetapi Surakarta pagi ini dalam rangkaian siarannya masih sampai jam 10 menemani Anda begitu. Kali ini akan ada informasi dan lagu yang akan Anda simak hingga nanti usai siaran Surakarta pagi ini di jam 10 pagi atau 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya ada Taruh dari Nadine Amizah. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, saatnya kita cek fakta. Bersumber dari website www.comdigi.go.id, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari tahun 2027. Unggahan tersebut disertai dengan narasi, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, ketentuan berlaku, syarat juga berlaku. Kendaraan harus terdaftar di wilayah NKRI dan masa berlaku STNK harus aktif. Kemudian, faktanya pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Selengkapnya bisa Anda cek fakta ya terkait hoax yang telah beredar melalui website www.comdigi.go.id terkait kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak ini, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Sebuah lagu dari Steel Heart dengan Sis Gone. Pendengar, telah Anda dengarkan, telah Anda simak, pastinya akan ada lagu Indonesia dan mancanegara lagi ke depannya di Surakarta pagi ini. Tetapi sebelum itu, saya ajak Anda untuk menyimak sebuah informasi bersumber dari website rri.co.id. Penutupan parkir insidental yang berada di Jalan Mentawai sisi barat kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo berdampak pada aktivitas juru parkir setempat. Karena ditutupnya parkir insidental tersebut akan terus memicu dampak pada aktivitas juru parkir setempat, yang akhirnya pemerintah kota Surakarta atau pemerintah kota Solo menyatakan akan berkoordinasi dengan warga untuk mencari solusi, pendengar. Solusi tersebut bagi mereka yang terdampak kebijakan penataan itu. Jadi begini, kebijakannya telah berlaku mulai hari Jumat 9 Oktober 2026 seiring peluncuran parkir gratis di halaman selatan Masjid Sheikh Zayed Surakarta atau Solo. Area parkir tersebut punya kapasitas sekitar 60 mobil dan 100 sepeda motor. Ketua Paguyuban Warga Rejosari RW 13, Lanyono, mengatakan warga diminta bersabar sambil menunggu solusi yang akan dibicarakan bersama pemerintah kota atau Pemkot. Pembahasan tersebut mencakup kemungkinan penataan lokasi parkir lain dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi warga. Menurut Lanyono, Paguyuban akan menggelar rapat dan mengordinasikan data warga yang selama ini terlibat dalam aktivitas parkir. Data tersebut mencakup kondisi anggotanya, termasuk warga usia produktif maupun lanjut usia, untuk disampaikan nantinya kepada pemerintah kota. Harapannya, pendengar, pencarian solusi dapat segera dilakukan karena perubahan lokasi parkir diperkirakan berpengaruh terhadap pendapatan juru parkir insidental. Berdasarkan data Paguyuban, pendapatan parkir mobil di lokasi tersebut sekitar atau berkisar ya sebelumnya Rp250.000 hingga Rp297.000 per hari. Rp250.000 sampai Rp297.000 per hari. Dan dari situ Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan perlunya penataan parkir dilakukan untuk membuat kawasan Masjid Sheikh Zayed lebih tertib sekaligus mendukung kegiatan ekonomi warga. Pemerintah kota juga ingin agar pengunjung memanfaatkan parkir gratis sehingga pengeluaran mereka dapat dialihkan untuk berbelanja di sekitar masjid. Respati Ardi menegaskan pemerintah kota tidak ingin warga dan pedagang tertinggal dalam proses penataan. Ia menjelaskan pemerintah akan memberikan bantuan berupa tenda bagi pegiat atau pelaku UMKM di wilayah sekitar masjid. Gayung bersambut, Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta menjelaskan, izin parkir insidental di Jalan Mentawai sisi barat Masjid Sheikh Zayed ditutup mulai Jumat 9 Oktober 2026 seiring kebijakan parkir gratis ya telah dicanangkan. Jadi pengunjung diarahkan menggunakan halaman parkir di dalam kawasan masjid yang tidak dikenai biaya alias gratis. Sementara itu, Jalan Mentawai sisi timur atau sebelah timur masih bisa digunakan untuk aktivitas perdagangan dan parkir sepeda motor. Area tersebut bisa dimanfaatkan ketika parkir di dalam masjid sudah penuh dengan mengikuti ketentuan parkir insidental yang berlaku. Taufik mengatakan DISU bersama tim gabungan dan satuan tugas akan melakukan sosialisasi serta pengawasan selama sepekan pertama penerapan kebijakan. Petugas juga disiapkan untuk menindak kendaraan yang melanggar larangan parkir di sisi barat Jalan Mentawai. Jadi pendengar, paguyuban warga dan pemerintah kota Surakarta, ini diharapkan segera berkoordinasi untuk membahas data serta alternatif bagi warga yang terdampak terkait parkir insidental yang telah ditutup ya. Dan penataan tersebut juga diharapkan membuat parkir agar lebih tertib tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat di sekitar Masjid Sheikh Zayed Kota Solo atau Surakarta. Selengkapnya, kebijakan penataan parkir atau solusi ya yang sedang digagas untuk parkir di Masjid Sheikh Zayed Solo. Kemudian Pemkot juga sedang siapkan solusi bagi warga. Ini bisa Anda baca ya artikelnya atau beritanya di website rri.co.id.
melalui gawai, PC maupun laptop Anda.

0: Adik, nih susunya.
1: Iya, Mama.
0: Tahukah kamu, setiap hari tubuhmu sedang bekerja keras untuk tumbuh. Tulang bertambah kuat, gigi berkembang, otot bergerak, dan otak terus belajar.
1: Aku suka minum susu supaya sehat dan pintar.
0: Iya, sayang. Karena itu, tubuh membutuhkan makanan bergizi dan beragam. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang membantu mendukung pertumbuhan serta menjaga tulang dan gigi. Tapi ingat, minum susu saja tidak cukup. Anak juga perlu makan beragam makanan bergizi seperti sayur, buah, lauk berprotein, dan sumber karbohidrat serta cukup bergerak dan tidur. Jadi, yuk tumbuh sehat! Makan bergizi, aktif bergerak, cukup tidur, dan lengkapi kebutuhan gizi sesuai usiamu.

0: Sebuah lagu dari Coldplay, Coloratura, telah Anda dengarkan, pendengar. Dan saatnya Anda juga simak informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Tapi sebelum itu, saya juga akan bacakan WhatsApp dari Anda, pendengar, yang sudah masuk ya di Surakarta pagi ini. Ada Ibu Elisa di Pajang yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp di pagi hari ini. Kata Ibu Elisa, met pagi Pak Dokter, met tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Matur nuwun ya, Ibu Elisa, kalau saya sebut Ibu Elisa juga Ibu Dewan ya. Terima kasih sudah menyemangati saya. Juga sehat-sehat selalu Ibu Elisa, Ibu Dewan bersama keluarga dan semangat menjalani hari Sabtu ini. Begitu. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, saya berusaha untuk menghubungi rekan saya, Adam Sutanto, dan saya sudah terhubung dengan rekan saya, Adam Sutanto, terkait informasi sejumlah desa di Lereng Merapi, di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, mendapatkan bantuan kopi asal Gayo Lues Aceh. Halo, selamat pagi Adam Sutanto.
1: Ya, pagi Rizky.
0: Ya, baik. Bisa dilaporkan terkait informasi sejumlah desa di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan kopi asal Gayo Lues Aceh. Selengkapnya, tolong dilaporkan rekan Adam.
1: Baik, kami sampaikan benar sekali. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian sama di sektor kopi ini, pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan kerjasama dengan Kabupaten Gayo Lues Aceh. Salah satu kerjasama yang telah dibangun adalah bidang pertanian. Sementara yang kini didapatkan dari kerjasama tersebut adalah pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan benih kopi yang memang sudah cukup terkenal ya, dari Gayo Lues Provinsi Aceh. Dan dari Lereng Merapi tersebut mendapatkan kurang lebih 25-30 kilogram benih kopi yang nantinya akan disemai di kawasan itu. Ada 4 desa yang mendapatkan bantuan kopi yang nantinya akan dikembangkan di kawasan Lereng Merapi, yakni di Desa Balerante, Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Desa Panggang. Dan ini tentu harapannya akan semakin mengangkat Klaten ataupun Lereng Merapi di merupakan kawasan kopi. Ini juga disampaikan oleh Kepala Perangkat Desa Balerante, Jainu, kepada wartawan.
2: Balerante mendapat 3,5 kilo kalau tidak salah kemarin. Ya harapannya nanti, karena mungkin kopi Gayo adalah kopi yang terkenal di seluruh Indonesia. Harapannya kopi Gayo nanti ditanam di Merapi. Ya menjadikan kopi yang unggulan, yang terbaik, dan harapannya cocok ditanam di Merapi masa itu.
1: Sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyebut berharap agar kopi asal Gayo Lues Aceh tersebut dapat berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi para petani kopi di Lereng Merapi.
3: Harapannya tentu ini nanti ke depan bisa berkembang sehingga kita bisa kembali lagi ke kejayaan masa lalu, karena di masa lalu pernah kita Lereng Merapi juga ditanami kopi. Dengan tren kebutuhan kopi hari ini, semoga nanti ke depan bisa berkembang di Klaten, sehingga kita tidak hanya membeli dari luar, tapi kita bisa produksi.
1: Sementara petani lainnya, Sukiman, juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran ataupun dari pemerintah Kabupaten Klaten yang turut peduli, turut mengembangkan perkopian di kawasan Lereng Merapi. Rian Rizky Adam Sutanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Adam Sutanto. Dan pendengar, mari saya ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati, dan Anda masih mendengarkan siaran Surakarta pagi ini tentunya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, sebuah lagu dari Ari Lasso, pendengar dengan Penjaga Hati ya. Sekaligus menutup perjumpaan siaran Surakarta pagi ini dari Pro 1 FM RRI Surakarta. Tetapi sebelum saya berpamitan dengan Anda di Surakarta pagi ini, ada satu WhatsApp masuk ya, menyapa saya, ada Mas atau Bapak ini ya, Murtejo, absen dari Dusun Dongeng, Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih ya, ini Bapak atau Mas Murtejo sudah menyapa saya di Surakarta pagi ini. Dan pendengar, sebelum saya juga berpamitan, saya akan katakan kepada Anda, jika Surakarta pagi ini berlanjut ke Surakarta siang ini, yang akan dipandu oleh rekan saya Citra yang akan memandu Surakarta siang ini hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, begitu pendengar. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, insya Allah kita bisa bertemu kembali bila ada waktu esok hari. Sehat-sehat untuk Anda dan juga kita semua ya, diberikan rezeki, keselamatan pula. Dan begitupun saya pamit dari Surakarta pagi ini, Anda jangan beranjak karena ada Citra yang mengawal Surakarta siang ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan juga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Kita jumpa lagi di Surakarta siang ini dengan saya Citra Afidka yang akan temani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 3 sore atau 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk yang sedang bekerja maupun di perjalanan atau menikmati waktu santai di rumah, mari temani aktivitas yang ini bersama dengan kami ya Pro 1 Surakarta, tentunya dengan musik pilihan dan juga informasi menarik yang sudah siap menemani pendengar di Surakarta siang ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan opsi obrolan siang untuk Anda pendengar dengan tema pengalaman nyata didengarkan, suara nyata perubahan nyata ya, bersama dengan narasumber kita hari ini ada Mbak Ria Renita selaku anggota dan juga relawan KPSI Solo Raya dan juga seorang penyintas bipolar disorder. Untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh nanti di line telepon kami 02716380555 ataupun WhatsApp di 08139101555. One, two, one, two.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa lagi di program Opsi Obrolan Siang bersama saya Citra Afidka ya. Dan siang hari ini kita mengangkat tema tentang pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Nah, di ruang studio juga sudah hadir Mbak Ria Renita, anggota sekaligus relawan KPSI Solo Raya ya, ya atau Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia ya, dan juga seorang penyintas bipolar disorder. Nah, kita akan mengupas tuntas bagaimana pengalaman nyata Mbak Ria atau Mbak Renita ya. Dipanggilnya siapa nih Mbak?
2: Boleh, Ria boleh, Renita juga boleh. Okay. Saya nyaman nih yang manggil aja ya.
1: Mbak Ria aja ya. Ya.
2: Boleh.
1: Oke, okay, kita akan membahas ya bagaimana pengalaman Mbak Ria di masyarakat gitu tentang penyintas kesehatan mental gitu ya, atau bipolar disorder gitu ya kalau Mbak Ria ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sebagai perkenalan ya, latar belakang dari Mbak Ria sendiri seperti apa kegiatan sehari-hari saat ini, dan juga kapan nih pertama kali Mbak Ria merasakan adanya gejala yang berbeda pada kondisi kesehatan mentalnya Mbak Ria sendiri.
2: Selamat siang. Selamat siang ya. Saya tuh Renita. Biasa dipanggil Ria boleh, Renita boleh, monggo. Jadi saya seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Ya gitu. Dulunya saya itu sempat berkuliah, namun ada di detik-detik akhir saya tidak bisa melanjutkan karena ada beberapa kendala seperti itu. Kemudian saya sempat bekerja di beberapa tempat juga, namun kembali lagi dengan kondisi saya, akhirnya memutuskan untuk saya harus memperbaiki kondisi saya dulu seperti itu. Nah, kalau untuk pertama kali mendapatkan diagnosis itu tahun 2020, namun itu awal mula saya awarenya ya tentang kondisi saya, kok ada yang nggak beres nih kayak gitu. Jadi sebelumnya mungkin sudah ada ketidakberesan di dalam otak saya, namun saya tidak nggak ngeh lah dengan dengan apa yang saya alami kayak gitu. Pada waktu itu tahun 2020 itu anak saya usia sekitar 3 tahun kurang, ada sedikit pertengkaran dengan suami saya. Akhirnya saya hampir melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan kayak gitu. Kemudian tersadar

0: waktu itu tersadar karena tangisan anak saya gitu ya. Terus saya WA sama teman saya SMP itu, dia seorang psikolog klinis gitu kan. Pada waktu itu dia masih menempuh pendidikan, dan kemudian saya tanya sama beliau, bisa nggak aku tuh kayak gini, saya semua yang saya alami itu saya ceritakan. Besoknya saya tuh waktu itu disuruh ke puskesmas dulu, karena vaskes okay. satu saya kan puskesmas, agar supaya saya dapat pertolongan ke jenjang yang selanjutnya atau vaskes yang selanjutnya gitu kan. Akhirnya saya mau untuk ke puskesmas. Saya ceritalah di puskesmas itu apa yang saya alami. Akhirnya dirujuklah saya ke rumah sakit. Kebetulan pada waktu itu saya pertama kali dirujuk itu ke Hermina. Di Hermina Solo saya langsung dinyatakan untuk rawat inap aja ini.
1: Oke.
0: Tanpa saya tahu saya kenapa sih dirawat inap gitu loh. Karena kondisi saya itu masih nangis terus kayak gitu. Akhirnya rawat inap aja gitu kan. Rawat inap akhirnya terus dokter, dua hari setelahnya dokter tuh baru bilang, kalau kenapa kamu dirawat inap, kamu tahu nggak kenapa? Nggak tahu dok, karena emosimu tuh nggak stabil dan kamu cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dalam hal ini kamu menyakiti diri sendiri bahkan dengan mengakhiri hidupnya kayak okay. gitu-gitu. Jadi pada waktu itu langsung dapat diagnosisnya di saat itu begitu.
1: Oke, okay. Itu selama itu perasaan Mbak Ria itu seperti apa?
0: Kayak gimana ya Mbak, kalau dijelaskan itu banyak banget ya Mbak rasanya, yang pada waktu itu ngerasa tidak berguna, tidak layak untuk hidup di dunia, bahkan tidak sepantasnya saya ada di dunia ini gitu. Kalau saya menghilang mungkin dunia akan lebih baik, seperti itu dalam pikiran itu saya ya. Iya gitu, makanya pada waktu itu kan saya hampir melukai diri sendiri dan hampir melakukan itu.
1: Oke gitu. Baik, kemudian saat menerima diagnosis tersebut ya Mbak Ria, pertama kali yang dirasakan atau reaksi yang diberikan Mbak Ria itu seperti apa?
0: Ya mau nggak mau juga harus menerima ya. Pada waktu itu memang rasanya kok bisa aku kena kayak gini ya, kenapa ya, awalnya dari mana ya, masih selalu berpikir seperti itu, apa salah saya, kenapa kok saya sampai kena seperti ini, apa karena didikan orang tua saya, apa karena perlakuan orang-orang di sekitar saya, bahkan teman-teman saya, kayak gitu-gitu, semua saya salahkan, bahkan sampai diri saya sendiri, suami dan anak saya pun kena saya salahkan gitu loh. Saya lebih ke nyalahin sekitar dan nyalahin terutama ke diri saya sendiri, kok aku iso sih aku kena kayak gini, ngopo sih aku sampai kayak gini, kayak gitu. Terus dari 2020 itu saya bisa benar-benar menerima dan berdamai itu di tahun, awalnya di tahun 2024 awal bulan Februari kalau nggak salah.
1: Oke.
0: Hampir melahirkan anak saya yang kedua. Kemudian di bulan November 2024 ada kejadian yang membuat saya harus relapse lagi. Itu relapse-nya itu udah yang dadar-dadar. Akhirnya saya juga merasa wah nggak bisa nih kalau saya harus relapnya dader-dor kayak gini terus, nggak bisa, harus yang saya harus cari bagaimana untuk saya lebih tone down gitu, cari cara sendiri kayak gitu-gitu. Akhirnya bisa menemukan, dan sampai sekarang saya bisa berbagi seperti ini. Dulu saya mohon maaf saya belum bisa ya berbagi, malu kayak gitu, tapi sekarang enggak mau malu saya. Saya mengakui gitu.
1: Oke, mungkin dulu ini ya satu trigger kecil aja bisa
0: iya. Cuman perkara chat enggak dibales aja udah yang loh kok rada dibales sih, salah aku apa dengan chat ini ya,
1: sampai mikirnya sampai kemana-mana gitu ya. Oke, kemudian dari keluarga sendiri gimana Mbak reaksinya keluarga setelah menerima diagnosis bahwa Mbak Ria ini menyintas apa tadi, bipolar disorder ya?
0: Kalau dari keluarga orang tua saya itu ya itu masih belum saya kasih tahu sih awalnya. Jadi yang tahu itu baru memang suami saya, karena memang ring terdekat saya adalah suami saya kan waktu itu. Butuh waktu juga untuk menerima. Jadi ketika saya relapse harus nangis sampai teriak-teriak dan sebagainya, ya beliau menganggapnya itu emosi saya yang berlebihan gitu loh. Namun alhamdulillahnya, ini saya bersyukurnya adalah beliau itu kan seorang editor ya Mbak. Jadi di tempat dia bekerja ada salah satu program yang harus diedit itu bincang psikologi namanya. Hmm. Nah, dari situ beliau mulai pikirannya terbuka, lebih mengerti kayak gitu-gitu, dan lebih kasarannya tercekoi, dicekoi dengan hal-hal seperti itu juga. Akhirnya, ternyata istriku seperti ini, jadi harus seperti ini. Jadi mulai bisa mengerti kayak gitu-gitu. Bahkan sebelum saya mengerti dengan diri saya, suami saya udah mulai mengerti begitu.
1: Oke. Kemudian untuk lingkungan sekitar di luar keluarga terdekat gitu ya, ini seberapa sulit sih Mbak Ria untuk menjelaskan kondisi kesehatannya Mbak Ria ke orang-orang sekitar Anda pada awal-awal itu?
0: Oh iya, kalau di lingkungan sekitar tuh memang ini ya Mbak, ada beberapa lapis ya. Jadi ada dari tingkat pengetahuan juga mempengaruhi ya Mbak ya untuk saya menjelaskan. Tidak bisa saya mensetarakan orang dengan ini, saya menceritakan seperti apa kayak gitu, termasuk dengan anak-anak kecil kayak gitu-gitu. Itu juga ponakan-ponakan kayak gitu-gitu juga saya beda bahasanya. Nah, diterima. Mostly memang diterima, karena kan tidak, saya tidak yang buka baju dan lain sebagainya. Saya masih dress well, saya masih bisa berbicara dengan baik, saya masih masih produktif lah kayak gitu ya. Namun juga tidak jarang orang yang menganggap saya tuh ih kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak ada ih kayak gitunya itu yang membuat saya kadang merasa kecil kayak gitu, merasa kok ya kayak gitu ya, kok kayak gini ya gitu. Kadang juga saya masih merasa minder kalau harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tingkat pendidikannya lebih tinggi dari saya, terus kemudian strata sosialnya lebih tinggi dari saya. Saya ngerasanya aku wonge luwih cilik kayak gitu, jadi lebih merasa kecil kayak gitu-gitu. Terus saya harus menjelaskan bahwasanya mungkin akan lebih susah untuk berhadapan dengan saya karena saya ada di kondisi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya jelaskan ketika saya menangis, mohon untuk tidak diganggu, nanti saya akan regulasi emosi saya sendiri, saya akan regulasi diri saya sendiri, kayak gitu-gitu. Kalau di tempat kerja seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau selama ini Mbak Ria pernah gak sih menerima stigma yang mungkin paling tajam menurut Mbak Ria sendiri sampai men-trigger kembali apa yang telah dialami Mbak Ria sebelumnya?
0: Sering kali Mbak, nggak cuma sekali dua kali, bahkan sering kali. Bahkan mungkin sampai detik saya berbicara dengan jenengan ini, ada beberapa orang yang namanya manusia ya Mbak, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Nah, mungkin orang-orang yang suka kita tidak perlu menjelaskan kondisi kita seperti apa, tapi dengan orang yang tidak suka mau kita menjelaskan seperti apa juga tetap stigmanya akan seperti itu kayak gitu ya. Jadi enggak satu dua orang Mbak yang menstigma saya buruk kayak gitu-gitu, yang enggak apa-apa. Tidak yang memaksakan orang untuk enggak bisa, kamu harus memandang aku tuh gitu-gitu, enggak. Aku menurut pandanganmu dan aku akan berlaku sesuai apa yang kamu lakukan ke aku. Gitu. Mulai sekarang lebih ke kayak gitu sih.
1: Baik. Nah, terkait tema hari ini nih yang kita bahas yaitu menyinggung tentang didengarkan gitu ya. Nah, kapan nih pertama kali Mbak Ria merasa benar-benar didengarkan gitu tanpa dihakimi?
0: Kalau waktu itu saya merasa benar-benar yang wah dapat teman sefrekuensi gitu ya, kasarannya dapat circle yang wah sefrekuensi nih, itu di tahun 2024. Hari waktu itu saya menemukan satu komunitas ya KPSI ini, itu kan di situ di dalamnya juga banyak banget teman-teman yang mengerti kan. Jadi ngerasa I'm not alone gitu ya, ternyata aku juga enggak sendirian, banyak banget teman-teman yang kita bisa berbagi. Dan ya itu tadi, ngerasa apa yang kita keluh kesahkan itu divalidasi. Enggak, kamu yang kamu rasakan itu valid kok, enggak apa-apa, keluarin aja kayak gitu. Kalau kamu mau nangis, nangis aja gitu. Bahkan terakhir kemarin itu saya hampir satu bulan ini Mbak enggak keluar rumah. Iya, jadi saya tuh baru keluar kandang tuh hari ini Mbak. Ya benar-benar yang jarang banget ke rumah orang tua saya juga jarang. Saya keluar tuh cuman ngantar anak, belanja, pulang lagi. Seharian nanti di rumah sampai sore. Malam aja gak keluar, biasanya saya sayang yuk kita sepedaan kemana gitu. Enggak, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar satu bulan tuh di rumah, hampir satu bulan ini. Dan ini saya juga keluar ke sini itu, saya sempat cerita sama salah satu teman di komunitas. saya tuh punya keinginan untuk menarik diri dari dunia luar, kayak gitu-gitu. Saya ngerasa ketemu orang baru, ketemu orang banyak, itu energi sosial saya, baterai sosial saya itu langsung, jadi ketemu kayak gini tuh langsung 5% habis, kayak gitu. Jadi lelah sendiri gitu loh Mbak. Dan itu divalidasi sama beliau, memang ada fasenya seperti itu, gak apa-apa, dinikmati aja, nanti coba di rumah dulu, lakukan kegiatan-kegiatan yang memang membuat kamu seneng. Kalau saya kan sukanya masak, nyanyi, dan bersih-bersih lain sebagainya, ya sudah, saya lakukan itu di rumah, kayak gitu-gitu.
1: Istilahnya healing ya?
0: Healingnya gak usah keluar-keluar lah saya.
1: Cukup di rumah aja. Oke, kemudian... tadi kita singgung sedikit aja ya mungkin soal komunitas. Itu komunitasnya seperti apa kegiatannya, dan juga Mbak Ria di sana kegiatannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit.
0: Iya, kalau komunitas KPSI itu biasanya ada beberapa kegiatan seperti kopdar, kemudian di WA grup itu juga ada. Biasanya di situ kita juga sering sharing-sharing kayak gitu-gitu kan, Mbak. Terus kemudian kalau sekarang itu sedang ada kerjasama dengan BPVP kemarin sih. Kemarin itu sempat ada kerjasama dengan BPVP, pelatihan untuk teman-teman penyintas kayak gitu. Jadi pelatihannya kemarin itu membuat rencana bisnis kayak gitu-gitu. Iya. Kemudian kalau saya sendiri di KPS itu ya hanya relawan dan anggota ya Mbak. Jadi memang kalau kayak seperti hari ini, misalkan hari kesehatan jiwa sedunia, saya bikinkan flyer kayak gitu-gitu. Kemudian ada beberapa hari-hari penting yang berkaitan, ya saya buatkan flyernya kayak gitu-gitu sih. Ya sebisa saya aja ya Mbak, bidang saya bisanya editing, ya saya edit kayak gitu-gitu.
1: Oke, jadi intinya mengkampanyekan gitu ya untuk awareness atau kesadaran terhadap mental health untuk masyarakat gitu. Dan,
0: ya itu kayak yang hari ini juga saya lakukan adalah porsi edukasinya. Ya meskipun edukasi dari saya sendiri sebagai seorang penyintas, menceritakan pengalaman pribadi saya seperti ini kan, ini juga salah satu usaha saya untuk jangan ya, jangan di stigma ya, kayak gitu. Kita baik kok, kita produktif kok.
1: Oke, nggak gigit kok.
0: Nggak gigit kok, dan tidak menular kok. Itu yang paling utama.
1: Itu ya, karena orang-orang itu takutnya kalau apa ya, deket-deket kemudian tertular gitu. Itu salah ya Mbak.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah, kita nggak menular kok. Itu nggak menular kok.
1: Iya betul sekali. Nah kalau menurut Mbak Ria sendiri, kenapa sih masyarakat kita tuh masih sangat sulit untuk menjadi seorang pendengar yang baik gitu?
0: Mereka karena mostly itu mintanya didengar. Banyaknya, kebanyakan itu maunya didengar tanpa mau mendengar. Mereka maunya dinilai baik tanpa mau menilai baik.
1: Tidak ada timbal balik ya,
0: iya,
1: tidak ada empati yang muncul di situ.
0: Tidak semua, hanya beberapa oknum yang memang empatinya itu rendah gitu loh Mbak. Jadi tidak bisa melihat sesuatu itu dari hal yang positifnya. Ya enggak sih, jadi dilihatnya, oh kowe penyintas bipolar, bipolar itu penyakit kejiwaan, kok berarti kok edan, langsung seperti itu kan, tanpa melihat oh ternyata kamu tuh penyintas bipolar, tapi kamu masih bisa produktif nih, kamu bisa berbicara di depan umum, kamu masih bisa membuat ini, membuat itu, kamu masih bisa mendidik anakmu, bahkan anakmu baik di dunia luar, tidak anarki dan lain sebagainya. Tidak dilihat dari situnya gitu loh. Jadi dilihatnya ya itu tadi, kembali lagi stigmanya selalu negatif kayak gitu mah. Makanya sekarang yuk teman-teman, yuk jangan stigma negatif lagi, yuk kembali lagi yuk.
1: Iya, nah itu masyarakat ya, mungkin bisa apa menjadi perhatian kita semua bahwa ya penyintas mental health itu ya sama aja kayak kita, masih produktif juga ya, masih bisa berkomunikasi, masih bisa bergaul juga, nggak melulu penyintas itu adalah orang gila gitu ya, kadang kan kebanyakan masyarakat memang masih memiliki stigma yang seperti itu gitu ya. Nah untuk Anda pendengar yang ingin bergabung menanggapi atau bertanya langsung dengan Mbak Ria Renita hari ini, tentang kesehatan mental ya, boleh banget langsung aja ke line telepon kami 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390155. Dan selagi menunggu Anda ingin bergabung ya, kita dengarkan satu buah lagu dulu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Di obrolan siang hari ini ya, masih kita membahas mengenai kesehatan mental bersama dengan Mbak Ria Renita selaku relawan KPSI Solo Raya dan juga penyintas bipolar disorder. Oke, ada yang bergabung melalui telepon ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang, Pak Cuk. Nggih,
1: monggo. Selamat siang Mbak Ria.
0: Nggih, monggo. Monggo baca.
1: Apa? Mental aja ya. Karena itu dampak pertamanya gara-gara kan orang tua kadang mentah-mentah. Kemungkinan itu ya, kan merusak mental anak. Kadang-kadang anak itu hanya ngumpet, menahan gitu. Mau berani gak berani. Itu karena ya mental itu kan untuk penyembuhan berapa ton Mbak? Barang, iya.
0: Iya.
1: Itu saja Mbak. Kita.
0: Baik.
1: Kita nggak paham ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam dari Pak Cu di Wonogiri ya. Terkait dengan mental anak nih. Dampaknya itu dirasakan anak mungkin dari orang tua yang sering bentak-bentak gitu ya Mbak Ria
2: bisa,
0: ya
2: bisa
0: dan
2: juga.
0: Anak itu seringkali ngumpet atau menahan gitu. Nah ini tanggapan dari Mbak Ria sendiri seperti apa?
2: Ya kalau dari saya pribadi sependek yang saya tahu adalah ketika anak kecil masih di golden age itu ketika kita bentak ada beberapa sistem saraf otak yang rusak kan. Nah mungkin yang rusak itu adalah sistem neurotransmitternya bisa jadi. Kemudian dia merasa ketakutan yang harus dia tahan tanpa dia bisa mengungkapkan kayak gini tuh aku takut kayak gitu-gitu karena kan anak-anak taunya oh aku harus diem biar bapak ibuku enggak marah kayak gitu-gitu. Nah, itu dia tidak bisa mengungkapkan tuh apa yang dia rasakan. Nah, kayak gitu akhirnya amigdalanya dia itu kan menganggap sebuah ancaman kayak gitu loh, Mbak. Jadi memang ketika orang tua boleh orang tua itu keras di waktu-waktu tertentu, jadi tidak di setiap waktu kayak gitu ya. Jadi di waktu-waktu tertentu saja anak itu harus dikerasi. Dalam hal ini mungkin dia ketika melakukan kesalahan dan kesalahan itu fatal. Nah, itu bisa dikerasi hanya untuk efek jera ke dia untuk tidak melakukan kesalahan yang fatal itu lagi. Kalau di waktu-waktu tertentu kalau semisalkan cuma numpahin susu katakanlah kayak gitu terus kita bentak-bentak. Kita bersihin 5 menit bisa, tapi mental anak yang rusak tidak bisa dibenerin dalam waktu 5 menit. Nah, itulah kenapa menjadi orang tua itu selalu belajar di setiap waktunya. Kayak gitu sih Mbak. Jadi ya itu tadi kembali lagi orang tua itu menjadi salah satu kunci juga untuk kesehatan mental anaknya. Selain lingkungan, orang tua itu ring utama, ring pertama karena yang sering bersinggungan dengan anak itu kan orang tuanya. Kayak gitu. Jadi saran saya untuk orang tua, yuk kita belajar bareng-bareng. Saya juga belajar. Yuk kita lebih memperhalus kata-katanya. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan ya itu tadi contohnya numpain susu, enggak apa-apa. Yuk ambil lap, yuk kita bersihkan bersama. Selain dia juga belajar tanggung jawab, dia juga tahu, oh ternyata orang tua aku enggak marah. Oh, ini masih bisa diselesaikan dengan cara aku mengambil lap nih, dibersihkan. Jadi dia bisa tahu masalah itu ada solusinya, dia juga bisa belajar regulasi emosinya karena tadi dia ketakutan jadi dia tidak takut. Kemudian setelah itu kita kasih pengertian nih, adek besok lagi kalau mau minum itu sambil duduk, tidak usah sambil lari-larian. Nanti kalau ketendang, jatuh, tumpah. Kalau tumpah adek harus repot bersihkan. Kayak gitu-gitu, jadi lebih ke yuk gentle parenting.
0: Oke, baik. Dan juga dari Pak Cuk tadi masih menanyakan untuk Mbak Ria sendiri itu penyembuhannya berapa tahun nih?
2: Kalau penyembuhan untuk sampai saat ini saya belum sembuh Bapak. Kebetulan belum sembuh. Hanya saya lebih bisa mengenali diri sendiri. Saya mengenali apa yang saya rasakan, apa yang sedang saya alami. Kalau sembuh saya masih belum bisa memastikan saya berapa lama sembuhnya. Kayak gitu kan, karena yang tahu kondisi saya memang saya sendiri. Namun kan obat-obatan kan yang tahu dari beliau dokternya ya. Oh ini harus dinaikkan dosisnya, oh ini harus diturunkan dosisnya. Itu kan beliau yang tahu. Saya, tugas saya hanya berbagi yang saya rasakan, kayak gitu-gitu. Kalau sekarang saya lebih memilih untuk ke, ya pulih aja dulu ya, pulih aja, untuk tenang aja dulu ya, yuk tidur yuk, aku yang marah-marahnya, aku yang relapse-nya, aku tidur dulu ya, aku mau aku yang seperti ini dulu nih, yang oke dulu nih, kayak gitu-gitu.
0: Jadi memang masih dalam proses ya Mbak Ria.
2: Iya, betul,
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, baik. Saya mau bahas terkait tema hari ini Mbak Ria.
2: Iya.
0: Hari ini ternyata Hari Kesehatan Jiwa atau Mental Sedunia Internasional ya,
2: iya,
0: tahun 2026. Nah, mungkin ada cerita sedikit dari Mbak Ria tentang tema kita hari ini dari Hari Kesehatan Jiwa Mental Sedunia.
2: Kenapa saya mengangkatnya temanya ini ya? Karena hari ini Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia ini untuk teman-teman penyintas semuanya yang ada di manapun yang sedang melihat ini ya. Jadi kalau tema hari ini itu kan pengalaman nyata didengar, kemudian kita juga suara nyata, perubahannya juga nyata ya kan. Itu kan sederhana sekali sih kedengarannya ya Mbak ya. Tapi kalau kita renungkan lagi tuh, ini tuh sebenarnya terlalu sering tuh kita tuh dengerin cerita, baca dari ahli-ahlinya gitu. Sedangkan kita kan jarang nih mendengar cerita langsung dari teman-teman penyintasnya. Nah, kita juga perlu di situ, karena kan sebagaimana beberapa pepatah mengatakan bahwa pengalaman guru yang paling baik adalah pengalaman. Kan?
0: Nah,
2: kita dengerin tuh pengalaman dari teman-teman yang sudah mengalaminya langsung, kita ambil pelajarannya, bagaimana untuk memperlakukan mereka, bagaimana untuk nge-treat mereka, seperti apa treat yang mereka ini mereka harus terima, gitu-gitu. Karena setiap individu dengan penyakit mental ini, dengan isu kesehatan mental ini, tidak akan punya treat yang sama.
0: Beda-beda.
2: Iya, kayak gitu.
0: Oke, kemudian ada Pak Paijo di Jenggrik yang bergabung hari ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang. Berdasarkan pengamatan saya selama ini, kenapa sih generasi Z atau Gen Z ya, dan juga generasi Alpha banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti sindrom NPD atau narcissistic personality disorder gitu ya. Dan juga semakin merebaknya LGBT. Nah, mohon maaf, banyak yang suka pamer, kemudian terlalu percaya diri dan bersikap itu seolah-olah selalu tenang atau tidak peduli. Tapi mengapa mereka justru begitu mudah putus asa, bahkan sampai melakukan bunuh diri, serta mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Nah, ini mohon tips, kiat-kiat serta langkah yang bisa dilakukan untuk mencari jalan keluarnya. Harapannya generasi muda bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, keren, tangguh, dan dalam menghadapi tantangan dan juga memiliki kepercayaan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan.
2: Kalau untuk LGBT kayak gitu-gitu ya, mungkin ini sependek yang saya terima adalah ada trauma-trauma yang membuat dia merasakan seperti itu. Membuat dia orientasi seksualnya itu melenceng kayak gitu. Jadi ada waktu itu saya pernah membaca bahwasanya salah satu pelaku LGBT itu mereka punya trauma terhadap pernikahan orang tuanya. Mereka menganggap wanita itu, karena waktu itu dia ditinggalkan oleh ibunya, dan itu ibunya itu dengan laki-laki lain gitu loh. Jadi tertarik dengan laki-laki lain, kemudian dia meninggalkan si anak ini dengan bapaknya. Nah, itu kan membuat dia punya pandangan bahwa wanita itu nggak worth it itu gitu loh. Jadi akhirnya dia memilih laki-laki untuk menjadi
0: pelampiasannya.
2: Ya bisa dikatakan pelampiasan juga. Maka dari situ mungkin salah satu penyebabnya juga itu gitu loh Mbak. Jadi dia mencintai laki-laki kayak gitu-gitu, karena laki-laki itu menurut dia ya baik, bisa dicintai dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Kemudian kalau tadi banyaknya teman-teman Gen Z yang yang sekarang mengaku bahwasanya dia kena mental kayak gitu ya, dia terkena isu kesehatan mental, ya mungkin karena sebenarnya dari dulu sudah ada teman-teman mungkin baby boomers, milenial atau zilenial, peralihan antara milenial dan Gen Z itu sebenarnya sudah dari dulu ada. Namun pertama awarenessnya mungkin masih rendah. Kemudian zamannya digitalisasi sekarang itu kan informasi banyak merebak, kayak gitu. Jadi mereka menilai diri mereka, oh iya kayak gini, kayak gitu loh mbak. Oh iya aku tuh, oh ini gejalanya sama nih yang kurasakan, kayak gitu. Jadi mereka langsung menyebut dirinya terkena mental health issues gitu loh, sebelum mereka ke ahlinya. Akhirnya ketika sampai di ahlinya, mereka juga kena, benar-benar kena gitu, karena mereka sudah merasa dirinya seperti itu, akhirnya kan terafirmasi juga ke dirinya. Kemudian aku ngerasa kesedih dan lain sebagainya, aku ingin bunuh diri dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu lah. Itu akhirnya membuat dia seperti itu beneran, kayak gitu-gitu.
0: Okay.
2: Terus kemudian tentang bunuh diri ya tadi ya, kenapa kok mereka gampang banget bunuh diri, gampang banget menyakiti diri. Kembali lagi, mereka merasakan ketidakbergunaan dia. Karena di sekitarnya tuh tidak ada dukungan gitu loh mbak. Bisa jadi kurangnya dukungan circle-nya mereka, mereka jadi ngerasa, wah nggak bisa nih aku tuh nggak dibutuhin, ya udah aku end aja, kayak gitu-gitu. Dan dia juga tidak punya tempat untuk mengungkapkan keluh kesahnya, bisa jadi kayak gitu-gitu. Jadi yang bahkan lebih parahnya adalah terjadi bisikan itu tadi.
0: Okay.
2: Nah, kalau sudah ada ngerasa kayak gitu, jangan menunda lagi. Yuk ke psikiater, yuk ke psikolog. Gak usah takut biaya, bisa pakai BPJS kok.
0: Oke.
2: Okay. Kayak gitu sih mbak. Tipsnya yaitu tadi, kembali lagi, untuk orang tua kita lebih aware ke anak-anak kita. Kalau sekiranya memang terlihat sudah sedikit berbeda, ditanya. Barangkali anaknya takut untuk berbicara. Ada apa? Misal kakak kenapa kok kayak gini? Kakak cerita sama bunda, kakak cerita sama ayah. Ada apa? Gak apa-apa, ayah sama bunda gak akan marah. Meskipun nantinya ketika mendengar cerita itu ada rasa marah pasti, karena orang tua merasa, oh ini gak bener ini gitu. Tapi tahan dulu bapak ibu, tolong tahan dulu, jangan langsung dikeluarkan. Wah kamu gak bener, gak, jangan, oh begitu. Ya sudah, dilerem dulu bapak. Oh terima kasih ya kakak sudah bercerita. Sekarang kakak istirahat, kakak capek sudah bercerita. Emosi kakak juga sudah dikeluarkan, pasti rasanya juga lelah kan. Sekarang istirahat dulu. Sambil menunggu anaknya istirahat, bapak ibu bisa regulasi emosinya, tahan, bisa mencari solusinya mungkin dari baca-baca itu tadi. Kayak gitu-gitu sih mbak, saran saya.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Terima kasih Pak Paijo sudah bergabung di Opsi hari ini ya. Dan ini menyinggung juga soal ini ya, keterlibatan nyata gitu. Nah ini menjadi tentunya salah satu poin utama dalam tema tahun ini ya, Mbak Ria. Nah ini seberapa penting nih keterlibatan nyata itu hadir di tengah masyarakat?
2: Ya tentunya keterlibatan nyata itu kita analogikan jadi seperti ini ya mbak. Anak itu ketika mau dia belajar berjalan, dia pasti tidak akan bisa belajar berjalan sendiri. Pasti butuh bantuan orang tuanya. Nah, sama seperti kami teman-teman survivor, ketika kita ingin menuju pulih, ketika kita ingin menuju ke diri kita yang lebih baik lagi, kita bisa menilik diri kita apa yang bisa sedang terjadi ke kita. Kita juga butuhkan yang namanya dukungan dari teman-teman di sekitar kita, kayak gitu-gitu. Jadi lebih baik mendengarkan dulu sih, kayak gitu. Terlibatnya dari hal sekecil mendengarkan aja, kita udah bisa merubah segala hal di dalam hidup seorang survivor. Gitu.
0: Oke, baik. Kalau berdasarkan pengamatan Mbak Ria sendiri, kepedulian masyarakat Solo terhadap isu kesehatan mental itu apakah sudah membaik atau masih baru sebatas tren aja nih?
2: Alhamdulillah yang saya lihat selama ini memang sudah membaik ya. Dari segi pemerintah juga sudah memperhatikan. Kemudian beberapa fasilitas-fasilitas umum juga sudah diperbaiki, diperuntukkan untuk kenyamanan kami, teman-teman dengan penyintas kesehatan mental ini. Kayak gitu-gitu sih mbak. Jadi sangat baik, bahkan terakhir saya sempat berbicara di depan beliau, Mas Wali. Saya kok kurang enak ya menyebutnya Bapak Wali. Mas Wali itu jadi kami teman-teman penyintas, saya menyebutnya psikososial, disabilitas psikososial ini, kami juga bisa kok Bapak untuk bekerja gitu loh. Jadi mohon Bapak kami diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Tolonglah teman-teman dari perusahaan itu diedukasi. Nah dari situ juga alhamdulillah dengan dinas-dinas terkait juga sudah di ini sudah diajak kerjasama untuk menerima kami teman-teman dengan psikososial kayak gitu-gitu sih Mbak. Jadi memang kerjasamanya dengan pemerintah dan lain sebagainya sudah bagus sekali. Terima kasih warga Solo, terima kasih pemerintah Kota Surakarta, dinas-dinas terkait. Gitu.
0: Mungkin bisa disampaikan Mbak Ria pesan terpenting dari Mbak Ria untuk masyarakat nih yang masih mungkin masih memandang sebelah mata gitu ya oleh terhadap teman-teman dengan penyintas gangguan mental gitu.
2: Yang pasti jangan distigma ya. Kita tuh tidak butuh penilaian. Kita bisa menilai diri kita. Sebagai seperti apa kita menghadapi diri kita, seperti apa kita harus menilai kembali ke dalam diri kita, kayak gitu-gitu sih Mbak. Jadi kayak kita ya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, jangan stigma kami negatif, kita masih bisa untuk hidup normal seperti teman-teman yang lain. Kalau masalah kita sedih dan lain sebagainya itu urusan kita dengan diri kita. Kita bisa mengelola diri kita kayak gitu-gitu. Jadi pesan saya yaitu tadi jangan distigma. Itu aja.
0: Sebagai penutup yang ingin disampaikan khusus untuk mungkin kawan-kawan penyintas yang sedang mendengarkan Pro 1 hari ini, Mbak Ria seperti apa?
2: Sadari, Mbak. Kita harus menyadari kesehatan jiwa itu bagian dari kita, Mbak. Bagian dari penyakit, sama seperti kalau kita patah tulang, hipertensi dan lain sebagainya. Mereka punya dokternya masing-masing. Nah, penyakit jiwa itu sama, hanya saja dia kan tidak terlihat. Mungkin orang-orang di luar sana kalau baru ketemu saya enggak akan ngeh tuh. Kalau saya seorang penyintas bipolar disorder enggak akan ngeh karena saya masih dresswell dan lain sebagainya. Menurut mereka orang yang sakit jiwa itu yang ibaratnya tidak berpakaian dan jalan di luar sana kotor dan bau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita sadari aja bahwa di sekitar kita tuh ada teman-teman yang sedang survive, sedang berjuang untuk dirinya seperti itu. Itu sih, Mbak.
0: Baik. Dan karena keterbatasan waktu ya Mbak Ria, saya cukupkan perbincangan atau obrolan kita hari ini di obrolan siang hari ini ya. Terima kasih untuk pendengar juga yang sudah antusias menyimak dan juga bergabung di obrolan siang. Dan tentunya perbincangan kita hari ini syarat akan makna ya, bersama dengan Mbak Ria Renita dari KPSI Solo Raya dan juga selaku penyintas bipolar disorder. Dan satu hal penting yang bisa kita petik hari ini ya, mendengarkan itu bukan sekedar membuka telinga aja, tapi menyediakan ruang yang aman tanpa penghakiman ya mendengar. Dan suara sederhana yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi awal dari perubahan nyata bagi hidup seseorang. Dan saya Citra Fitka beserta seluruh kerabat kerja di Opsi Obrolan Siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Dinamika Olahraga Nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Opsi Obrolan Siang. See you.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan empat besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grollo, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa, dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadetta Paras bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: the house is not big. Beberapa kita punya banyak peluang.

0: evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
1: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
0: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSIS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. More in the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ane Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah

0: Salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Oktober dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persembahannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hutun Sopian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
2: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Citra Afitka, dan saatnya kita buka jeda, jendela cerita Anda. Silakan Anda berbagi cerita ringan aja seputar keseharian Anda ya. Line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka di 638055 ataupun WhatsApp 081-3900-15525. Nah, siang hari ini pendengar, saya penasaran ya, ingin mengajak Anda mengenang masa kecil gitu ya, khususnya soal permainan tradisional. Wah, ingat gak sih kapan terakhir kali Anda bermain peta umpet, mungkin engklek, bermain kelereng bareng teman-teman dulu di lapangan gitu ya. Seru sekali pokoknya. Zaman sekarang kayaknya anak-anak lebih sering pegang ini ya, gadget, HP gitu ya. Tapi kenangan serunya permainan tradisional dulu itu tentunya selalu punya tempat tersendiri di ingatan kita gitu ya. Nah, kalau Anda punya cerita menarik atau kenangan lucu soal permainan tradisional waktu kecil dulu, mari bagikan ceritanya di siang hari ini di jendela cerita Anda. Jeda, Anda bisa langsung telepon dan juga melalui WhatsApp kami ya. Oke, ada yang sudah bergabung nih. Halo, selamat siang. Oke, sudah terputus nampaknya. Bisa telepon lagi ya di 638055 ataupun WhatsApp 081-3900-15525. Dan cerita-ceritanya gak perlu yang apa ya, berat-berat gitu, gak perlu. Kita sambil santai-santai siang hari ini, sambil menikmati ataupun persiapan makan siang gitu ya, di hari Sabtu ya, weekend-weekend. Mungkin Anda yang lagi santai-santai di rumah sambil mendengarkan cerita-cerita gitu ya dari pendengar lain juga, silahkan monggo masuk aja langsung di WhatsApp dan juga telepon kami ya. Halo, selamat siang Jeda, jendela cerita Anda.
3: Jendela cerita siang bersama Mbak Citra Afitka.
2: Anggi, selamat siang Pak Cu.
3: Selamat siang Mbak Citra.
2: Anggi, selamat siang. Apa kabar Pak Cu? Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat. Mbak Citra juga sehat.
2: Alhamdulillah, kabarnya juga sehat. Semangat terus pokoknya. Pak Cu, ada cerita apa hari ini?
3: Soal mainan kecil sudah lupa, sudah lama. Masih di Kediri saya.
2: Oh, gitu.
3: Main
2: kecilnya di Kediri.
3: Main dapat, engklek, entek. Pak Umpet jadi pakai egrang juga pernah.
2: Oh, pakai egrang. Itu ya, jatuh-jatuh.
3: 2 meter.
2: Oh, tinggi banget 2 meter.
3: Ya, wangi wis dhuwur ini. Ya, tadi tembok yang agak tinggi bisa turun.
2: Mancek sih ya.
3: Mancek sih. Nek pelem nek ngerangke.
2: Oke. Iya.
3: Iya.
2: Paling suka mainan apa nih, Pak Cuk?
3: Paling suka itu gambar.
2: Gambar? Gimana itu?
3: Gampar.
2: Gampar? Apa itu?
3: Gampar itu batu ditata, terus kita pakai atas kaki saya ini. Ini terus didamparkan di batunya yang ditata itu.
2: Pakai batu ya ternyata.
3: Terus,
2: Terus nanti menangnya gimana nih Pak Cuk?
3: Ya menangnya surak-surak. Tidak ada yang marah dulu, perempuan laki-laki bersama.
2: Sama-sama main seru-seruan bareng gitu ya Pak Cuk ya.
3: Lukisan juga sama-sama.
2: Oh gitu.
3: Iya. Pokoknya seneng ya, karena seneng Mbak dulu itu.
2: Soalnya dulu tuh ini ya, rame gitu ya kalau mau rame. Main bareng-bareng.
3: Ada orang jutaan gak rasa ini.
2: Iya.
3: Ya kan? Musim jutaan.
2: Iya, oke.
3: Biasa ya.
2: Itu aja.
3: Kalau belum merolasan-rolasan dulu.
2: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu. Ya, selamat makan siang juga Pak Cu ya. Oke, dari Pak Cu tadi banyak ya ternyata permainan tradisional yang dimainkan Pak Cu ya. Ada egrang setinggi 2 meter juga. Waduh, saya bayanginnya kok hayup-hayupen ya. Katanya Pak Cu bisa buat ngambil mangga, katanya tinggal ngeranggeh aja. Wah, ini ya. Oke, ada yang di belakang Pak Cu, silahkan. Halo, selamat siang Jeda.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jeda.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Oma, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat selalu. Mbak, aku mau cerita ya.
2: Silakan.
4: Kan di daerah Ngentan ini kan baru sebentar ya aku ya Mbak ya. Tapi aku ada fakta unik deh Mbak.
2: Apa itu?
4: Itu kalau aku lihat dari depan kan rumahnya tetangga aku tuh biasa aja gitu loh. Lebih dari sederhana lah, biasa aja gitu. Kalau aku dibandingkan di perumahan dulu beda gitu loh. Terus dia juga di rumah cuma jualan kayak gado-gado gitu ya. Tapi begitu aku dihalemi Mbak, kamarnya ada AC-nya.
2: Gitu.
4: Terus kamarnya ada AC-nya. Terus ya pun sama seperti aku, ada mesin cucinya. Ada semua perabotan lengkap deh. Padahal di depannya kok kayak gini, belakangnya sama aja ya kayak punya aku juga gitu. Aku terus terus orang sini kan masih punya sawah Mbak. Punya rumah, punya sawah. Di rumah itu misalnya jualan sembako kayak di Indo April gitu ya Mbak, gede gitu ya. Itu masih punya sawah gitu. Jadi kalau dibandingin kita orang kota ya, kita tiap hari beri beras, mereka aja punya sawah, beras nggak beli. Cuma aku mikir yang kaya itu siapa ya sebenarnya ya, mereka beras aja nggak beli, tinggal panen gitu. Terus aku kemarin tuh ada perbincangan kan, terus ada berpendapat gitu kan. Emang di daerah Mbak ada rewangan nggak gitu? Aku bilang ada, masih ada di daerah Ngentan ini, tapi aku orang baru loh. Gitu, kalau nggak ada, bukan hanya mantenan. Kalau di sini ke masjid aja ada rewangan, soalnya disuguhi kan Mbak kalau di masjid gitu. Disuguhi kalau PKK aja ada rewangan. Wah, kalau aku pilih duduk manis deh. Terus ada yang komen juga. Ini kalau aku sih bukannya itu ya Mbak, tapi nggak mau ngerepotin tetangga. Terus aku pikir lagi, kalau tiap hari aku punya uang, uangku satu koper ya, aku tinggal catering aja, nggak usah ngerepotin tetangga. Gitu. Dalam hati, tapi ya sekarang gitu kita nggak usah lihat orang dari covernya ya Mbak, dari depannya. Mungkin mereka lebih kaya dari kita, nggak ngerti juga. Uang kan mungkin nggak ngerti berapa di dompet kita, yang tahu cuma kita. Kita respect aja sama orang. Jangan, apa yang dibanggakan sama orang kota sih, saya juga bingung. Tapi orang desa itu unik gitu, punya punya aja nggak sombong gitu loh maksud aku. Terima kasih Mbak Citra.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam dari Mbak Oma di Gentan ya. Oke, ceritanya menarik sekali. Nah ini pentingnya kita untuk tidak mengejudge seseorang gitu dari luarnya aja, padahal kita tidak tahu di balik apa yang ditampilkan itu seperti apa. Nah, kalau ngomongin soal orang kota, orang desa, sebenarnya keduanya juga punya plus minusnya masing-masing gitu ya, terkait dengan mungkin orang kota plusnya lebih dekat dengan fasilitas-fasilitas gitu. Tapi jangan salah, orang desa juga punya plusnya sendiri, karena punya lahan dan alam yang masih asri gitu ya, Mbak Oma. Terima kasih sudah bercerita di Jendela Cerita Anda. Walaupun tidak sesuai dengan tema hari ini, tapi gak apa-apa ya. Yang penting cerita-cerita aja, ringan-ringan aja di siang hari ini, sambil kita santai-santai siang, sambil menikmati makan siang, istirahat siang Anda ya. Oke, masih saya tunggu untuk Anda bergabung dengan kami ya di Jeda Jendela Cerita Anda. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp di 0813-900-155-25 ya. Saya tadi sempat membahas mengenai permainan tradisional gitu ya. Nah, ini mungkin mengingatkan kembali kenangan-kenangan masa lalu kita gitu ya. Permainan-permainan apa yang dulu sering banget kita mainkan bersama teman-teman dulu di masa-masa kecil kita, masa-masa remaja kita gitu ya. Dan juga mungkin sambil mengenalkan gitu ya, mungkin dari daerah satu dengan daerah lain itu kan permainan kadang ada yang unik gitu ya, ada yang berbeda. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga ya sebagai salah satu inspirasi atau wawasan kita juga di siang hari ini dengan tema permainan tradisional ya. Ini kita juga bisa menjaga budaya kita gitu ya, sebagai pengetahuan untuk kita bersama. Oke, masih di Jeda Jendela Cerita Anda. Selagi saya menunggu Anda untuk bergabung ya di Jendela Cerita Anda, kita sambil nikmati juga lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda, menemani istirahat siang Anda di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Tetap bersama kami pendengar.

Museum bukan sekedar ruang yang menyimpan benda-benda bersejarah. Di dalamnya ada cerita tentang perjalanan bangsa, tentang perjuangan, kebudayaan, dan kehidupan manusia dari masa ke masa. Setiap koleksi adalah saksi, setiap sudutnya menyimpan cerita, dan setiap kunjungan adalah kesempatan untuk mengenal kembali siapa kita. Mencintai museum berarti mencintai sejarah. Mencintai museum berarti menghargai warisan yang telah dititipkan kepada kita. Mari jadikan museum bukan hanya tempat untuk mengenang masa lalu, tetapi juga ruang untuk belajar, berimajinasi, dan menemukan inspirasi bagi masa depan. Karena bangsa yang mengenal sejarahnya akan lebih siap melangkah menuju masa depannya. Selamat Hari Museum Nasional. Mari datang, melihat, mengenal, dan mencintai Museum Indonesia.

Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda. Dan line telepon dan juga WhatsApp kami sudah terbuka untuk Anda ya. Silahkan Anda bergabung dengan kami, bercerita tentang apapun keseharian Anda. Ataupun mungkin kita nostalgia sedikit gitu ya, tentang permainan tradisional yang dulu sering banget Anda mainkan bersama teman-teman waktu kecil ataupun waktu remaja gitu ya. Tadi sudah ada Pak Cu yang bercerita permainan apa saja yang pernah dimainkan gitu ya. Salah satunya adalah gampar gitu atau dampar. Atau sering juga disebut gamparan nih pendengar. Nah ini saya sedikit masukkan info terkait dengan permainan tradisional ya, sebagai wawasan untuk kita semua. Ini dari berbagai sumber gitu ya pendengar. Permainan tradisional gampar atau dampar atau gamparan gitu ya. Ini khususnya di daerah Jawa Tengah, kayak Yogyakarta dan juga Jawa Tengah gitu ya. Ini menggunakan media batu kecil atau pecahan genteng atau batu sebagai alat utamanya ya, seperti yang diceritakan Pak Cuk tadi. Dan ternyata jumlah pemain itu, permainan ini dilakukan secara berpasangan atau kelompok ya, umumnya sih berjumlah genap gitu. Nah alat yang digunakan tadi ada batu kecil atau kerikil atau pecahan genteng gitu ya, yang dilempar kemudian ditangkap dengan ketangkasan tangan gitu. Nah ada aturan dasar nih pendengar di permainan gampar, dampar atau gamparan ini. Nah, batu itu disebar secara perlahan ya di lantai atau di tanah gitu. Kemudian pemainnya itu mengambil batu satu persatu, kemudian meningkat jadi dua per dua gitu ya, dan seterusnya gitu sesuai dengan aturan lokal yang berlaku. Nah ini uniknya biasanya permainan tradisional ini satu daerah dengan daerah lainnya itu kadangkali peraturannya itu beda-beda gitu ya, tergantung daerah masing-masing. Nah salah satu batu nih yang dijadikan batu utama atau gacok gitu ya, kita sebutnya di Jawa, itu dilemparkan ke udara dulu, kemudian pemain itu harus mengambil batu di bawah yang disebar di lantai itu sebelum batu yang dilempar itu ditangkap kembali. Jadi kayak apa ya, modelnya kayak bekel gitu, tapi dia nggak sampai jatuh. Jadi dilempar ke udara batunya, kemudian kita ngambil batu yang di bawah, kemudian kita tangkap lagi batu yang kita lempar tadi gitu. Dan jika pemain itu gagal mengambil batu atau gagal mengambil batu yang kita lemparkan atau gacok gitu ya, itu giliran berpindah ke pemain berikutnya dan seterusnya. Seperti itu gambaran singkat ya dengan permainan tradisional dampar atau gamparan ini. Nah ternyata ini punya nilai dan juga manfaat dari permainan tradisional ini ya pendengar ya. Selain melatih konsentrasi gitu ya, menuntut ketenangan pikiran kita saat melempar, fokus mata kita dan juga kecepatan ketangkasan tangan kita untuk menangkap batu yang kita lemparkan, dan juga ternyata bisa melatih koordinasi ya, melatih ketangkasan motorik halus pada anak-anak ya. Dan selain itu juga sebagai media

lucu yang dibikin dari daun bunga sepatu dikasih tali itu loh Mbak. Saya belum pernah main sih Cik Ling Ling. Mungkin beda, kembali lagi ya, beda daerah, beda permainan gitu ya. Oke, mungkin ini permainan khasnya dari Cik Ling Ling, daerahnya Cik Ling Ling gitu ya. Dan aku suka main dakon sampai sekarang. Dakonku masih aku pakai main di kantor kalau aku pas istirahat. Wah, ini kirim gambarnya juga ya, dakon. Wah, bagus banget ini Cik Ling Ling dakonnya. Ada kepala naganya di kedua sisi, kemudian ada ekor naganya menjuntai sampai ke tengah gitu ya, dengan sisik naganya. Wah, bagus banget. Tapi ini kalau dilihat dari fotonya gitu ya, ini mewah banget sih Cik Ling Ling ya. Terus ini pakai biji apa ini? Biasanya sih kalau di daerah gitu pakai biji sawo kecil gitu ya. Ada juga yang pakai kerang juga, yang kerang putih-putih gitu. Tapi tergantung lagi daerah masing-masing biasanya pakai apa. Ini nampaknya kalau dilihat dari sini kayak kerang gitu ya, Cik Ling Ling ya. Oke, terima kasih Cik Ling Ling sudah berbagi ceritanya di siang hari ini ya, tentang permainan tradisional. Ada dakon juga. Wah, saya jadi ingat dulu sering banget main dakon gitu pakai. Bukan kerang, tapi saya pakainya ini biji sawo kecil gitu ya, sawo yang kecil-kecil itu yang coklat gitu, kemudian ditata per lubang itu diberi berapa berapa berapa gitu, kemudian kita jalan ya, kita ambil dari pojok pojok kanan apa kiri ya, lupa saya, pokoknya salah satu pojok itu kita jalan ke pojok lain, kemudian kita masukin ke lumbung itu ya, yang besar di pinggir kanan atau kiri gitu ya, masing-masing orang punya lumbungnya masing-masing. Nah, itu kita kumpulkan sebanyak mungkin gitu, sampai lumbungnya penuh, sampai bijinya itu habis. Dan setelah itu kalau udah selesai kita hitung. Nah, itu paling seru sih kalau saya ngitungnya itu, lumbungnya dapat berapa gitu. Suka banget saya main dakon dulu. Oke, ada Pak Sardi di Bekoneng juga sih, yang Mbak Citra metugas. Doa dari sini tetap sehat, semangat, dan sukses selalu ya. Panas pol, Ma. Enak ngelukis buah aja biar seger. Waduh, enak sekali. Wah, ini saya dikirimkan gambarnya. Gambarnya aja ya. Buahnya enggak. Buahnya kayaknya menyusul ya, Pak Sardi ya. Oke, wah, gambar apa ini, jambu air. Wah, enak sekali ini dimakan siang-siang gini, seger, apalagi kalau buahnya dipetik langsung dari pohonnya. Jadi ingat dulu waktu kecil sering banget ya, ini berburu buah-buahan gitu. Buah talok, buah jambu gitu, bahkan sampai yang masih kecil-kecil belum mateng aja udah dipetikin ya. Waduh duh, ini aktivitas anak-anak zaman dahulu gitu ya. Terima kasih Pak Sardi sudah bergabung di Jeda Jendela Cerita Anda. Anda juga masih bisa bergabung ya di line telepon kami, masih terbuka untuk Anda melalui seluler, telepon seluler di 638055 ataupun telepon di WA, WhatsApp juga bisa ya di 081390115525. Tentang permainan tradisional ya, kita ngomongin soal permainan tradisional tanpa kita sadari juga ternyata banyak juga ya nilai-nilai yang bisa kita pelajari waktu kecil. Kayak misalnya nih, main betengan. Nah, itu kan juga mengajarkan strategi dan juga kerjasama gitu. Ada juga main egrang kayak Pak Cuk tadi ya, yang egrangnya setinggi 2 meter yang bisa langsung metik buah mangga ya. Ada bakia juga. Nah, ini juga mengajarkan keseimbangan, ada kekompakan juga. Banyak ya ternyata nilai-nilai yang bisa kita petik gitu dari permainan tradisional yang kita mainkan.

dulu waktu zaman kecil gitu ya. Mungkin dulu kita kurang apa ya, kurang sadar gitu ya. Ternyata banyak juga nilai-nilai yang bisa kita pelajari gitu. Ada Cik Lingling lagi, dakonku pakai kelereng yang kecil. Gitu ya. Memang beda-beda ya. Tiap daerah itu pakai ada yang pakai batu juga kadang ya. Batu yang tapi batu yang halus itu kayak batu apa ya? Batu batu yang putih-putih terus kayak di akuarium itu loh. Saya pernah lihat. Kayak gitu juga pernah. Ada yang pakai sawok cik kayak saya gitu. Ada yang pakai kerang gitu. Biasanya di pesisir nih banyak nih pakai yang pakai kerang gitu. Kerang yang bulat-bulat itu. Kemudian ada kata Cik Lingling pakai kelereng yang kecil-kecil. Wah, macam-macam ya ternyata ya permainan tradisional. Sesuai dengan daerahnya masing-masing nih. Nah, ini punya cerita nggak sih pendengar tentang permainan tradisional yang mungkin di daerah lain itu jarang atau nggak ada bahkan. Yang unik-unik boleh ya diceritakan sambil kita santai-santai siang hari ini di jeda jendela cerita Anda masih hadir untuk Anda sampai nanti jelang pukul 1 siang menemani Anda istirahat siang Anda, makan siang Anda. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, sambil kita dengarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda.

Pendengar, pernah nggak sih awalnya cuma mau buka HP sebentar, scroll satu video, pindah lagi, scroll lagi, terus begitu. Tahu-tahu sudah 1 jam, bahkan lebih. Dan lucunya, setelah 1 jam scroll, kadang kita malah nggak ingat tadi sudah lihat apa aja. Nah, ada istilah yang belakangan ini cukup populer untuk menggambarkan kebiasaan seperti ini, yaitu brain rot. Istilah ini menggambarkan kebiasaan terlalu banyak mengonsumsi konten digital yang cepat, ringan, dan terus berganti, sampai kita terbiasa dengan stimulasi instan dan bisa sulit berkonsentrasi pada sesuatu yang membutuhkan waktu lebih lama. Bukan berarti media sosial harus ditinggalkan. Kita hanya perlu tahu kapan waktunya berhenti. Karena pada akhirnya, yang perlu kita jaga bukan cuma berapa lama kita memegang HP, tapi berapa banyak waktu yang tanpa sadar kita berikan kepada sesuatu yang bahkan gak akan kita ingat besok. Jadi setelah ini coba letakkan HP selama beberapa menit, angkat kepala, lihat sekitar, dan hadir sepenuhnya di tempat kamu berada. Ingat, jangan sampai kita terlalu sibuk melihat dunia lewat layar, sampai lupa menikmati dunia yang ada di depan mata.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
1: nyo. Lho, hei, karepmu ki piye?
2: Lah ngopo?
0: Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana ki?
2: Jelas ndak jelas kok gak jelas.
1: Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah wae.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
0: Kruwes piye to iki?
3: Wes, wes, wes.
0: Bakar aku, Pak.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes, wes sing akur, bro. Masuk rumah, ayo, ayo.
0: Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Yo
1: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Anda masih bersama kami di Bro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Jeda, jendela cerita Anda. Silakan Anda bercerita tentang kenangan-kenangan Anda masa lalu gitu ya, kita nostalgia dikit tentang permainan tradisional yang dulu sering kita mainkan waktu kecil ataupun waktu kita remaja bersama teman-teman gitu ya. Oke, ada Bu... Oh, ada Bunda Asti di Kampung Sewu. Siang Jeda, siang juga. Ini permainan favorit saya, Mbak, yaitu bekelan. Wah, ini dikirimkan gambarnya juga ya. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 itu yang dari besinya itu, kemudian ada bola bekelnya juga. Ini salah satu permainan yang sering dan juga saya suka mainan, suka mainkan dulu bersama teman-teman waktu SD ya. Bahkan SMP juga saya sempat bawa ini, bawa bekelnya satu set gitu ya ke sekolahan, terus waktu istirahat atau jam kosong itu biasanya main sama teman-teman gitu ya. Usianya bekelan itu sudah setengah abad, Mbak. Wah, bahkan lebih tua dari saya ya. Masih awet ya, disimpan sama Bunda Asti. Wah, ini favorit banget nih kayaknya ya. Dan zaman dulu tuh ini ya, kalau bola bekel itu kita beli biasanya agak kecil gitu. Kemudian ada suatu trik di mana kita harus merendamnya di minyak pet ya, di minyak tanah gitu ya, agar mengembang dan juga lebih memantulnya itu lebih kenceng gitu ya, lebih mendat. Kalau bahasa Jawanya ya, itu dulu sering banget merendam bola bekel ini sampai berapa gitu ya. Bahkan variasi dari bola bekelnya sendiri juga macam-macam ya. Dulu ada yang polosan gitu ya, ada yang kemudian warnanya bening, transparan gitu. Ada juga yang pakai hiasan-hiasan di dalamnya, ada ornamen kayak boneka, kemudian pita-pita gitu ya di dalamnya. Itu sampai saya tuh pernah penasaran, sampai saya belah gitu ya. Saya pikir tuh di dalamnya tuh dulu ada airnya gitu, karena kan kalau direndam kemudian membesar gitu ya. Jadi saya pikir, oh di dalamnya ada airnya kali ya, terus saya belah. Taunya ya kayak jelly gitu ya. Itu zaman kecil dulu ya, karena penasaran gitu. Terima kasih Bu Bunda Asti di Kampung Sewu. Salah satu favorit permainannya adalah bola bekel atau bekelan gitu. Nah, ini macam-macam ya ternyata permainan favorit dari pendengar yang dimainkan zaman dulu ya. Ada Pak Ju tadi, egrang, kemudian gampar atau dampar gitu. Kemudian ada Cik Ling-Ling tadi yang memamerkan dakonnya yang luar biasa indah. Kemudian ada Bu Bunda Asti di Kampung Sewu yang memamerkan bekel gitu ya. Saya jadi ingat permainan bekel ini dulu ada dua jenis besinya gitu ya, ada yang dari kuningan sama ada yang dia, kalau kita nyebutnya bekel kodok gitu ya, soalnya agak bentuknya mirip kodok terus agak bulat-bulat gitu. Oke, ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Jeda, kakak yang cantik.
1: Iya, selamat siang Kak Citra. Apa kabar Kak Citra?
2: Aku baik, karena libur Kak. Aku bisa on air sama kakak yang cantik.
1: Oke, okay, baik.
2: Enggak hujan, jalannya lunyu. Enggak kencan, bisa ketemu dengan kakak yang cantik.
1: Iya, seneng banget bisa akhirnya ketemu juga.
2: Iya, ketemu
1: ya.
2: Aku rindu Kak.
1: Saya rindu juga.
2: Seminggu lebih aku enggak yuk ketemu.
1: Sibuk ya Kak Citra.
2: Gimana saya tungguin kabar dulu. Kak?
1: Kabarnya baik, sehat, bahagia.
2: Semoga tambah baik,
1: amin.
2: Tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia.
1: Amin.
2: Semuanya banyak ya Kak ya.
1: Amin, amin, amin. Amin paling serius kalau
2: iya
1: ini
2: dong, mah. Iya. Jadi kalau udah meluap-luap nanti terus ditransfer ke tempat aku ya Kak ya.
1: Oke, nanti bisik-bisik aja ya.
2: Jangan keras-keras iya, nanti didengar.
1: Nanti didengerin Pak Cuk nanti ya.
2: Iya.
1: Jangan keras-keras bisik-bisik aja.
2: Nanti didengerin Om Benny sama Papi Rudy. Kak, ini Kak Bima masuk apa belum?
1: Kak Bima belum masuk nih.
2: Itu dari berapa hari loh Kak, udah sebulan ini enggak masuk kemana sih? Aku rindu banget.
1: Semoga sehat selalu ya.
2: Aku tuh rindu berat loh Kak.
1: Waduh, rindu berat. Berapa kilo ini kalau ditimbang?
2: Udah, kalau ditimbang 25 kali Kak.
1: Waduh.
2: Iya Kak.
1: Berat banget,
2: sekarung
1: ya.
2: Kemana sih? Kok enggak kelihatan suaranya tuh Kak?
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu ya Kak Bima.
1: Amin.
2: Dan sukses. Tuhan selalu menyertai Kak Bima.
1: Amin.
2: Tambah cantik ya Kak. Sehat selalu. Udah
1: absen
2: makan
1: aja
2: apa
1: nih?
2: Belum?
1: Belum nih. Ini di samping saya sudah ada bekal saya.
2: Oh iya. Sama kalau aku dibawain bekal sama Mas juga.
1: Oh gitu.
2: Iya. Daripada keluar ya tau.
1: Hemat ya.
2: Enakan masak sendiri.
1: Iya. Lebih terjamin.
2: Iya. Lebih bersih. Lebih matang gitu.
1: Kak Citra ada cerita apa nih? Hari ini kita cerita-cerita tentang permainan tradisional nih Kak Citra.
2: Apa ya? Kalau aku cuman ini. Bola hop sama ini Kak, lompat-lompatan pakai karet.
1: Oh iya, betul. Ya.
2: Itu aja kecilan aku. Ya udah itu aja, Kak. Paling ya itu, tiduran sambil main-main mainan itu. Game apa-apa itu.
1: Gamebot gitu.
2: Iya,
1: dulu zamannya dulu gamebot gitu ya. Tetris itu.
2: Iya. Terus sambil tiduran gitu. Masih kecil kan enggak ngapain-ngapain ya.
1: Iya,
2: tinggal. Kalau makan sudah dikasih gitu. Kadang disiapin bareng.
1: Wai.
2: Aku SMA masih didandani loh, Kak.
1: Oh iya.
2: Enggak bisa jenggatan sendiri. Aku kalau nggak bisa jungkatan itu sisiran nggak bisa, aku nggak usah sekolah aja.
1: Oh ngambek ya.
2: Terus mamiku, wah udah gede segitu loh, temen-temennya sampai ketawa temen-temen. Nah soalnya dulu Kak, rambutku kan panjang banget gitu loh.
1: Oh gitu, sampai
2: sebokong.
1: Wah tuh panjang banget itu.
2: Tapi sekarang udah tak potong, gak males aku.
1: Oh iya. Ya lebih simpel aja ya.
2: Kakak gimana? Anu panjang apa pendek ini sekarang?
1: Waduh, saya pilih ini aja lah, pendek aja ringkes ya.
2: Sama, aku ya gitu Kak. Ya, sehat selalu ya Kak.
1: Iya, terima kasih Kak Citra.
2: Jangan lupa makan siang Kak.
1: Siap.
2: Semoga tambah cantik, tambah sehat.
1: Amin.
2: Dadah kakakku yang cantik.
1: Dadah.
2: Muah, muah.
1: Muah. Terima kasih Kak Citra ya. Salah satu permainan tradisionalnya adalah apa tadi, lompat karet ya. Dulu juga sering banget ya main lompat karet, yang kita nyusunnya ini ditaruh di jempol dulu gitu ya Kak Citra ya. Ditaruh di jempol terus kita anyam satu persatu sampai panjang gitu ya. Sampai gak putus-putus. Terus main sama teman-teman sampai lupa waktu lah. Itulah kegiatan zaman kita kecil gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Citra yang sudah berbagi cerita hari ini ya di Jendela Cerita Anda. Dan juga pendengar yang lainnya sudah bercerita tentang kesehariannya dan juga permainan tradisional favoritnya. Nah, ini juga meskipun zaman sudah berubah dan anak-anak sekarang itu lebih akrab dengan layar digital, gadgetnya, HP-nya gitu, tapi tidak ada salahnya kita tetap memperkenalkan permainan tradisional ini kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, cucu kita gitu ya. Selain melestarikan budaya bermain di luar rumah, itu juga ternyata sangat bagus ya untuk mengasah fisik, kemudian interaksi, keakraban antar sesama gitu. Pokoknya banyaklah nilai-nilai yang bisa anak-anak itu pelajari dari permainan tradisional ini. Dan terima kasih ya sudah berbagi cerita, menemani kebersamaan kita sepanjang program Jeda siang hari ini, Jendela Cerita Anda. Dan saya punya lagu untuk menemani Anda di siang hari ini, jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pasar Gede Harjonagoro berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga

Pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan jeda sudah di ujung waktu ya pendengar, saya cukupkan jeda jendela cerita Anda sampai di sini dulu. Terima kasih sudah bercerita hari ini ya. Dan tentunya kita sambung cerita Anda nanti di jeda berikutnya ya pendengar, jangan lupa untuk bergabung bersama kami ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Siang ya, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya jangan lewatkan untuk kita update informasi seputar Solo Raya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Sing lecet-lecet yo busuk ini karo tantri ini. Baitannya wala aman. Ibu pipi itu lho, jadi balung ngertap.
2: Saat ini ada parkir gratis di halaman parkir Masjid Zayed. Gak kapasitas yang cukup untuk roda 4 maupun roda 2.
0: Warta siang hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pendengar, Polres Wonogiri mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial S, 44 tahun, yang diduga menimbun ribuan liter Pertalite untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar Hashim mengatakan tersangka merupakan warga Kecamatan Bulukerto. Polisi mengamankan tersangka setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah tersebut. Dalam perkara tersebut, polisi menyita sekitar 2.625 liter Pertalite yang disimpan di rumah tersangka di Dusun Dagangan, Desa Ngaglik, Kecamatan Bulukerto. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas terduga pelaku. Selain BBM, lanjut AKBP Haris, polisi juga mengamankan satu unit Mitsubishi pickup warna hitam. Kendaraan telah dimodifikasi dengan mesin pompa dan selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke wadah penyimpanan. Pendengar, kabel Wi-Fi menjuntai kembali memakan korban di Sragen. Tiga pengendara sepeda motor terjatuh di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Kepala Desa Tunggul Suntoro mengonfirmasi bahwa korban merupakan warganya. Salah satu dari tiga orang sempat dirawat di RSUD Sragen karena mengalami tulang retak.
1: Ditane sini kan blonjo neng pasar, terus ene kabel wifi nyangkut sepeda.
3: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau wifi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali terjadi di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas tersebut menimpa tiga orang yang merupakan satu keluarga asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden tersebut terjadi pada Selasa 6 Oktober 2026 pagi saat para korban sedang dalam perjalanan menuju Pasar Sambi menggunakan sepeda motor. Kepala Desa Kades Tunggul Suntoro mengonfirmasi bahwa korban merupakan warganya. Motor yang dikendarai korban tersangkut kabel wifi yang mengendur hingga terjatuh di badan jalan. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor tantri mengalami luka-luka dan diduga mengalami retak tulang hingga harus dilarikan ke RSUD Sragen untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara ibunya, Sukmini, dan balita, anak tantri, mengalami luka lecet. Suntoro menambahkan, sejauh ini belum ada koordinasi resmi pihak pemerintah desa mengenai proses penyelesaian atau kejelasan mengenai pemilik provider jaringan kabel tersebut.
1: Tantri itu kan sing nyetir itu, Mas. Terus buncengnya ibu-e, Sukmini, karo balita, anak-e. Sing lecet-lecet ya, Bu Sukmini karo tantri ini. Balitanya malah aman. Ibu ini pipi itu lho, jadi balungnya retak wopi. Neng wilayah Jatisari itu kan Desa Sambi, Sambirejo. Nah, tantri itu kan wargaku, Bu Kosot 27, Desa Tunggul. Terus informasi dari Doni Li ini ya, sing gue judulannya piye, tanggung jawabnya piye, wong yora, pensane yora ngundang perangkat desa.
3: Terpisah, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Dwianto menjelaskan bahwa jajarannya langsung bergerak ke lokasi usai menerima laporan untuk melakukan pengecekan dan memastikan kondisi korban. Berdasarkan pengecekan lapangan oleh tim Diskominfo, pihak internet service provider ISP penyedia jaringan kabel tersebut telah mendatangi korban secara langsung. Mengenai adanya ganti rugi maupun bentuk penanganan medis lanjutan, Dwianto menyebut hal itu menjadi ranah pembicaraan internal antara pihak ISP dan keluarga korban.
4: Ternyata sing ngene pihak ISP ini ya wis nangone korban sudah ketemu dengan korban, wis nilii dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya udah karena ngone pihak ISP ini wis nangone korban ya sudah. Ya ampun.
5: Berarti ada ganti rugi, Mas?
4: Saya belum tahu, Mas. Itu pembicaraan internal Amerikoi. Oh, nek sepanjang pihak korban karo ISP sudah ada pembicaraan, ya nek kami kan ya sudah kan gitu. Tapi nek misalkan, kecuali kalau misalkan minta difasilitasi apa di mediasi, ya kita mediasi.
3: Peristiwa ini kembali menjadi sorotan masyarakat terkait pentingnya penataan dan pengawasan kerapian kabel jaringan internet di sepanjang ruas jalan umum guna menjamin keselamatan para pengguna jalan. Mengingat dalam setahun terakhir terjadi 4 kali kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kabel internet WiFi yang menjuntai di jalanan. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Surakarta meluncurkan layanan parkir gratis di halaman selatan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Fasilitas ini disiapkan untuk menata parkir sekaligus mendukung aktivitas pedagang dan UMKM di sekitar masjid.
2: Saat ini ada parkir gratis di halaman parkir Masjid Zayed, kapasitas yang cukup untuk roda 4 maupun roda 2.
6: Layanan parkir gratis di halaman selatan Masjid Raya Syekh Zayed Solo mulai diluncurkan. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas sekitar 60 mobil dan 100 sepeda motor. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, kebijakan ini bertujuan membuat parkir pengunjung lebih tertib sekaligus meringankan biaya masyarakat yang datang untuk beribadah maupun berwisata. Pemkot berharap pengunjung yang tidak lagi mengeluarkan biaya parkir dapat membelanjakan uangnya untuk membeli produk pedagang dan UMKM di sekitar masjid.
2: Saat ini ada parkir gratis di halaman parkir Masjid Zayed, kapasitas yang cukup untuk roda 4 maupun roda 2. Dan tentunya harapannya dengan adanya parkir gratis di Masjid Zayed, nanti para pengunjung itu bisa membelanjakan yang sebelumnya untuk parkir di luar, justru malah bisa ngelarisi pedagang dan UMKM. Intinya parkir gratis ini selain untuk penertiban, penataan, juga kita mendukung pedagang dan UMKM di sekitar Masjid Zayed.
6: Untuk mendukung penataan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surakarta menutup izin parkir insidental di Jalan Mentawai, sisi barat. Pengunjung diarahkan memanfaatkan halaman parkir masjid yang disediakan secara gratis. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufik Muhammad mengatakan, pengawasan akan dilakukan bersama tim gabungan. Sosialisasi juga disiapkan selama sepekan pertama penerapan kebijakan.
7: Jadi per hari ini untuk izin insidental Jalan Mentawai yang barat resmi ditutup. Untuk pengunjung Masjid MBZ diharapkan semuanya masuk ke dalam dan semuanya gratis. Oke, nanti untuk petugas, kalau kami dari Disub dan tim Opgab gabungan dan Satgas itu nanti seminggu dulu siaga di sini untuk evaluasi.
6: Sementara itu, Jalan Mentawai sisi timur masih dapat digunakan untuk aktivitas perdagangan dan parkir sepeda motor, terutama jika kapasitas parkir di dalam masjid telah penuh. Petugas disiapkan untuk mengawasi penerapan kebijakan agar penataan parkir berjalan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, sempat turun 2 hari harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo, kini kembali naik menjadi Rp40.000 setiap kilogramnya. Pantauan RRI hari ini salah satunya di Pasar Legi Solo, kenaikan harga itu sebesar Rp2.000 setiap kilogram.
8: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
9: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
8: Berlangsung selama
9: cuma 2 hari.
10: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
8: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
9: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
8: Berlangsung selama?
9: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
10: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri

0: stabil di angka 2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun 2.300 dari semula Rp2.500 per butir dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sejumlah desa di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan kopi asal Gayo Aceh. Berikut laporan dari Adam Sutanto.
2: Ini nanti ke depan bisa berkembang, kita bisa kembali lagi kejayaan masa lalu, karena di masa lalu pernah kita Lereng Merapi itu juga ditanami kopi.
3: Empat desa di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten akan segera mengembangkan kopi asli varietas Gayo S3 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Penyerahan bantuan tersebut sudah dilakukan Bupati Klaten Hemenang Wajar Ismoyo kepada perwakilan empat desa di kawasan Lereng Merapi tersebut. Empat desa penerima bantuan kopi asal Aceh itu masing-masing Desa Balerante, Sidorejo, Tegal Mulyo, dan Desa Panggang. Bantuan benih kopi tersebut masih dalam bentuk biji sehingga nantinya para petani melakukan penyemaian sendiri. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante Kemalang Klaten Jainu kepada RRI.
4: Bantuan kopi dari Bupati Gayo Lues itu Arabica. Jumlahnya 25 kilo dibagi 4 desa, Tegal Mulyo, Sidorejo, Balerante, dan Panggang. Balerante mendapat 3,5 kilo.
3: Ia berharap saat ditanam di kawasan Lereng Merapi akan menjadi kopi unggulan dan terbaik, serta memberikan dampak positif kepada para petani kopi di wilayah itu. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyatakan terus mendorong peningkatan produksi kopi Lereng Merapi. Bibit kopi yang diberikan dari pemerintah Gayo Lues sebelumnya hanya kurang lebih 25 ribu biji, ternyata lebih dari 30 ribu biji kopi.
2: Bibit yang beliau berikan, bibit grade A, ini kopi dari Gayo Lues, yang awalnya 25 ribu malah jadi 30 ribu lebih, kita bagikan kepada kelompok-kelompok tani yang penanam kopi yang ada di Lereng Merapi. Ya, harapannya tentu ini nanti ke depan bisa berkembang.
3: Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo juga berharap tanaman kopi di Lereng Merapi semakin berkembang dan dapat mengembalikan kejayaan masa lalu sebagai penghasil kopi, sehingga nantinya Klaten mempunyai produksi kopi tersendiri. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Kabel Wi-Fi menjuntai kembali memakan korban 3 pengendara sepeda motor terjatuh di Desa Sambi, Sambirejo, Sragen. Pemkot Surakarta luncurkan layanan parkir gratis di halaman selatan Masjid Raya Syekh Zayat Solo. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

rel kereta api. Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

0: Saatnya yang ditunggu-tunggu telah datang ya. Jam santai, kita santai-santai bareng di jam santai hari ini. Anda silakan merequest lagu, boleh ya. Tahun 90 sampai dengan yang terbaru 2020-an Indonesia ya. Silakan Anda bergabung dengan kami di line telepon 638055 atau WhatsApp 081 3900 1552. Hari ini temanya saya penasaran nih, barang yang mudah terselip atau bahasa Jawanya ketelisut di rumah Anda itu apa sih? Nah, menarik ya. Oke, saya sapa dulu yang di line telepon. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang, jam santai. Kakak yang cantik, muah.
0: Muah juga, ketemu
1: akhirnya
0: lagi.
1: Akhirnya ketemu lagi ya, Kak ya. Udah makan belum, Kak?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Oh ya, semoga tambah sehat ya, Kak.
0: Amin, terima kasih, Kak Citra.
1: Kak selalu,
0: amin.
1: Sukses dan bahagia, salam buat keluarga ya, Kak ya.
0: Iya, terima kasih, Kak Citra. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Pingin dengerin ini, Pura-pura.
0: Pura-pura, pura-pura lupa.
1: Iya.
0: Pura-pura lupa tapi saya ingat terus loh, Kak Citra.
1: Iya, aku ingat selalu sama kakak.
0: Oke.
1: Rindu kadang aku, Kak, sama waduh, suaranya kakak yang setar cantik bukel itu.
0: Oke, terima kasih ya, Kak Citra.
1: Aku
0: ya,
1: nomor satu ya, Kak?
0: Iya, nomor satu.
1: Iya dong.
0: Waduh, dapat apa ini ya?
1: Dapat apa ya? Jam dinding.
0: Jam dinding, dapat piring cantik ya.
1: Iya, Kak. Aku salam dulu ya, Kak ya.
0: Silakan.
1: Nanti pulangnya hati-hati ya, Kak.
0: Iya,
1: ya. Saya terlalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
1: Salamnya.

0: Bunda Endang yang ada di Sukarjo. Muah, mah Bunda. Gimana cucunya udah pulang belum Bunda? Salam ya Bunda. Yang cantik Bunda Endang yang di Cemani. Dan Bunda Endang yang ada di Solo Baru. Tapi aku belum pernah dengar suaranya yang Solo Baru, Kak.
1: Iya, masuk ini gabungnya lewat WhatsApp chat
0: iya,
1: soalnya.
0: aku pengen dengar suaranya.
1: Oke.
0: Ada Bunda Nafasar Legi, ada yang Tarni, ada Bunda Menti, ada Kak Lingling, ada Kak Bima. Tak tunggu masukmu ya Kak, ini kan libur.
1: Iya.
0: Kenapa nggak masuk kemana aja sih, apa ke luar negeri ya? Dan ada Pak ini, Pak Tri yang nek, pertama pasti diganduli semua ibu-ibu Kak.
1: Iya, soalnya komplit banget ya.
0: Iya, Bunda Siti, ada pokoknya buat semuanya ya Kak.
1: Oke, baik.
0: Iya, salamnya buat semuanya, lagunya pura-pura. Pura-pura aja, jangan lupa beneran.
1: Iya, ingat terus ya pokoknya.
0: Iya.
1: Belum ini temanya Kak Citra.
0: Apa sih?
1: Temanya adalah barang yang mudah terselip di rumahnya Kak Citra itu apa sih?
0: Sering keselip itu kunci motor.
1: Waduh, ini pasti...
0: Lupa, taruh mana
1: nah.
0: Sih tadi kalau berangkat bingung.
1: Udah keburu telat ya.
0: Tahu-tahu masih di... tempat tidur.
1: Malah dikeloni ya.
0: Iya. Nah itu kan lukar-lukar baju gitu ya Kak ya. Saya taruh situ lupa.
1: Iya, oke, baik. Terima kasih Kak
0: Citra. Ya, Kak ya.
1: Sama-sama.
0: Amin.
1: Muah-muah pokoknya dari Kak Citra di Sukoharjo ya. Oke, saya di belakangnya Kak Citra, ada siapa yang mau bergabung ya? Oh, di WhatsApp. Halo, selamat siang jam santai.
2: Jam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, jam santai Mbak Oma. Iya.
2: Kalau aku sama sih, idem, pasti kunci, kuncinya keselip itu. Kejadian apa sih? Ya, nggak tahu ya Mbak. Pasti kunci motor pasti.
1: Pasti ya lah, ini pertanda bahwa harus dikasih tempat khusus untuk kunci.
2: Udah Mbak,
1: udah.
2: Dengan berbagai cara.
1: Tetap aja ya ketelisut ya.
2: Iya. Salam ya Mbak Citra.
1: Iya.
2: Buat Citra, selamat tugas.
1: Iya.
2: Terus apa? Di sebelahku besok ada ini Mas, ada jagongan toh Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Jam 9. Aku dikasih tahu mamaku. Besok aku jagong jam 9.
1: Tiap minggu.
2: Baru sekarang loh Mbak dapat dari orang sini tuh. Baru besok itu.
1: Okay.
2: Terus salam lagi ya buat Aditya Fadil Melanen Klaten. Dia sering terlisot nih Mbak.
1: Kalau ini carinya di mana ya?
2: Sering keterisap.
1: Oke.
2: Pita bukan sembarang pita. Pita dipakai si dia. Salam cinta buat Aditya.
1: Asik. Oke, mau lagu apa Mbak Oma? Hari ini mau lagu apa?
2: Tanpa batas waktu.
1: Tanpa batas waktu.
2: Terus salam lagi buat Bu Agusti.
1: Okay.
2: Selamat siang Bunda. Terus Bu Elisa, selamat siang juga. Aku sama semua monitor Pro 1 ya. RRI yang di Pro 1 suka semua loh.
1: Iya.
2: Kalau aku komen itu enggak nyindir loh, soalnya kalau ibu-ibu Pro 1 tuh baik semua, enggak suka nyenggol-nyenggol. Nyenggol-nyenggol head comment itu enggak pernah loh. Kalau aku komen bukan di buat Bu ibu-ibu Pro 1 loh.
1: Ya pokoknya gocek-gocekan aja ya.
2: Pokoknya buat ibu monitor persatu best deh. Terima kasih Mbak.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Oma di Gentan ya. Oke, yang mau gabung lagi monggo silahkan di line telepon kami ya 638055 ataupun melalui WhatsApp 081390115525 ya. Ini saya belum bisa mengangkat, nampaknya ada berdesak-desakan di WhatsApp. Silakan, mungkin untuk Anda yang mau beralih ke telepon seluler, silakan. Oke, saya angkat teleponnya dulu ya. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Halo Mbak Citra.
1: Iya, selamat siang Bu Elisa.
3: Sehat ya Mbak?
1: Sehat, alhamdulillah. Bu Elisa juga sehat ya?
3: Oh, amin.
1: Amin, semangat terus pokoknya.
3: Harus itu.
1: Harus ya, sudah makan siang belum?
3: Sudah.
1: Wah, sudah.
3: Lewat ini.
1: Iya,
3: Mbak lewat. Citra malah yang belum.
1: Baru aja tadi.
3: Oh iya.
1: Oke, Bu Elisa, hari ini saya punya tema. Barang apa yang mudah terselip atau ketelisut di rumahnya Bu Elisa itu apa?
3: Kunci Mbak.
1: Kunci, wah, ke orang-orang pada ketelisutnya kunci ya?
3: Ya, kalau aku tidak Mbak. Mm-mm. Tapi kalau misowa apa cucu itu, nah naruhnya sok beda gitu loh.
1: Gitu.
3: Kalau saya, ya naruhnya di situ.
1: Ada tempatnya sendiri ya.
3: Ada tempatnya.
1: Tapi kalau yang lain yang lagi make gitu pulang terus udah nggak tahu di mana naruhnya.
3: Di mana gitu.
1: Ya kesel ya. Oke, baik. Mau minta lagu apa Bu Elisa?
3: Lagunya Judika.
1: Judika, yang apa?
3: Aku tidak baik-baik saja.
1: Oke, baik. Mau kirim-kirim dulu?
3: Salam-salamnya Pak Trif udah keluar?
1: Belum.
3: Oh iya.
1: Gak bisa ngadul nih.
3: Saya salam dulu. Saya dengar tadi Mbak Citra, wah-wah. Nah, ini hari libur loh.
1: Iya.
3: Terus ada siapa Pak Beni, terus ada Mbak Uma tadi baru turun, makasih sapaannya, terus Pak Kris, Mas Faiz, Papi Rudi, ubur-ubur ikan lele, terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Mulatse di Mojosongo, ayo muncul Bu. Bunda Tifa, Bu Nah di Pasar Legi.
1: Baik.
3: Terus ada Pak Endang tiga-tiganya, sudah ya?
1: Sudah.
3: Terus ada Ibu Tanti, Bu Ginem, Pak Sardi, pokoknya semuanya.
1: Oke,
3: baik. Nanti selebihnya ngandul Pak Tri aja.
1: Oke, terima kasih.
3: Buat Mbak Citra, metugas.
1: Iya.
3: Nanti pulangnya hati-hati lho.
1: Siap, terima kasih Bu Elisa.
3: Makasih, lagunya tak tunggu.
1: Oke, siap.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bu Elisa dari Pajang ya. Oke, saya bacakan dulu ya pendengar ya, WhatsApp-nya dari Pak Sardi di Bekonang. Jam santai, salamnya untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Buat Mbak Citra yang lembut bertugas ya, doa aja dari sini semoga tetap sehat, semangat, sukses selalu, amin. Karisma Cinta dari Bruri Dewi Yul tadi sudah diputarkan ya. Oke, saya angkat satu telepon lagi deh ya di 638055. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, jam santai Mbak Citra. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Mbak Tarmi. Apa kabar?
4: Sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Sehat, semangat ya. Ini kayaknya habis makan siangnya buahnya ini.
4: Sinten. Walah, gua nek makan tak entong pun, Mbak. Kadang sedinten ping ping pisan ping kalih ngoten
1: niku. Oh, gitu.
4: Temane napa, Mbak?
1: Temanya adalah barang yang mudah terselip atau ketelisut di rumahnya Mbah Tarmi itu apa sih?
4: Kadang duit lali sing dekek.
1: Walah ini bahaya nih.
4: Kadang engke yo temu tengisar buku ngaten niku.
1: Oh gitu. Kalau udah nemu uang terus di mana, di kantong di mana gitu, kayak nemu harta karun ya Mbak Tarmi.
4: Nggih. Ten kantong niku jarang kantong dipakai
1: enggak. Oh. Nggih.
4: Tapi mbak bensin ngoten niku kula dheweke.
1: Nggih.
4: Nek uange susuk ndak gedang ngono, Mbak. Ketake antrine wis.
1: Heeh.
4: Antos deret-deret niku rong larik.
1: Iya,
4: udah panas banget. Namung tak pindah wala lala lala. Buwone di dalan prik.
1: Lah gitu ya Allah ya.
4: Kados boten tuku mawon. Tumbat ngangge duit tok.
1: Oke.
4: Lagune gelas-gelas kaca, Mbak.
1: Gelas-gelas kaca. Oke.
4: Sakniki katanya kan gelas plastik tok. Kula gelase kaca mawon.

0: tiga-tiganya. Bu Eni Sudami, Bu Pigati sing ngenten Wonosobo, Mbok Nah Pasar Legi. Kula sering disenggol kalih Mbok Nah niku.
1: Nggih.
0: Kula jane sering ten Pasar Legi ning kok mboten kula tanggut kok mboten enten ngoten nggih. Napa teng inggil?
1: Nggih, tukang nggih. Teng
0: inggil ya nek. Pak Tri dereng masuk ta niki?
1: Dereng.
0: Oh, monggo Pak Tri, Mas Andi, Pak Kris, Pak Mulati, Bu Mundesta, Bu Menti, kagem sedaya nggih, Mbak.
1: Nggih.
0: Kagem Mbak Citra, semoga sehat selalu,
1: mangga
0: yen bener ngatos-atos. Ampun nolah-noleh.
1: Ndak mampir
0: abang,
1: ya.
0: Mbak. Mboten dijemput ta, Mbak?
1: Wah. Kula ki ambaan mawon Mbak Tarmi.
0: Lho, kok ambaan pripun to?
1: Wonder Woman.
0: Napa benten kantor?
1: Benten kantor Mbak Tarmi.
0: Oh, nggih, apa napa nek saling memahami.
1: Nggih.
0: Sehat selalu ya Mbak Citra.
1: Amin, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi sudah bergabung ya di jam santai hari ini. Oke, kalau gitu saya putarkan dulu lagunya karena sudah ada beberapa yang masuk ya. Jadi kita lanjutkan lagi nanti obrolan kita di jam santai hari ini. Line telepon dan juga WhatsAppnya nanti saya buka kembali setelah lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, syarat dan ketentuan berlaku. Kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Faktanya, pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali lagi di Jam Santai. Silahkan Anda bergabung melalui line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp 081 3900 155 25 ya. Oke, saya angkat satu telepon dulu. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Mbak Citra Afika yang cantik.
0: Selamat siang Bu Modesta, apa kabar?
1: Iya. Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, tetap
1: Mbak
0: semangat.
1: Citra harus juga sehat ya.
0: Iya,
1: mesti
0: amin.
1: Mesti harus sehat ya.
0: Harus pokoknya
1: kita
0: untuk
1: doakan selalu sehat.
0: Amin, biar bisa menemani
1: iya.
0: Terus pokoknya ya.
1: Iya, biar bisa ini apa? Nanti monitor kangen kalau Mbak Citra enggak ada.
0: Iya. Iya. Nggih. Oke, kita masuk ke tema dulu Bu Medesta. Hari ini temanya barang yang mudah terselip di rumah Bu Modesta itu apa sih kira-kira?
1: Saya kunci, Mbak.
0: Kunci lagi. Banyak ya.
1: Kunci ya, kunci itu. Kadang-kadang soalnya enggak pernah dibuka ya, Mbak. Itu yang gudang dulu.
0: Oh,
1: Jadi
0: kunci gudang.
1: Ketrisut, ya.
0: Kunci yang lain aman Bu Modesta?
1: Aman,
0: Aman
1: aman
0: ya.
1: Mbak. Saya kan punya cantai lainnya. Kebetulan itu kan lupa.
0: Oh gitu, ya.
1: Iya.
0: Enggak. Mau request
1: request
0: lagu?
1: Ya. Request lagu itu apa? Yuni Sara ya Mbak.
0: Yuni
1: Surat
0: Sara, surat
1: undangan,
0: undangan.
1: ya.
0: Oke.
1: Salam
0: Mau salam
1: salam.
0: ya.
1: Pertama buat Mbak Citra, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas ya. Terus Bapak Muladi, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Bu Potri, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Tifa, Bu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Hajah Sri, Ibu Menti, Ibu Ginem, Ibu Heru, terus si Lingling, terus Ibu Wigati, di Wonosobo,
0: baik.
1: Mbak Citra, muah-muah, Ibu Muharsih Wonogiri, terus Mbak Dewi di Pacitan dan semuanya Mbak.
0: Oke, baik.
1: Semua pencinta Jam Santai.
0: Nggih, terima kasih Bu Modesta.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak. Salam buat keluarga dari Ibu Bu Modesta.
0: Anjir, terima kasih. Selamat siang.
1: Iya. Itu WA-nya dicoret aja.
0: Oh, tadi sudah WA
1: gak
0: ya.
1: Jadi,
0: oh iya.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Makasih ya.
0: Anggi sami-sami. Selamat siang dari Bu Modesta di Jaten ya. Oke, saya angkat telepon lagi di 638055. Halo, selamat siang. Jam Santai.
2: Halo, selamat siang. Jam Santai.
0: Selamat
2: siang jelang sampai Pak
0: Citra. Anggi, dengan siapa ini?
2: Tajudin di Minahasa.
0: Pak Judi?
2: Pak Judin, Pak Judin.
0: Oh, Pak Judin. Oh, iya. Lama nggak ke...
2: Iya,
0: nggak masuk telepon ya?
2: Jarang gabung sama Mbak Citra ya, sibuk saja.
0: Sibuk ya, oke. Mumpung hari libur nih kayaknya Pak Judin ya?
2: Iya, benar.
0: Iya. Oke, kalau gitu kita masuk ke tema dulu Pak Judin. Wow. Hari ini temanya adalah barang yang mudah terselip di rumahnya Pak Judin itu kira-kira apa sih?
2: Apa ya biasanya itu kunci.
0: Kunci, kunci ya. Lagi.
2: Lemari.
0: Kunci lemari.
2: Ya.
0: Waduh, ini kalau hilang di dalamnya ada berangkasnya ya bingung ini Pak.
2: Iya, kunci biasanya ternyata pernah ada, ternyata cari-cari ada di bawah bantal ternyata.
0: Waduh, di bawah tidur ya ternyata.
2: Iya, Mbak Citra.
0: Enggak, baik. Mau kirim-kirim salam dulu, monggo.

Kasih ya. Saya baca dulu WhatsApp-nya ya sebelum saya angkat telepon lagi karena sudah menumpuk yang me-WhatsApp saya. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jam santai. Request lagu, kita usahakan lagi dari batas senja ya. Salamnya Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Abitri, Uhti Aisyah, dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ahmad Faisal. Ada juga Bu Mulatsih di Mojosongo ya. Selamat siang dan selamat tugas Mbak Citra. Request lagu Tak Ingin Seperti Dia oleh Nia dan Niati. Waduh, Nia dan Niati tadi sudah di requestkan Mbah Tarmi ya, gelas-gelas kaca. Mungkin bisa gandul aja sama Mbah Tarmi. Semoga berkenan ya Bu Mulatsi. Terus salamnya buat Bok Nah, Bu Elisa dan semua pendengar jam santai ya. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama. Ada juga Mbok Nah di Pasar Legi. Siang Mbak Citra, sehat ya dengan cuaca yang sangat panas. Tetap jaga pola makan dan imun. Kurangi minum es ya, ndak pilek ya. Udah terlanjur nih, saya sudah terlanjur pilek gara-gara minum es ya. Ini saya sedang menghindari es walaupun cuaca di luar itu terik dan sangat menggoda apabila saya beli es teh jumbo gitu ya. Tapi enggak dulu deh ya, biar suaranya semakin cemengkling. Saya tahan-tahan dulu minum esnya. Oke. Tolong diputerin lagu Bayangan dari Yukem ya. Oke, salamnya untuk Bu Dini, Bu Hajasri, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Meni, Sri Hartini, Bu Endang Cemani, Bu Muharsi, Bu Mulatsi, Bu Menti, Citra Muah-Muah, Mbah Tarmi, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, all crew untuk semua ya. Mbak Citra juga metuga, sukses selalu, lancar rezeki, selalu bersyukur. Selamat siang. Temanya sering lupa itu kunci rahasia. Nah ini kayaknya semuanya jawabannya sama ya, kunci ya, kunci apapun, kunci kunci lemari, kunci gudang, kunci motor, kunci apapun ya, kunci surga, waduh, enggak ya, ketelisut jadi muring-muring dewe, wah ini ya, nyeleh ke dewe sok lupa, maklum tuwir, enggak yang tuwir, yang muda pun juga kayak gitu ya, Mbok Nah saya juga kadang kayak gitu ya, ya namanya juga lupa. Oke, terima kasih Mbok Nah di Pasar Legi ya sudah bergabung di jam santai hari ini. Ada juga Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai, absen antri lagu Melly Guslo yang gantung ya. Salamnya buat Mbak Oma, Bu Elisa, Bu Endang Sukoharjo, Bu Endang Solo Baru, Bu Endang Cemani, Pak Kris, Pak Sardi, Papi Rudi, Bu Menti, Bu Modesta, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Siti Sukoharjo, dan semua pecinta jam santai ya. Terkhusus juga untuk yang tugas Mbak Citra, semangat bahagia ya. Nun, amin, terima kasih Bu Agustin ya. Oke, baik. Ada Melly Guslo dari Gantung. Kemudian ada Mbak Atila di Mojosongo. Halo, selamat siang. Halo jam santai. Apa kabar? Kabar baik, sehat ya. Request lagu Lila dari dari Lila, judulnya Turis ya. Untuk tema kali ini Tidak Ada Yang Terselip. Wah, keren ya Mbak Atila ini ya. Berarti ini orangnya tertib. Dia Mbak Atila ini habis menggunakan suatu barang kemudian dikembalikan ke tempat semula. Lah ini yang seringkali apa ya? Seringkali kita lewatkan begitu aja karena biasanya kalau saya sih ya, habis misalnya potong kuku nih, karena yang sering terselip di rumah saya itu adalah gunting kuku. Biasanya habis potong kuku terus udah dibersihin udah taruh gitu aja. Habis itu besoknya lagi mau gunting kuku lagi udah lupa naruhnya di mana. Oke, baik, terima kasih Mbak Atila di Mojosongo ya. Oke, baik. Sudah
Saya bacakan beberapa WhatsApp dan masih ada beberapa lagi yang belum saya bacakan. Dan juga ada beberapa telepon yang tadi masuk tapi belum

angkat. Dan tentunya nanti kita akan sambung lagi ya. Kita dengerin dulu lagu yang sudah direquestkan oleh pendengar. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Pro 1 Jam Santai ya. Di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Batas Senja dulu dari, kebalik. Ada Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Kembali lagi di Jam Santai. Masih ada waktu untuk Anda bergabung ya. Silahkan di line telepon kami 638055 atau WhatsApp 0813-900-15525 ya. Sudah terputarkan lagu-lagu yang Anda requestkan tadi. Dan baru saja tadi dari YouCam, bayangan ya. Oke, ada yang bergabung lagi di telepon kami. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai Mbak Citra.
0: Enggi, selamat siang Bu Endang. Apa kabar?
1: Baik, sehat Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kayaknya, semangat ya.
0: Iya, semangat terus pokoknya. Demi
1: demi apa?
0: Demi cinta. Demi cinta dong.
1: Demi cinta, betul. Demi cintaku padamu. Waduh. Gitu ya.
0: Bu Endang, barang apa sih yang mudah terselip di rumahnya Bu Endang?
1: Terselip lupa gitu.
0: Mm-mm, ketelisut.
1: Oh, ketelisut. Saya tuh kerep kunci.
0: Kunci
1: kendaraan. Mm-mm. Itu nek bisa biasanya sih ada tempatnya tak candal kayak itu. Abang, tapi bukan ketelisut berarti lupa.
0: Mm-mm, lupa naruh.
1: Kan wis tak cekel to, udah mau keluar gitu. Lupa naruh. Pernah sudah siap mau pergi wis tutupan kabeh. Lah kuncinya masih di dalam rumah.
0: Ya ampun.
1: Buka pagar lagi, buka lagi.
0: Baleni lagi.
1: Sama ya. Oh iya. Sama kacamata lo Mbak Malangi.
0: Waduh. Lah ini kalau enggak dipakai kacamata nih
1: gayut itu tiap kacamata dibuka ditaruh tidak nek naruhnya tidak dekat HP wis sudah mesti lali.
0: Wah, ini bablas ya.
1: Itu jadi kuncinya tuh nek naruh kacamata harus dekat HP.
0: Biar itu terlihat.
1: Sing paling
0: ya.
1: Sing paling sering lupa apa ketelisut itu akhir-akhir itu ya ini ya itu
0: kunci
1: dan kacamata.
0: Oke, semoga tidak ketelisut lagi ya.
1: Kalau dipakai enggak saya.
0: Kadang udah dipakai tapi dicariin. Nah itu.
1: Dipakai di atas.
0: Ya. Di atas kepala di sangkut.
1: Jarang sih ngasih naruh di atas kepala itu jarang. Karena tak copot itu kan.
0: Iya.
1: Ya itu tadi misalnya copot kayak tadi saat di sini nyopotku di mana kok nyari nggak mau pakai lagi nggak ada gitu.
0: Nah iya. Oke, lagunya masih,
1: sudah penuh.
0: Lagunya sudah penuh, Bu Endang.
1: Oke.
0: Mau salam-salam dulu aja.
1: Oh, salam-salam. Salam untuk semuanya saja, Mbak Citra.
0: Oke, baik.
1: Ya, nanti kalau bisa tulus yang manusia kuat bisa setelah setelah jam itu ya.
0: Iya,
1: jam usai.
0: Iya, nanti tak titipkan deh ya.
1: Dititipkan ya.
0: Kalau nggak lupa ya.
1: Ya. Yang dititipi siapa ini?
0: Iya, nanti habis ini siapa ya? Aduh, kok lupa ya? Nanti tak nengok jadwal dulu ya.
1: Iya, jangan enggak apa-apa.
0: Iya, terima kasih Bu Endang.
1: Ya, semangat tugas. Pulang hati-hati ya. Ini udah mau pulang.
0: Bentar lagi. Terima kasih.
1: Agak-agak mendung ya. Hati-hati di jalan, Mbak.
0: Siap.
1: Lagu bisa apa? Hati-hati di jalan gitu lulus ya.
0: Dulu sih. Tulus lagi ya.
1: Yaudah, hati-hati di jalan ya.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat kumpul bersama keluarga.
0: Iya. Oke, dari Bu Endang di Sukoharjo ya. Oke, saya bacakan WhatsApp-nya yang belum saya bacakan. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam Santai, salam kagem Pak Muladi, Pak Tri, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, lagunya Api Asmara ya. Bunda Tifa juga, halo, selamat siang Jam Santai. Barang yang mudah ketelisut itu jarum Mbak, karena sering jahit. Lah itu kalau, oh jahit ini ya, jahit tangan ya, gitu ya. Itu biasanya kalau jarum jahit itu kalau di rumah saya dimasukin ke toples ini ya. Toples kue yang habis sisa lebaran itu loh. Jadi orang ngiranya isinya kue tapi ternyata alat-alat jahit. Nah itu. Lagunya flamboyan ya. Salamnya untuk Mbak Citra Muah, salam kenal Bu Elisa, Mbak Rere, Mbak Oma, Bu Siti, Bu Meni, Bu Menti, Bu Ginem, Bu Modesta, Pak Kris, Pak Tri, Pak Beni, Pak Muladi, Pak Perudi, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Yuni, dan pendengar semua tanpa kecuali. Buat Mbak Citra, selamat tugas ya, well afiat, semangat dalam lindungan Allah, amin. Terima kasih Bunda Tifa. Ada, wah ada Pak Tri di Boyolali nih, berkali-kali ngantri telepon tapi tersingkirkan ya, karena padatnya lalu lintas ya. Ada Bumbu Harsi di Wonogiri juga, selamat siang Mbak Citra, jam santai. Kalau masih ada waktu, dari Ungu Utara Selatan. Salamnya buat Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bu Rere, Pak Cuk, Mbok Nah, Bunda Endang, dan semuanya saja ya. Buat Mbak Citra, sehat semangat tugas, selalu bahagia, jangan lupa Maksi ya. Sudah aman kok Bu Muharsi. Kalau aku sering ketelisut itu kunci sepeda motor sama dompet yang sering buat belanja sayur kalau pagi hari. Wah ini udah hektik pagi-pagi, keburu belanja, keburu siang ya, naruhnya di mana lupa ketelisut. Nah ini pasti terjadinya kayak gitu ya. Terima kasih Bu Muharsi. Ada Bu Modesta juga, titip salam buat Mbah Tarmi Juragan Karak dan Mas Faiz Wonogiri ya. Terima kasih. Ada Oke. Ada Cik Lingling di mana ini, di Hirozito. Mbak Citra tersayang, kalau aku sering lupa itu ballpoint. Aku taruh di telinga terus lupa cari kemana-mana. Lah ini udah dibawa ternyata terus lupa gitu ya. Tahu-tahu ada di telingaku begitu. Wah ini ya yang sering ketelisut itu ya kayak gitu ya. Udah dibawa, udah dipakai, ternyata dicariin lagi ya gak ada. Ada Bu Endang di Solo Bar juga, Mbak Citra, jangan sampai ketelisut kuncinya motor. Wah aman nih di saku saya Bu Endang, jadi kalau nanti mau pulang tinggal cus aja, gak ketelisut lagi. Monggo mampir ke Solo Baru, ada es Dawet, wah seger nih siang-siang panas-panas es Dawet. Tapi saya lagi pilek Bu Endang, nanti kalau saya minum es lagi pileknya ini lagi. Kapan-kapan ya Bu Endang ya. Oke, pendengar sudah saya bacakan juga WhatsApp-nya, semoga tidak ada yang terlewat ya. Dan terima kasih juga sudah antusias banget hari ini bergabung di Jam Santai lewat telepon dan juga WhatsApp. Ada beberapa lagu yang belum saya putarkan untuk Anda, jadi terima kasih. Pokoknya stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekaligus juga saya pamit undur diri ya dari Surakarta siang ini dan juga Jam Santai. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk selalu gabung di Pro 1 ya, karena tentunya ada hal-hal menarik yang bisa Anda temukan di Pro 1. Dan nanti Surakarta sore ini akan disambung oleh Hanan Putra, jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat siang, tetap bahagia, dan pokoknya selalu bersyukur apapun yang Anda kerjakan, Anda hadapi, Anda terima hari ini. Pokoknya saya selalu bahagia selalu.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah. Wow.

0: selamat sore pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Surakarta sore hari ini bersama saya Hanan. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga selalu baik saja dan juga lancar rezekinya ya pendengar. Dan di Surakarta sore hari ini pendengar kita awali dengan Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Semarang dengan tema lingkungan pengembangan energi terbarukan. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak Ahmad, selamat sore.
2: Selamat sore Mas Aldi.
1: Ya, senang sekali bisa kembali berbincang nih seputar Green Radio ya Pak. Yeah. Ya. Mungkin di awal menurut Pak Ahmad nih yang juga sebagai dosen juga pengamat ya, melihat bagaimana kondisi lingkungan ini seperti apa nih Pak. Kenapa kok memang sesuatu yang bernama terbarukan itu sangat dibutuhkan saat ini Pak?
2: Terima kasih Mas Aldi. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kita semenjak mengenal teknologi jauh-jauh sebelum masuk peradaban abad 20 gitu, kita memang masyarakat, kita sebagai manusia itu sudah menggunakan energi yang berasal dari fosil ya, pengendapan fosil, baik itu berasal dari tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu, dan juga ataupun hewan yang mati cukup lama ya gitu, yang dari tumbuhan itu lahirlah batu bara, dari hewan-hewan yang mati berjuta tahun yang lalu lahirlah minyak bumi. Nah, hari ini karena kita sudah hidup dalam bumi yang sama, tapi bumi telah dieksplorasi oleh semua manusia dan dieksploitasi juga oleh semua manusia.

0: Hingga hari ini, masyarakat hari ini harus sadar bahwa energi yang berasal dari fosil itu sudah apa ya, sudah tidak layak lagi ya, sudah tidak layak, sudah tipis sehingga untuk kita pakai terus-menerus. Tidak layak artinya karena emisi atau apa ya, hal-hal kotor, hal-hal merusak dalam apa, dalam produksinya, dalam ekstraksinya, menggalinya, mengambilnya dari dalam perut bumi, dan juga dalam hal apa, dampak pemakaiannya. Nah, maka masyarakat dunia mau sepakat bahwa perlu ada terobosan yang menggunakan energi-energi yang bukan berasal dari fosil itu tadi, Mas Alvin.
1: Baik, jadi memang itu dulu ditemukan dari zaman-zaman dulu ya Pak ya, ketika memang resource masih banyak, revolusi industri berkembang. Jadi ini tandanya apa sih Pak, kok kita sekarang sudah dalam tahap apa ya, harus dan juga wajib gitu Pak?
0: Nah, hari ini kayak gini, panasnya minta ampun. Ya, kaitannya kayak gini, Mas Alvin. Bahwa energi fosil, baik batu bara maupun minyak bumi, itu kan dipakai bukan hanya, jangan sampai pandangan masyarakat awam, masyarakat yang ada di tapak atau akar rumput itu menganggap bahwa penggunaan energi fosil itu semata-mata hanya untuk mobilitas kita, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya untuk sepeda motor, untuk kendaraan umum, untuk roda empat, ya gitu. Bukan itu saja. Industri yang melingkupi kita dalam kehidupan kita juga menggunakan energi fosil. Nah, energi-energi itu tanpa sadar itu telah pengambilan energi-energi fosil itu kan telah mempersempit ruang hidup kita. Mempersempit di sini artinya kayak gini. Ketika kita mengambil batu bara, otomatis harus diambil dari dalam tanah. Nah, ketika mengambil batu bara yang posisinya ada di perut dan lapisan atas dari batu bara itu adalah tutupan hutan hijau, otomatis ada ruang masyarakat yang terampas. Masyarakat mana? Masyarakat adat. Bukan kita yang di kota, Mas Alti. Nah, itu kan makin menipis, akhirnya ya karena Dilala letaknya berada di dalam perut bumi yang atasnya itu adalah hutan tropis, maka pepohonan hutan tropis itu jadi tidak ada. Misalkan pepohonan yang ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi, yang itu diambil bukan hanya untuk ekstraksi batu bara, tetapi lebih dari itu bahan-bahan tambang lainnya. Yang itu mengakibatkan padahal pepohonan itu adalah yang menyerap racun dari aktivitas manusia atau yang disebut dengan emisi karbon. Pepohonan itu yang menyediakan oksigen bagi semua sendi-sendi kehidupan, semua makhluk hidup. Nah, maka atas apa yang terjadi di hari ini yang panas sekali, lalu kemudian kita jadi heran mengapa di Kalimantan, mengapa di pegunungan sekarang udah banjir. Kan seperti itu, di wilayah pegunungan kok banjir, di wilayah hutan yang provinsi dengan hutan yang paling luas malah banjir. Ini anomali macam apa yang kalau bukan tidak disebabkan dari ulah manusia? Maka ada tiga pesan utama yang akan kita obrolkan sore hari ini, Mas Aldi. Yang pertama ya, energi terbarukan itu perlu menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat secara umum, utamanya karena energi terbarukan dalam sebuah wilayah kenegaraan, negara bangsa itu harus disiapkan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah. meliputi apa aja, Mas? Listrik, air, kegiatan usaha, dan pelayanan publik. Jadi energi terbarukan itu harus mencakup empat hal tadi, listrik, air, kegiatan usaha, dan pelayanan publik. Yang kedua, inovasi mencakup teknologi, pembiayaan, dan cara masyarakat mengelolanya. Yang ketiga, masyarakat perlu terlibat sejak perencanaan, ikut mengambil keputusan, dan memperoleh manfaat yang adil. Misalkan kayak gini, Mas Arti, dari tiga hal tadi itu, misalkan kayak gini, jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya, hanya menerima sebagian kecil dari benefit yang dilakukan oleh pemerintah bersama swasta untuk melakukan apa yang disebut dengan transisi energi, ya, dari energi fosil menuju energi terbarukan. Misalkan contoh yang kita di Jawa Tengah lagi ramai di perbincangan itu adalah rencana pemerintah yang mau membangun geotermal di Gunung Ungaran, itu seperti itu. Nah, bukan masalah bahwa saya mengingatkan bahwa ini bukan persoalan bahwa geotermal panas bumi itu energi terbarukan, iya, karena negara kita itu adalah negara cincin api, nggih. Negara cincin api berada di selatan Katulistiwa, yang di mana sumber daya panas buminya itu luar biasa hebat, luar biasa banyak, gitu. Terbukti dengan kita punya gunung berapi dari Papua sampai Aceh, gitu. Tapi hal yang harus kita sadari bersama adalah energi terbarukan dari panas bumi itu juga harus berkeadilan. Mm-hmm. Harus berkeadilan yang seperti apa? Ingat, geotermal itu berada pada wilayah kehidupan masyarakat gunung yang di mana mereka hidup dari menggantungkan pada ritme alam, pada keseimbangan alam. Nah, masyarakat diikutkan enggak, ya, yang mereka berhadapan langsung dengan situs-situs geotermal itu, ya. Misalkan kayak di Guci, kayak di Ungaran, mereka di Nglimut, Gonoharjo, itu ada panas air panas kayak gitu, karena di bawahnya itu mengandung panas bumi yang bagus itu, dan itu sangat potensial untuk energi terbarukan. Nah, masyarakat di sekitar situ diikutkan nggak dalam pembicaraannya, perumusan proyek ini? Jangan sampai hanya top down. Ini ada proyek strategi nasional, kamu harus ini mendukung, kayak gitu.
1: Masyarakat, nah, ini posisinya, kan, perannya di mana, Pak, kalau ada di hal seperti itu, Pak?
0: Iya, harus harus ikut mengambil keputusan.
1: Mm-hmm. Tidak
0: ikut
1: hanya di
0: ya, ikut sejak dalam perencanaan, Mas Alfi, karena mereka nanti yang akan pada setiap aktivitas pengambilan sumber daya alam itu kan pasti ada dampaknya, ya, Mas, ya. Nah, dampaknya itu yang paling pertama menyapa tentu kepada masyarakat yang ada di sekitar situs sumber daya alam itu. Nah ini yang harus biar diikutkan dalam pembicaraan sejak awal, tidak hanya penerimaan manfaat saja, tidak hanya ya udah nanti kamu kerja di tempat saya, tidak hanya seperti itu. Ya harus bahwa dampak-dampak itu harus dikritisi secara bersama, harus dibicarakan secara bersama-sama dengan warga yang ada di tempat sekitar situs sumber daya alam itu. bagaimana mungkin kita akan diiming-imingi bahwa ini loh energi bersih, kita menggunakan sepeda listrik, kita menggunakan motor listrik, kita menggunakan mobil listrik, gitu. Tetapi kalau baterainya itu juga mengambil dari litium yang ada di perut bumi, dan pengelolaan baterai pasca pemakaian electric vehicle itu belum ada daur ulang, ya jadi nggak bersih dong mas, jadi nggak ramah dong mas. Satu sisi murah, tapi murah di permukaan kan tidak semudah nanti ketika dampak itu terjadi. Dan maka perlu ada ruang pertemuan yang di situ sama-sama berkeadilan. Energi ramah lingkungan, energi terbarukan harus memang benar-benar berkeadilan juga. Adil bagi siapa? Adil bagi semuanya. Jangan sampai kita hanya nurut turun, ini loh lebih murah, ini lebih murah. Tetapi kalau pemerintah masih juga melakukan aktivitas pengambilan energi fosil, dan listrik secara massal itu masih diambil dari energi fosil oleh pemerintah, oleh operator penyedia listrik, itu masih menggunakan energi fosil yang dihasilkan dari batu bara, ya sama aja dong mas. Itu hanya memindah dampak supaya bisa lebih hijau.
1: Ini baru satu pesan ya Pak ya, nanti ada dua pesan lagi ya. Jadi yang pertama, kalau bisa disimpulkan berarti memang sesuatu yang sifatnya untuk hajat hidup orang banyak itu harus bisa diterbarukan gitu ya Pak ya.
0: Oke.
1: Baik, kita jeda dulu ya Pak ya. Kita nanti akan kembali ke segmen berikutnya. Siap. Pendengar boleh nih kalau ada yang bertanya atau mungkin juga mau menyimak pendapatnya atau penjelasannya Pak Ahmad ya. Bagaimana nih kita juga bisa berpartisipasi untuk pengembangan energi terbarukan untuk lingkungan ya. Nanti kita akan bahas lagi, tetap bersama kami di Beranda Asa Cita.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: menjadi hajat hidup orang banyak ya, kayak listrik, air, juga mungkin juga bensin atau mungkin juga bahan bakar. Itu kan sesuatu yang kita butuhkan sekali ya pendengar. Kalau misalkan tidak segera diganti atau mungkin juga tidak diperbarukan gitu kan, itu pasti akan berdampak langsung pada tidak hanya alam tapi juga ekonomi gitu ya. Pak Ahmad, apalagi nih Pak, pesan yang bisa disampaikan supaya masyarakat juga bisa ikut, tidak hanya menjadi tim yang apa ya, selalu merasakan dampaknya aja, tapi juga bisa ikut bertindak di sana gitu.
1: Ya, terima kasih malah Mas Aldi. Pendengar Green Radio Granda Asta Cita pada sore hari ini, apa yang saya sampaikan di depan tadi, ya, sebenarnya ingin mengajak bahwa kepada seluruh audien bahwa energi terbarukan itu sudah hal yang sangat darurat, sudah hal yang sangat darurat yang wajib kita beralih ke situ. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, semuanya harus menjadi komitmen bersama bagi masyarakat Indonesia, bahwa jangan sampai energi terbarukan itu hanya menjadi jargon, hanya menjadi jargon untuk pengalian sebuah dampak, supaya masyarakat awam, masyarakat kebanyakan, ya, itu jadi tidak terkonsentrasi kepada energi fosil yang itu terus-menerus masih dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, maka jangan sampai kita terbuai oleh hal-hal yang seolah-olah itu hijau, seolah-olah itu ramah lingkungan, tapi sebenarnya itu hanya untuk pengalihan perhatian. Tetapi bahwa energi terbarukan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat darurat. Nah, maka kita sendiri masyarakat juga harus ada kemandirian ya Mas Alvi. Ada kemandirian di mana jangan sampai bahwa penggunaan energi selain energi fosil untuk kehidupan kita sehari-hari itu tidak harus menggantungkan kepada pemerintah ya gitu, yang karena hari ini ya sebagaimana yang kita lihat itu kan masih apa ya Mas, susah sekali saya ngomongnya ya. Ya, maka ada enam pokok yang harus kita sama-sama kita awali meskipun dari mulai perbincangan ya, tetapi semoga bisa terimplementasikan secara bertahap. Mulai dari manfaat yang dirasakan warga itu tadi, kayak misalkan untuk keseharian, untuk pendukung usaha, bahwa ya kita tahu bahwa energi terbarukan itu berasal dari sumber yang bisa diperbarui melalui proses alam seperti matahari, angin, aliran air, panas bumi, bahan organik tentu bisa dimanfaatkan, kotoran ternak yang menghasilkan biogas gitu. Cuman untuk mengoptimalkan hal-hal tadi kayak kotoran ternak, aliran air, panas bumi, angin, itu butuh komitmen dan butuh apa ya Mas, konsistensi ya Mas ya, konsistensi. Karena jangan sampai pemerintah hari ini ya Mas, hari ini pemerintah itu masih tidak memperbolehkan penggunaan listrik dari panel surya untuk masyarakat yang ya paling banter hanya 20% Mas. Artinya begini. Kita misalkan Mas Aldi punya kemampuan finansial atau kemampuan pengetahuan yang bisa menggunakan panel surya di rumah Mas Aldi. Tetapi tidak serta-merta Mas Aldi itu bisa bebas menggunakan itu.
0: Ada aturannya ya Pak ya?
1: Ada aturannya, masih ada aturannya. Mas Aldi tetap harus masang listrik dari PLN. Masih tetap itu. Nah maka itu kan nyicici dobel kan Mas? Nyicici dobel, artinya masih tumpang tindih birokrasi kayak gitu, fragmentasi, ada fragmentasi tata regulasi. Itu kan membuat tidak ya ribet gitu Mas.
0: Tapi kalau misalkan usaha mandiri masyarakat Pak yang tidak bertentangan dengan aturan yang saat ini masih ada, itu bisa nggak kita lakukan di lini mana nih? Misalkan kayak air, kita kan juga masih harus bisa nggak kita mandiri sendiri tapi juga sesuai dengan aturan yang diberikan sekecil apapun dari pemerintah kepada kita gitu.
1: Sependek pengetahuan saya, atas nama komunitas bersama dalam sebuah masyarakat, misalkan mengoptimalkan ada aliran air di desanya, ada upaya memanfaatkan biogas, ya itu dari masyarakat, itu pemerintah ya mendukung, cuman kan nanti itu Mas ya, komitmen dari masyarakat. Belum nanti ya anggota komunitas dari energi terbarukan di sebuah desa misalkan, itu nanti ada yang ganti ketua, ada yang dikecewakan, terus ini jadi pertengkaran yang penyakit sosial kayak gitu loh Mas. Yang sudah itu seperti itu ya, gitu. Padahal dari awal ya bagus memang, tapi konsistensi yang berkesinambungan dan berkelanjutan itu yang sampai hari ini belum banyak kita temui, itu seperti itu. Contoh gini ya, biodiesel, bioetanol itu kan energi terbarukan. Nah, pemerintah kita, negara kita itu punya luasan hutan tak sawit itu terbesar Mas, terluas. Tetapi yang dimanfaatkan untuk kepada masyarakat kita kan dalam hal minyak gorengnya Mas. Bukan untuk energi ini, energi keseharian. Jadi yang dijual pemerintah ke negara kita, mengekspor CPO, minyak mentah kadal itu keluar negeri. Harganya tinggi, tapi di luar negeri sana ya digunakan untuk mobilitas warga, dalam hal ini untuk kendaraan biodiesel mereka, bioetanol mereka. Sementara di kita kan belum mengenal itu, tidak ada infrastrukturnya Mas.
0: Jadi ini memang tantangannya lebih kepada satu regulasi, kemudian juga baru dari ini ya Pak ya, teknologi yang belum mencukupi gitu ya Pak ya.
1: Iya. Dan delala SDM kita juga Mas ya. Belum seperti SDM negara-negara maju ya Mas. Negara maju ya, kita SDM-nya lebih banyak penurut, pemaaf. Dan juga tidak mau ribet, itu kayak gitu.
0: Tapi kalau kita lihat dari kebiasaan masyarakat Pak, misalkan kalau kita lihat dari usaha sekecil apapun kan juga pasti bisa ya, kayak misalkan mengubah kayak gaya hidup nih dengan ada yang naik sepeda listrik juga gitu. Ini juga apakah menjadi solusi kecil gitu ya, di antara tadi aturan apa tantangan yang masih harus terhadapi gitu Pak? Ada nggak contohnya gitu?
1: Iya, sebenarnya itu juga contoh bagus ya Mas ya, contoh bagus. Tetapi pemerintah sekali lagi, karena penyelenggara kehidupan di negara NKRI itu adalah pemerintah, maka pemerintah ketika masyarakat itu mulai beralih ke sepeda listrik lah, atau kendaraan beroda empat yang dari listrik itu, ya disiapkan daur ulang baterainya, terus kemudian malah daripada beralih ke kendaraan listrik kan lebih baik pembatasan atau kalau lebih ekstrim lagi adalah melarang penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas weekday misalnya.
0: Tapi, harus lebih ketat lagi aturannya gitu ya Pak ya.
1: Iya, supaya memang benar-benar angkutan transportasi umum itu memang benar-benar disediakan pemerintah, disediakan oleh negara pasang badan terhadap mobilitas warganya. Warga kan sebenarnya sangat simpel. Saya pengen ke tempat kerja, ke tempat sekolah itu aman, nyaman, murah. Nah kan udah ada solusinya, tetapi ya dibatasi pemerintah ya ikut menggunakan sarana transportasi umum supaya kendaraan pribadi tidak banyak berlalu-lalang di jalanan. Itu akan membantu jalanan tidak dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan masalah gitu, kendaraan masalah gitu. Transportasi umum diperbaiki, tetapi kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi juga makin masif. Dan ya sama aja. Pada akhirnya kan, jangan-jangan transisi energi kepada energi terbarukan itu hanya jargon, dan yang di mana kita ditempatkan hanya sebagai konsumen.
0: Jadi nah, harus lebih real lagi ya Pak ya. Jangan cuma janji atau mungkin juga nanggung. Ya memang kalau emang tujuannya untuk masyarakat ya harus all out gitu ya. Kita kembali ke lagu ya Pak ya. Kita masih punya satu segmen real lagi. Ini semakin seru. Tapi juga saya harus kasih jeda dulu supaya bisa lebih bernafas lagi gitu ya. Kita juga akan menikmati lagu ini dulu ya pendengar ya. Sambil masih ada satu segmen terakhir bersama dengan Pak Ahmad di Berada Asyik Cita sore hari ini.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

0: Mendingan kalau membahas tentang partisipasi masyarakat, saya yakin sih ya, orang itu paling tertarik dengan hal-hal yang satu bisa menguntungkan dan juga bisa murah gitu ya. Tapi kalau dari sisi inovasi, Pak Ahmad menilai bagaimana sih Pak? Apakah memang kita ini sudah cukup banyak ya punya potensi-potensi anak muda atau mungkin juga siapapun ya, bahkan juga petani yang sudah mulai paham dan juga atau arti penting dari energi terbarukan juga mulai mencoba berbagai macam hal gitu Pak?
1: Masyarakat kita meskipun tidak banyak terekspos gitu, itu sebenarnya masyarakat yang sangat kreatif ya Mas. Mereka bisa melakukan kemandirian energi. Contoh itu kayak masyarakat Desa Bunder di Kecamatan Jatinom Klaten. Jadi masyarakat yang menamakan diri Kandang Hudan itu melakukan ini pemanenan air hujan itu sudah lama sekali sampai hari ini, karena mereka sadar bahwa mereka masyarakat petani di mana segala kebutuhan kesehariannya itu ditopang oleh yang namanya air. Di Desa Bunder itu ada mata air yang mulai mengering karena ya yang 5 tahun lalu itu udah hampir sampai kering karena memang pohon-pohon penguat di sekitar mata air itu ditebangi oleh mereka itu untuk kebutuhan keseharian ya Mas ya. Tapi akhirnya mereka cepat-cepat sadar gitu, di bawah waktu itu di bawah binaan Romo Kirjito Muntilan itu mereka melakukan kembali sakralitas ya, istilahnya ada upacara-upacara atau yang disebut di Semarang itu merti deso gitu loh Mas, di sekitar itu. Nah ditanamin lalu kemudian di sekitar mata air yang gundul itu mereka tanami, lalu kemudian di warga-warga itu menampung air hujan. Air hujan mereka tampung, dari penampung. Air hujan itu kan belum bersih ya Mas ya. Mereka melakukan filterisasi itu dengan alat sederhana, apa yang disebut dengan elektrolisis itu loh Mas. Nah, inilah ada salah satu tokoh desa yang memang pinter-pinter fisika elektronik gitu kayak gitu. Jadi dari air hujan yang ditampung ke dalam tandon-tandon yang sependek pengetahuan saya waktu saya ke sana itu setiap warga itu mempunyai 6 blung itu loh Mas. Blung tempat air yang per tongnya 200 liter apa ya. Itu pada setiap rumah itu ada 6 itu. Dana lalu kemudian untuk yang itu disimpan untuk kebutuhan apa saja. Nah, yang untuk kebutuhan minum, untuk masak apa-apa itu mereka dilakukan dengan cara elektrolisis. Jadi bisa langsung steril, higienis itu seperti itu. Nah, dari penampungan air hujan yang meskipun hujannya juga intensitasnya tahun ini lagi menghadapi kemarau panjang, tapi mereka sudah sangat tidak lagi menggunakan air tanah gitulah, mengurangi penggunaan air tanah. Nah, inovasi-inovasi semacam ini itu kan sebenarnya mereka melakukan apa yang di Desa Bunder itu melakukan sebuah penghematan energi, sadar bahwa air itu terbatas. Ya mereka memanfaatkannya secara terbatas pula menggunakan air yang dari langit kayak gitu. Jadi penggunaan air sumur di desa sana itu mulai berkurang Mas. Sudah mulai berkurang. Lalu kemudian ada masyarakat yang menggunakan energi panas matahari, masyarakat nelayan itu di waktu musim penghujan mereka untuk pengeringan pengeringan ikan, pengeringan hasil tangkapan laut untuk membuat gereh atau apa ikan asin itu ya. Itu menggunakan panel surya. Tentu panel surya ini hari ini ya tidak digunakan karena panasnya ngentah-ngentah kayak gini. Tapi ketika musim musim hujan itu mereka gunakan banyak.
0: Jadi ada yang terdorong karena keadaan, ada yang memang sudah punya apa ya kreativitas tinggi untuk bisa mengantisipasi permasalahan tadi ya Pak ya. Baik, singkat mungkin bisa Pak, pesannya apa nih kepada generasi muda terutama atau mungkin juga siapapun yang punya ide kreatif untuk bisa membuat sebuah pengembangan energi terbarukan Pak, apa nih silakan?
1: Ya, pesan buat kita bahwa kenali kebutuhan energi. Artinya ya tentu kita bukan melawan ya, bukan melawan kepada pemerintah, tetapi bahwa pemerintah juga harus peka bahwa kebutuhan energi pada masing-masing masyarakat, energi terbarukan itu tentu berbeda-beda. Nah, maka masyarakat-masyarakat di pedesaan yang selama ini menopang pangan nasional itu dekati, lalu kemudian kenali kebutuhan energinya untuk usaha rumah tangga mereka, usaha dan pertanian mereka, pelayanan masyarakat itu gunakan energi terbarukan yang bisa didapatkan dari itu. Lalu kemudian petakan potensi lokal bersama tenaga ahli, libatkan warga.
0: Baik.
1: Nah, dalam itu.
0: Baik. Pak Ahmad, terima kasih sekali. Ini waktunya kita sudah sangat mendekati waktu berita. Jadi saya harus tutup perjumpaan kita dulu. Harusnya kita bahas ya, 15 jam juga mungkin masih kurang. Tapi yang jelas pesannya kita sudah dapatkan. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Selamat sore Pak, sampai jumpa.
1: Matur nuwun Mas Ardi, sampai jumpa.
0: Dosen Teknik Lingkungan dari UIN Wali Songo Semarang, pendengar Ahmad Fauzi Hidayatullah sudah menjelaskan ya bagaimana inovasi ya yang bisa dilakukan dan juga partisipasi masyarakat untuk pertimbangan energi terbarukan. Kami tutup dulu perjumpaan kita dan kita akan segera mendengarkan ya warta berita lintas di Jateng dari Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus juga upaya menjaga lingkungan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledok Sari, Kampung Rejosari, Kecamatan Jebres. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali dari RRI Semarang, pendengar persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya menjaga lingkungan. Desa Mulyorejo menyiapkan sentra pengelolaan sampah berbasis teknologi Pirilosis. Selengkapnya disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pirolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin piolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
2: Ya, terima kasihlah untuk pengembangan bank sampah di Desa Mulyorejo. Tiap sore itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengepul.
3: Di sini kita mencoba untuk inovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar di mana itu menggunakan teknologi pirolisis ya gitu.
1: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Berikut kita dengarkan laporan Heri Suliastiaros.
4: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya, karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
5: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
4: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi. Jadi bukan cuma dari Pertamina, tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina-nya, jika memang ada penyalahan barcode, sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
6: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
5: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami beralih ke RRI Surakarta. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledoksari Kampung, Rejosari, Kecamatan Jebres. Kita akan dengarkan laporannya bersama Diki.
7: Nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi.
8: Sengketa lahan antara warga Ledoksari dan PT KAI masih bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Lahan di barat stasiun Jebres tersebut diklaim PT KAI sebagai aset perusahaan. Sementara warga mengajukan gugatan terkait sertifikat hak pakai atau SHP nomor 23 tahun 1996. Warga tercatat mengajukan gugatan perdata terhadap PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Surakarta dengan nomor perkara 256/PDT.G/2026/PN/SKT. Di tengah proses hukum tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban atau eksekusi terhadap bangunan warga. Ia menilai penyelesaian sebaiknya menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
7: Solo kan nggak pernah terjadi semacam itu, ya kan? Jadi Solo itu nggak perlu ada penertiban, ada eksekusi. Pada saatnya nanti semua katanya panglimanya hukum. Ya, kalau ini bergulir di pengadilan ya biar bergulir. Terus nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi. Tapi kalau dengan cara penertiban, eksekusi, ya itu bukan Solo. Solo nggak pernah terjadi semacam itu.
8: Sukasno mengatakan persoalan Ledoksari tidak hanya menyangkut tempat tinggal warga. Menurutnya, sebagian warga juga telah lama menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut, sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Ia juga meminta PT KAI tidak melakukan pembongkaran secara paksa maupun menggunakan kekerasan. Menurut Sukasno, penyelesaian sengketa lahan di Kota Surakarta sebaiknya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah.
7: Tempat tinggal itu nggak sebegitu mewajibkan bagi mereka. Tempat cari nafkah itu. Mereka itu sejak dulu kan cari nafkahnya di sini, seputaran sini. Yang berat itu. Maka PT KAI harus memahami itu.
8: Sukasno berharap kedua pihak dapat mencari solusi tanpa tindakan penertiban di lapangan. Ia meminta persoalan tersebut dibicarakan hingga menemukan kesepakatan, sembari tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, pemilik kabel Wi-Fi internet provider kemarin mendatangi rumah korban terjerat kabel Wi-Fi, Sumiatun, 41 tahun, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Berikut laporan Mulato Isan.
9: Kenapa nggak suka nyongko ini lah, ini rinciannya lagu ruatun yang kota, sambil ngelakuran itu kalau nggak bisa. Ngomong, nyongko semini ini rinciannya di...
10: Pemilik kabel Wi-Fi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang, Sragen, kembali menemui Sumiatun, 41 tahun dan keluarga di rumahnya, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen pada Kamis sore. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja, dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel Wi-Fi itu datang ke rumahnya pada Kamis 8 Oktober sekitar pukul 16. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
9: Sedere bodi sing pengacarane ngasih kono nek iso iki masalah ngono yo. Dirampung iki rasane go bulanan ngono masalah kadang nek sitang di atas putih, 1 bulan, 2 bulan lancar. Wis iku kok bolong. Nah, bolong iku mau arek gua proses kan yo dalam arti nggak sesuai.
10: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang. Karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
11: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit, sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya. Sambung Matan, Bakul, apa itu? Geto. Akhirnya kan kompensasinya ada. Dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
10: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
0: Pendengar, kita masih bersama di Lintas Jateng DI. Jajaran pengurus Partai Buruh berambisi menempatkan kader mereka ke kursi legislatif di Senayan pada pemilu mendatang. Kita dengarkan laporannya bersama Wahyu Suryo.
12: Partai Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan kesiapan mereka untuk maju di pemilu 2029 mendatang. Kesiapan ini setelah mereka membentuk jajaran kepengurusan yang dikukuhkan Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut di salah satu hotel berbintang di Yogyakarta baru-baru ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga memastikan

0: parlemen seperti Partai Buruh bisa menempatkan perwakilan mereka di kursi DPR di Senayan.
1: Parliamentary threshold, Partai Buruh bersama Gerakan Perolehan Suara Rakyat sedang memperjuangkan parliamentary thresholdnya 1%. Sehingga nanti partai-partai non-parlemen ini bisa masuk ke parlemen.
0: Selain itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyiapkan strategi alternatif jika kadernya gagal tembus ke Senayan lewat hasil pemilu. Strategi alternatifnya dengan memperjuangkan terbentuknya fraksi gabungan di Senayan.
2: Pendengar, kita akan dengarkan laporan bersama Rosian Anwar terkait dengan Bawaslu DIY menegaskan proses mengawal tahapan pemilu menuju pesta demokrasi serentak di tahun 2029 mendatang.
3: Meningkatkan partisipasi dalam pengawasan partisipatif.
4: Meski pemilu 2029 masih cukup jauh, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pengawasan terhadap tahapan pemilu sudah dilakukan sejak dini. Sutrisnowati selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan mengawal tahapan pemilu sejak dini penting artinya agar pelaksanaan Pesta Demokrasi Nasional di tahun 2029 lebih berkualitas. Sutrisnowati menyatakan ada sejumlah titik kritis yang menjadi perhatian Bawaslu dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu.
3: Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Hal ini terkait dengan akurasi dan juga inklusivitas daftar pemilih sehingga mencegah pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua terkait pencalonan. Titik fokus atau titik kritis dari pencalonan ini adalah pemenuhan syarat administrasi, kemudian keterwakilan perempuan, dan kesetaraan perlakuan dari calon. Yang ketiga adalah kampanye. Hal ini terkait dengan netralitas ASN atau aparat, kepatuhan dana kampanye, dan juga adalah larangan lokasi kampanye.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menekankan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu menjadi perhatian dan salah satu tugas pokok Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan juga hoax sejak dini.
5: Mencegah dan menindak pelanggaran sengketa proses. Ketiga, mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu. Keempat, mencegah praktek politik uang. Kelima, mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Keenam, mengawasi pelaksanaan putusan DKPP dan pengadilan.
4: Salah satu perhatian utama dalam pengawasan pemilu di tahun ini diantaranya adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus mencermati data yang diperbaharui agar tidak ada hak pilih warga yang tercecer maupun terabaikan.
2: Ya, pendengar, kita beralih ke RRI Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kita akan dengarkan laporannya bersama Varian Syah.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 3.000 unit rumah dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai hampir 1.500 unit atau sekitar 50% dari target awal. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Syaihun, mengatakan calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya merupakan warga kurang mampu, memiliki dan telah menempati rumah sendiri minimal 1 tahun, serta belum menerima bantuan sejenis dari pemerintah selama kurang lebih 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengajukan bantuan kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, bantuan ditransfer ke rekening penerima untuk digunakan membeli material dan melaksanakan perbaikan rumah. Dengan waktu pengerjaan sekitar 3 bulan serta pemantauan dari fasilitator dan koordinator wilayah.
7: Pendataan memang kita sedikit kendala. Respon dari pemerintah desa ini ada yang kurang lah. Sudah kita 3 bulan ini baru sekitar 70 desa kelurahan yang menyelesaikan pendataan. Kemudian terkait dengan kondisi rumah, memang kalau kita bandingkan antara kerusakan dengan nilai bantuannya, ini kalau rusak parah nilai bantuannya hanya untuk stimulan saja, ini juga menjadi permasalahan bagi penerima bantuan seperti itu.
6: Selain pendataan, kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara tingkat kerusakan rumah dan nilai bantuan yang tersedia. Untuk rumah dengan kesulitan berat

0: Bantuan yang diberikan masih bersifat stimulan, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perbaikan rumah tersebut. Syaihun berharap penanganan RTLH tidak hanya mengubah kondisi rumah menjadi layak huni, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri penerima bantuan. Menurutnya, hunian yang lebih layak dapat membawa perubahan positif bagi kondisi psikologis masyarakat, sehingga mereka lebih nyaman menerima kunjungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fahriansyah melaporkan.
1: Pendengar, kita masih bersama dan kita akan dengarkan laporan bersama Faisal Rehan. Gekraf Banyumas mendorong kolaborasi lintas subsektor untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Sinergi berbagai pihak dinilai penting agar potensi ekonomi kreatif dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
2: Sektor ekonomi kreatif di Banyumas dinilai memiliki potensi yang cukup beragam mulai dari kuliner, fashion, musik, hingga industri digital. Pengembangan subsektor tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gekrafts Banyumas Muhammad Erlangga Adinugraha atau Erik mengatakan, keberagaman subsektor tersebut menjadi modal untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat di Banyumas. Menurutnya pengembangan ekonomi kreatif perlu melibatkan pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dari berbagai subsektor. Kolaborasi menurutnya diperlukan agar pelaku ekonomi kreatif dapat saling terhubung dan mengembangkan usaha maupun karya yang dimiliki. Erik mengatakan Gekrafts Banyumas terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
3: Banyumas punya potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Kreativitas tidak hanya bicara terkait dengan seni atau dunia hiburan, tetapi ekonomi kreatif bisa muncul dari kuliner, musik, event, lalu otomotif, fashion, digital, dan sebagainya. Ekonomi kreatif itu sederhana, ketika sebuah ide kreativitas atau keterampilan bisa menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang bagi orang lain, disitulah ekonomi kreatif bekerja. Banyumas punya modal yang sangat besar untuk membangun ekosistem ekonomi kreatifnya sendiri.
2: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Terlebih, Banyumas memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, serta kekayaan budaya yang dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Namun, ia berpesan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Menurutnya, potensi kreatif yang berada di desa-desa, kecamatan, maupun berbagai komunitas perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, Gekrafts, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat, Sadewo optimistis ekosistem ekonomi kreatif di Banyumas dapat semakin kuat sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda. Faisal Raihan, melaporkan.
1: Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan kita di segmen Lintas Jateng DIY sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana kabar Anda di Sabtu sore hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Kalau sudah memasuki akhir pekan seperti sekarang ini ya, biasanya ada saja ini rencana yang ingin dilakukan ya. Ada yang sudah mungkin merencanakan jalan-jalan sejak jauh-jauh hari, ada juga yang ingin mengajak keluarga ya, mungkin makan di luar, atau mungkin ada yang memilih tetap di rumah ya karena ingin beristirahat setelah sepekan penuh kita beraktivitas ya. Dan mendengar ngomong-ngomong soal weekend ini ya, ternyata setiap orang punya cara sendiri ya untuk menikmati ya. Ada yang merasa weekend belum lengkap ya kalau belum pergi ke tempat wisata, ada yang mungkin berburu kuliner ya mencoba tempat makan baru, atau mungkin sekedar jalan-jalan sore sambil menikmati suasana kota ya. Tetapi tidak sedikit juga yang justru bahagia bisa bangun lebih siang ya, kayak saya ya tidak terburu-buru menyiapkan segala sesuatu dan menikmati secangkir teh ya di rumah ya. Sebenarnya tidak ada cara yang salah ya untuk menikmati akhir pekan. Yang penting kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau misalnya selama hari kerja kita sibuk mencari nafkah, mengurus pekerjaan, atau mungkin menyelesaikan berbagai tanggung jawab ya, weekend bisa menjadi kesempatan untuk lebih dekat bersama keluarga ya. Dan pendengar, kami masih menemani Anda di Surakarta sore hari ini dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi lah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kotak kesehatan itu kotak P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di platform YouTube berisi narasi malam ini IMF paksa Prabowo terima pinjaman besar berbunga tinggi. Rakyat Indonesia terancam alami krisis moneter. Faktanya, narasi International Monetary Fund atau IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhooks.id, IMF tidak dapat memaksa sebuah negara untuk menerima pinjaman karena prosesnya bergantung pada permintaan dan persetujuan dari negara tersebut. Video yang diunggah tersebut juga hanya berisi pembahasan tentang penggantian Purbaya dan reputasi Indonesia setelah Purbaya menolak tawaran pinjaman dari IMF.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

RRI dengan esensi buku. Mencari telur Garuda adalah sebuah petualangan epik yang membawa pembaca ke dalam dunia mitos dan keajaiban, yang mengeksplorasi dan merangkum pencarian tak terlupakan terhadap telur legendaris Garuda, serta pengalaman luar biasa yang dihadapi oleh tokoh utama. Cerita dimulai dengan pengantar yang menggambarkan keberadaan telur Garuda, simbol kekuatan luar biasa dan kehidupan baru. Tokoh utama yang mungkin seorang pemberani atau penjajah memulai perjalanan epiknya untuk menemukan telur tersebut. Dalam setiap langkah, pembaca diperkenalkan pada makhluk mitos, rintangan magis, dan landscape yang menakjubkan. Pencarian ini membawa pembaca melintasi dunia fantastis yang dipenuhi dengan misteri dan keajaiban. Cerita memberikan gambaran yang kaya tentang makhluk-makhluk mitologi yang menjaga telur Garuda, serta kekuatan magis yang melibatkan pembaca dalam pengalaman yang memukau. Visualisasi yang kuat melalui kata-kata menciptakan suasana yang mendalam dan memikat. Tokoh utama dalam buku ini menghadapi tantangan besar, menguji keberanian dan kebijaksanaannya melalui pertemuan dengan karakter-karakter yang kuat dan mentor yang bijaksana. Ia tumbuh sebagai pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Pencarian ini tidak hanya tentang menemukan telur Garuda, tetapi juga tentang perjalanan batin tokoh tersebut. Dalam perjalanan ini, penulis menyelipkan

kebijaksanaan dan pembelajaran ke dalam cerita. Pembaca disajikan dengan pelajaran hidup yang menginspirasi, mendorong refleksi tentang nilai-nilai seperti keberanian, persahabatan, dan tekad. Pesan moral ini memberikan dimensi tambahan pada kisah petualangan yang penuh fantasi. Akhirnya, mencari telur Garuda tidak hanya memberikan jawaban atas pencarian yang panjang dan berbahaya, tetapi juga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan tokoh utama. Pembaca ditinggalkan dengan rasa puas dan inspirasi sambil menyelami petualangan epik yang melebihi batas-batas dunia nyata. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar kisah petualangan, melainkan perjalanan mendalam ke dalam dunia mitos yang penuh keajaiban dan makna. Mencari telur Garuda menjadi cermin bagi pembaca untuk mencari keberanian dan kebijaksanaan dalam pencarian mereka sendiri, sekaligus merayakan keindahan petualangan dan misteri dalam kehidupan. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Pendengar, kalau misalnya ya berbicara tentang kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik yang perlu kita jaga pendengar, tetapi juga kesehatan mental ya. Dan hari ini tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day ya. Dan peringatan ini digagas oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia pada tahun 1992 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mendorong kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan dukungan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu memiliki persoalan dan tantangan masing-masing ya. Ada yang menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau mungkin persoalan ekonomi, atau mungkin berbagai hal yang terkadang sulit ya untuk diceritakan kepada orang lain. Dan sayangnya, stigma dan rasa takut dihakimi masih membuat sebagian orang enggan untuk mencari pertolongan. Padahal mengalami kesulitan bukan berarti seseorang lemah. Kita semua bisa melewati masa-masa sulit dan membutuhkan dukungan dari orang lain. Mendengar, menjaga kesehatan mental bisa dimulai dari hal yang sederhana ya. Mungkin meluangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga, mendengarkan cerita anak-anak tanpa buru-buru menghakimi, atau mungkin menanyakan kabar pasangan ya. Jika masalah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan tenaga yang profesional juga merupakan langkah yang sangat baik ya. Nah, bertepatan dengan akhir pekan ini, mari kita gunakan waktu untuk mungkin lebih dekat dengan orang-orang tersayang, bukan hanya berkumpul bersama ya, tetapi juga saling mendengarkan dan memahami nih perasaan satu dengan yang lainnya. Dan pendengar, kami masih menemani Anda ya di Surakarta sore hari ini, dan sesaat lagi kami akan putarkan lagu-lagu rohani Islam untuk menemani Anda untuk menunggu waktu azan maghrib tiba. Tetap sama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mengikuti hawa nafsu dan harapan yang muluk-muluk merupakan pangkal segala kerusakan. Nafsu membutakan kebenaran, sedangkan harapan yang muluk-muluk melalaikan akhirat dan menghalangi untuk bersiap-siap menghadapinya. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Tidaklah seorang di antara kalian dikatakan beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis Riwayat Bukhari.

Pendengar, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat pemaaf adalah mutiara akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Insan yang pemaaf akan mampu bersabar menahan amarahnya ketika marah. Ia akan tetap bermurah hati meski diremehkan, dan selalu siap membuka pintu maaf tatkala mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Sikap memaafkan merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Allah sendiri memuji pribadi pemaaf sebagai salah satu karakter dari orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133 hingga 134. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, suri tauladan terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan pemaaf yang begitu luar biasa. Banyak sekali kisah perjalanan hidup Rasulullah yang menceritakan betapa sosok manusia mulia ini adalah pribadi yang sangat pemaaf. Saat mendapatkan perlakuan buruk, Rasulullah tidak lantas membalasnya dengan keburukan pula. Bahkan sebaliknya membalasnya dengan kebaikan. Bukan hanya pemaaf, berani meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya juga merupakan akhlak terpuji. Kesadaran diri untuk mau mengakui kesalahan adalah mutiara berharga yang akan mengantarkan seseorang memiliki sikap tawadu. Karena hanya orang berjiwa besar yang bisa melakukan hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengikuti hawa nafsu dan harapan yang muluk-muluk merupakan pangkal segala kerusakan. Nafsu membutakan kebenaran, sedangkan harapan yang muluk-muluk melalaikan akhirat dan menghalangi untuk bersiap-siap menghadapinya. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhir pekan menjadi salah satu waktu yang dinantikan ya untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas selama sepekan ini ya. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah berjalan-jalan bersama keluarga atau mungkin orang-orang terdekat ya. Namun menikmati akhir pekan tidak selalu harus mengeluarkan biaya besar. Ada banyak pilihan kegiatan sederhana ya yang tetap menyenangkan, seperti mengunjungi taman kota, menikmati suasana di alun-alun, atau mungkin bersepeda santai ya bersama kawan-kawan ya. Khususnya di kota Solo dan sekitarnya ada berbagai tempat yang bisa menjadi pilihan ya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau kawan-kawan ya. Selain memberikan suasana baru, kegiatan sederhana seperti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan ya. Dan yang terpenting dalam menikmati akhir pekan bukanlah mungkin seberapa jauh kita berpergian atau seberapa banyak biaya yang dikeluarkan, melainkan bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan ya bersama orang-orang terdekat. Dan kita sapa-sapa dulu ya yang sudah ada di WhatsApp. Ada Ibu Agustin. Selamat malam. Sore ya Mas Anan. Selamat tugas di Surakarta sore hari ini. Sehat, semangat, bahagia. Saya temani tugas Mas Hanan sampai selesai dan nikmati lagu-lagu yang diputarkan Mas Hanan ya. Terima kasih. Dan untuk mengusir udara panas jadi segar. Oke, nuhun Mas Anan, selamat tugas. Nanti kalau pulang hati-hati. Bahagia selalu bersama keluarga kecil Mas Anan. Terima kasih Ibu Agustin ya. Dan juga ada Ibu Elisa ya di Panjang. Selamat malam Mas Anan. Metugas sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa di Pajang. Semoga selalu sehat, gih. Ibu Elisa dan Ibu Agustin. Dan pendengar, kami masih menemani Anda dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, berbicara tentang mengisi waktu di akhir pekan ya, jalan-jalan bersama keluarga ternyata tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang baru ya. Seperti yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dispersip Kota Surakarta bersama Bunda Literasi Kota Surakarta, melalui kegiatan museum bercerita di Tahir Museum Solo Sabtu tadi ya. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 100 anak terpilih dari 18 perpustakaan kampung sekota Surakarta diajak mengenal sejarah hingga teknologi masa depan secara langsung. Bunda Literasi Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, menyampaikan bahwa literasi tidak hanya terbatas pada kegiatan membaca dan menulis di dalam ruangan. Anak-anak juga bisa belajar melalui pengalaman, pengamatan, dan juga interaksi langsung ya dengan lingkungan sekitar. Para peserta diajak melihat berbagai koleksi, mulai dari fosil dinosaurus, visualisasi tata surya hingga teknologi robotik dan sains astronot. Untuk melatih kemampuan mengingat, berpikir, dan bercerita, anak-anak juga mengikuti lomba menulis pengalaman singkat sebanyak satu halaman. Sementara itu, Kepala Dispersip Kota Surakarta, Heni Ernawati, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, dan anak-anak diajak mengamati, memahami, dan kemudian menuangkan pengalaman mereka dalam bentuk tulisan. Dan informasi selanjutnya Anda bisa baca ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang sudah ada di WhatsApp. Ada Ibu Seno Arhiani dari Klaten. Selamat petang Mas Anan, selamat tugas, semoga sehat selalu. Absen ya Mas. Siap Ibu, kudengarkan sambil makan malam. Semoga enak ya Ibu. Lauknya sayur dan juga yang mengandung protein Mas Anan. Terima kasih. Wah, ini 4 sehat 5 sempurna. Wah. Dan ada juga dari Ibu Mentik ya di Kepatihan. Selamat malam Mas Ganteng. Wah, selamat tugas. Semoga selalu sehat ya. Amin amin. Semoga Bu Mentik juga selalu sehat nggih. Absen ini udah dicoret belum? Sudah Ibu. Lagu-lagunya mantap. Oke, terima kasih. Cukup menghibur di malam minggu ini ya, aku sendiri. Nang tugas luar kota. Oh, anak-anak tugas keluar kota. Semoga bisa menghibur di malam minggu ini ya, Bu Mentik. Tidak ada kesendirian ya di Sabtu malam hari ini ya. Kami masih tetap menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Dan tetap bersama kami mendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi secara resmi membuka kejuaraan pencak silat Piala Wali Kota Surakarta 2026 di Gor Indoor Manahan Sabtu tadi pagi ya. Kejuaraan ini menjadi salah satu upaya untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat sekaligus mendorong anak-anak dan generasi muda agar lebih aktif melakukan kegiatan fisik yang positif dibandingkan menghabiskan terlalu banyak waktu dengan gawai. Respati Ardi mengapresiasi tinggi minat masyarakat terhadap olahraga pencak silat dan berharap kejuaraan ini dapat menjadi wadah pembinaan prestasi sekaligus menanamkan nilai sportivitas, kedisiplinan, serta keimanan dan ketakwaan kepada para pesilat muda. Menurutnya, pembinaan yang terarah melalui olahraga juga penting untuk membentuk karakter generasi muda dan mencegah munculnya tindakan negatif di luar arena pertandingan. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Surakarta, Ito Indrayana Ranggiwangi, menyampaikan bahwa kejuaraan tahun ini diikuti sebanyak 1.030 peserta dan mereka berasal dari berbagai kelompok umur mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kategori dewasa. Dan informasi selengkapnya Anda bisa simak di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita ikuti bersama informasi dan juga lagu-lagu pilihan, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini, juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan, para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini, tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya. Ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: basis transit oriented development atau TOD.
1: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
0: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
1: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
0: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang.

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 53 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional pukul 19. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti siraman rohani agama Katolik dengan judul Ber-KTC dengan berbasis AI oleh Ibu Coleta. Dan itu menjadi akhir ya di perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini. Sesaat lagi nanti ya pukul 20 akan ada rekan saya Manggala Putra yang menemani Anda di Surakarta malam hari ini ya. Dan saya Hanan pamit undur diri dari Surakarta sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

para pendengar Radio Republik Indonesia, Kota Surakarta. Bertemu kembali dengan saya, penyuluh agama Katolik, Kota Surakarta. Pada malam hari ini, kami akan membawakan tema tentang berkatekese dengan berbasis AI atau Artificial Intelligence. Marilah, sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyelenggaraan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pada hari ini, Engkau menghimpun kami untuk belajar, berdialog, dan merenungkan bagaimana kami dapat mewartakan Injil melalui perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Allah Bapa yang Maha Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar hati dan budi kami diterangi oleh Roh Kudus-Mu. Bantulah kami menggunakan setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu, memperdalam iman, serta menghadirkan kasih Kristus kepada sesama. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Sang Guru sejati. Ajarilah kami agar dalam berkata kese, kami tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi tetap berakar pada sabda Allah, ajaran gereja, dan tuntunan Roh Kudus. Semoga AI menjadi alat yang membantu kami menyampaikan kebenaran Injil dengan lebih kreatif, mudah dipahami, dan menjangkau lebih banyak orang tanpa mengurangi nilai perjumpaan, kesaksian hidup, dan kasih yang menjadi inti pewartaan gereja. Bimbinglah kami, para penyuluh agama, guru agama, imam, serta seluruh umat beriman agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, jujur, dan beretika. Jauhkanlah kami dari penyalahgunaan teknologi yang menyesatkan dan segala bentuk penggunaan yang bertentangan dengan martabat manusia dan kehendak-Mu. Semoga melalui perjumpaan kita dan permenungan kita pada malam hari ini, kami semakin terdorong menjadi pewarta Injil yang kreatif, yang setia dan penuh sukacita, sehingga setiap karya pelayanan kami membawa semakin banyak orang mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus. Kami serahkan seluruh kegiatan ini dalam penyelenggaraan-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, pada zaman ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya AI atau kecerdasan buatan, telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan, komunikasi, dan evangelisasi. Teknologi membuka peluang baru agar sabda Allah dapat disampaikan dengan lebih luas, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Di dalam buku yang bertema Katekese Berbasis AI, kita diajak menggunakan teknologi secara bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab. Kita dipanggil memanfaatkan AI untuk memperdalam pemahaman akan kitab suci, ajaran gereja, tradisi iman, sambil tetap menguji setiap informasi dengan terang Injil dan ajaran magisterium. Dengan demikian, teknologi menjadi alat yang membantu menghadirkan Kristus, bukan menggantikannya. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas tersebut meliputi belajar dari data, memahami bahasa, mengenali gambar atau suara, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menghasilkan berbagai bentuk informasi. Dalam karya katekese dan pewartaan, AI juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menyusun bahan katekese dan pendalaman kitab suci, membuat media pembelajaran yang lebih menarik, menyiapkan renungan, doa, dan materi pembinaan iman, memperluas jangkauan evangelisasi melalui media digital. Namun, AI tidak dapat menggantikan pewartaan iman yang lahir dari pengalaman pribadi akan kesaksian terhadap hidup akan Kristus, pendampingan pastoral, dan hubungan antar manusia. Peran Roh Kudus dalam membimbing gereja juga tidak dapat dipengaruhi oleh AI. Dalam otoritas kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja, semuanya adalah tidak dapat digantikan oleh AI. Gereja menyambut perkembangan teknologi sebagai anugerah yang dapat digunakan demi kebaikan bersama, tetapi juga mengingatkan bahwa penggunaannya harus selalu menghormati martabat manusia, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Teknologi harus melayani manusia, bukan menguasai manusia. Bapa Paus Fransiskus menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan perlu diarahkan untuk membangun perdamaian, melayani kesejahteraan bersama, dan menjaga martabat setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, AI harus digunakan
secara etis dan bijaksana, sehingga menjadi sarana untuk memperkuat pelayanan, pendidikan, dan pewartaan Injil. Berkatekese adalah suatu proses pembinaan iman yang bertujuan membawa umat kepada perjumpaan yang semakin mendalam dengan Yesus Kristus. Dalam hal ini, AI bukanlah pengganti katekis atau pengganti guru agama, melainkan ia adalah sebagai alat bantu. Di dalam kehidupan gereja, kita sebagai katekis harus mempunyai strategi melaksanakan katekesis secara efektif dengan memanfaatkan AI. Beberapa strategi tersebut adalah, yang pertama, di dalam berkatekese, Kristus adalah tetap sebagai pusat katekese. Penggunaan AI hanyalah sebagai alat bantu untuk menyiapkan materi, menyebarluaskan. Namun, topik utama tetap adalah Kristus dan magisterium gereja dan ajaran-ajaran dari gereja. AI hanya membantu menyampaikan pesan. Yang kedua, kita menggunakan AI dalam berkatekese hanya untuk persiapan materi, menyusun kerangka, mencari ayat dalam kitab suci, membuat rangkuman, membuat contoh-contoh kasus, mencari film-film atau video yang berhubungan dengan materi. Dengan kata lain, katekislah yang memiliki lebih banyak waktu untuk mendalami isi dan materi dan dibantu dengan adanya AI. Katekis berkreasi dibantu dengan AI. Di dalam menyiapkan materi dengan bantuan AI, bisa kita selaraskan dengan kelompok-kelompok sasaran yang akan kita tuju. Misal, untuk kelompok anak-anak, kita bisa mencari di sana cerita bergambar, lagu-lagu anak, permainan-permainan. Misal untuk remaja, mencari video pendek dan mencari refleksi tentang kehidupan yang sesuai dengan Injil. Untuk kaum muda, bisa menjadikan kepemimpinan, panggilan hidup, dan relasi antar sesama. Untuk orang dewasa, AI bisa sebagai pendalaman kitab suci, sebagai pendalaman terhadap kehidupan sosial. Di sini, AI hanya berfungsi untuk membuat media katekese yang menarik, untuk membantu peserta lebih mudah memahami isi pewartaan. Misal dengan presentasi yang menarik, ada infografis, ada video, ada ilustrasi yang bisa disediakan oleh AI secara cepat dan bagus. Selain itu, kita juga bisa
menggunakan AI untuk bersimulasi bersama, berdiskusi, membuat kuis, dan berdialog bersama. AI bisa membantu kita dalam mendalami kitab suci, seperti pada saat bulan kitab suci kemarin. Kita bisa menemukan tema-tema teks kitab suci yang sesuai dengan materi. Namun, yang harus diperhatikan adalah setiap penjelasan yang terdapat di dalam AI hendaklah selalu kemudian diverifikasikan, dilihat kevalitannya dengan sumber-sumber ajaran gereja yang terpercaya dan ajaran-ajaran Kristus. Dengan AI, kita para katekis bisa mengembangkan kreativitas, menemukan ide baru, melakukan permainan yang edukatif. Maka dengan AI, kita juga harus bisa bertanggung jawab, menghargai martabat, tidak melakukan hoax. Dan dengan AI, kita tidak mengurangi perjumpaan dengan sesama. Kita berjumpa untuk berdoa bersama. Kita berjumpa untuk berdialog bersama. Karena dengan perjumpaan, kita bisa lebih saling mengenal, bisa lebih saling memahami, dan bisa lebih memberikan kasih sebagai bukti Allah yang mencintai manusia, menghadirkan manusia satu dengan yang lainnya. AI memang mempermudah manusia, mempermudah katekis dalam mempersiapkan renungan, pembuatan video, dan bahan-bahan ajar. Gereja tidak menolak teknologi ini. Gereja tetap mengajak umatnya menggunakannya. Namun secara bijaksana, etis, berpusat pada martabat manusia, dan tetap berpusat pada Kristus. Di dalam kehidupan pelayanan gereja, AI juga banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan. Namun, pelayanan dengan penuh kasih dan hati adalah yang tetap diutamakan dalam melaksanakan pelayanan kegerejaan dan pastoral di dalam gereja. Teknologi itu harus tetap berkembang, namun misi gereja adalah tetap sama, yaitu mewartakan Yesus Kristus, mewartakan ajarannya, membimbing umat pada kedewasaan iman. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar, demikian sedikit renungan tentang AI dari sudut pandang Gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menyikapi adanya perkembangan AI dalam kehidupan ini. Marilah sekarang kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat dan penyertaan-Mu selama kami mengikuti permenungan pada malam ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang telah meneguhkan kami, atas kesempatan untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu perkembangan kecerdasan buatan.
yang menjadi sarana bagi kami untuk semakin dapat mewartakan kasih dan kebenaran-Mu di dalam kehidupan bermasyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para katekis, guru agama, imam, dan umat agar menggunakan AI secara bijaksana, bertanggung jawab, dan beretika. Bantulah kami agar mampu memilah informasi dengan benar, menseleksi, menghormati martabat setiap manusia, menjaga kejujuran, serta menggunakan teknologi sebagai sarana dalam membangun iman, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama. Ya Bapa yang Maha Kasih, utuslah kami menjadi pewarta Injil yang kreatif dan setia. Semoga apa yang kami pelajari tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi inspirasi untuk berkatekese dengan semangat baru, memanfaatkan teknologi secara arif, dan tetap mengandalkan bimbingan Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah karya pelayanan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dan pelayanan kami ke dalam kuasa tangan-Mu, sebab Engkaulah Allah, sumber segala hikmat, kebenaran, dan kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Terima kasih saudara-saudari para pendengar yang terkasih. Pada malam hari ini, kami akan undur diri dan mohon maaf bila terjadi kesalahan. Selamat malam, berkah dalam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta malam ini. Surakarta malam ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini, di malam minggu. Filmnya kungfu ya. Sekarang udah gak zaman filmnya kungfu. Sekarang sudah pakai aplikasi, mau malam minggu nyetel film yang tidak kungfu pun bisa ya. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga masih dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Yang lagi sakit, yang lagi meriang mungkin ya. Saking panasnya kalau lagi siang, malam juga sebenarnya malam pun juga sumuk gitu. Tapi ya mungkin karena tubuh saking di suhu yang panas, dipakai aktivitas yang cukup padat dan berat begitu ya, mungkin sehingga merasakan letih. Nah, ini butuh istirahat segera ya. Kalaupun besok bisa istirahat, ya alangkah baiknya bisa istirahat. Kemudian juga atur aktivitas, di reschedule lagi kalau memang ternyata bisa di reschedule ya. Karena kalau tidak diri kita yang menjaga diri kita sendiri, ya siapa? Nunggu jaga gitu, diperhatikan orang ya hancur duluan nanti bisa jadi ya. Belum tentu orang lain itu memperhatikan kita gitu ya, ataupun mungkin juga belum tentu juga orang lain itu ada di pihak kita, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita ekspektasikan gitu ya. Sedih Kenapa sih malam minggu malah ngomongin hal-hal yang sedih? Udah pokoknya semangat terus. Yang lagi sakit semoga segera disehatkan. Yang lagi ada masalah semoga segera di apa namanya berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini jalan terang gitu ya. Dan Anda bisa kembali tersenyum, nafas kembali lega, tidur kembali nyenyak ya, dan tertawa kembali lepas tentunya. Kalau hari-hari makan kenyang ya, nafas lega, tidur nyenyak, terus senyum lebar itu, wah, mengalahkan berapa ratus juta ya. Kalau saya nih kalau pegang uang banyak gak bisa senyum lebar, gak bisa makannya enak, gak bisa tidurnya enak, sedih juga rasanya ya. Sampai dengan nanti pukul tutup siaran sampai pukul 12 malam, jam 12 malam ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian program di Surakarta malam ini tentunya. Lagu-lagu ada, informasi juga nanti akan kami hadirkan, juga sapa-sapaan kami kepada Anda di di WhatsApp. Yang mau kirim-kirim WhatsApp sekarang boleh banget, silakan, tapi tidak request lagu ya, karena musik dan info akan kami hadirkan untuk Anda. Lagunya didengerin aja pokoknya sampai nanti kita berjumpa di Ruang Rindu, karena jam 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat nanti kita berjumpa di Ruang Rindu. Lagu-lagu tak putarkan dulu untuk membuka siaran saya. Hati-hati yang lain yang sekiranya mau ubiak-ubiuk, mau rame-ramean dulu, ayo menepi-menepi dulu. Ini khusus orang-orang yang mau nyantai-nyantai dulu ya. Pokoknya terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi bareng Manggala Putra.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Panji Sakti dengan Sang Guru ya. Nah, ini lagu yang enak banget ya. Ada lagu dari Panji Sakti ini yang memang beberapa yang cukup tren juga ya. Ada Kepada Nur, kemudian ada juga Jiwaku Sekuntum Bunga, dan juga Sang Guru ini memang lagi hits banget. Maksudnya dia termasuk lagu-lagu yang lagu-lagu yang cukup viral gitu ya di media sosial, banyak yang pakai lagu-lagu ini, terutama yang Kepada Nur ya. Kepada Nur itu jadi ini tuh memang ya, di mana setiap kali musisi menciptakan lagu kan mereka ini menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa kias yang seolah-olah menggambarkan tidak hanya tentang dirinya, tapi bagaimana orang lain itu yang ketika mendengarkan dia bisa menafsir lagu ini tidak harus sesuai dengan si pencipta lagunya, begitu ya. Nah, ini ada lagu yang kami baru saja hadirkan untuk Anda, yakni Kepada Nur. Ya ini, bolehkah aku berteduh di bawah pohon jiwamu, menikmati semilir hakikat. Waduh, enak banget pokoknya. Ini buat nyantai malam-malam, nyus banget ya. Ada WA yang masuk, saya akan baca dulu dari Bu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Minggu Mas Manggala, selamat malam Minggu Bu Endang. Selamat tugas, semangat dan semangat, katanya semangat dan semangat ya, sama dengan loh. Terima kasih Bu Endang, sehat selalu. Ini tak dengerin Mas Manggala sambil nyuci baju. Oh, anu toh. Pemanasan senam. Besok kan gerakan senamnya juga gitu. Kucek-kucek, jemur-jemur. Kucek-kucek, jemur-jemur gitu kan. Semangat terus yang masih ngurusin urusan rumah ya. Entah baju ya. Karena baju ini ternyata kadang ya bikin

bikin cengkel juga gitu ya. kering dipakai masuk tempat kotor, ditelesi meneh, dikasih wangi, dijemur, habis dibasahi, dikeringkan, masih dirapikan, disetrika. Setrika rapi masuk lemari, pakai lagi. Kenapa sih dipakai lagi? Kan biar gak nyuci lagi, kan mending gak usah dipakai, ya gak sih? Ya gak gitu caranya lah ya. Oh, masake bakule no. Ora produksi baju lagi no. Harus tetap pakai lah ya. Ya ini adalah dinamika yang sama dari satu atap ke atap yang lain, kayaknya ngurusi soal pakaian itu gak ada habisnya. Sudah ngurusin pakaian, terus pekerjaannya juga konveksi pula. Waduh, garment konveksi guys, tambah bingung sampean. Sing endi dagangan, sing endi pakaiannya dewe, bingung. Oke, kemudian juga ada Bu Nini Sardini. Saya akan sapa dulu, selamat malam Mas Manggala. Malam minggu absen ya, ini tak temenin Mas Manggala siaran tapi dari rumah ya. Oh gitu, ditemani dari rumah ya, wes gak apa-apa. Terima kasih ya Bu, malam-malam masih terus membersamai kami. Lagunya bagus-bagus, cocok untuk nyantai malam minggu di rumah. Salam sehat tetap semua. Wah, langsung tak kasih lagu rock habis ini. enggak. Lagunya, pokoknya lagunya kalem-kalem aja. Gitu ya. Oke, dan tentu ada informasi yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pendengar. Ini informasi yang terjadi di mana ini? Di Sragen. Nah, ada kejadian apa? Kejadiannya adalah kabel wifi menjuntai, kembali menelan korban. Pemkab Sragen membuat edaran provider. Selengkapnya pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, yakni rri.co.id. Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet wifi yang menjuntai rendah di jalan raya, kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo, pada Selasa 6 Oktober pagi. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026, pendengar, tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai himbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan, pendengar. Penyedia jasa internet atau ISP, Internet Service Provider, ini kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Nah, ini ya dari pusat oke, ternyata yang ke daerah yang harus lebih diperhatikan begitu ya. Karena terkait regulasi jangka panjang, ini nanti Pemkab Sragen dan DPRD ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah atau Raperda penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini draft Raperda tersebut masih berada di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahap harmonisasi. Dan DPRD minta Pemkab tegas dan fasilitasi penertiban bersama. Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Faturrahman, ini juga menilai bahwa Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Faturrahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun,
Sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan. Menurut Fathur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal tersebut, termasuk menyiagakan armada pendukung seperti truk tangga atau ondo gitu ya, milik Dinas Perhubungan atau Dishub ya. Dan Fathur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Di lapangan ada provider yang bergerak masuk ke desa-desa, memberikan kompensasi hingga 10 juta per desa atau 1 juta per RT hanya untuk izin pasang tiang dan kabel. Kalau ini tidak terdaftar di Pemda, artinya ya liar katanya ya, dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Harapannya Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas, memimpin penataan bersama seluruh internet service provider agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban jiwa gitu ya. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id ya. Nah, ini untuk Anda yang sekiranya ingin ngecek informasinya seperti apa, bahkan ada beberapa informasi yang lain ya. Nah, ini ada 3 pengendara jatuh tersangkut kabel wifi ya. Nah, ini boleh silahkan Anda buka rri.co.id, kemudian Anda bisa search di sana, ada logo kaca pembesar begitu ya, Anda search di sana mungkin kabel wifi gitu. Nah, nanti akan nongol di situ gitu ya. Oke, baik, informasi ini hadir untuk Anda tentunya sebagai tambahan wawasan untuk kita, wacana, tambahan wawasan untuk kita supaya kita lebih aware, lebih hati-hati. Karena kalau kita biasanya minta provider pasang, ya mereka pasti akan pasang, orang laku ya kan. Nah, tapi terkadang penataannya ini yang sekiranya pemilik rumah ini kayaknya lebih baik deh kalau seumpama membantu mengarahkan. Apalagi di situ kan memang Anda yang lebih tahu gitu ya. Contoh nih, saya mau pasang wifi, kemudian dicek melalui penelusuran jelajah ya, interpretasi gitu, dengan melalui interpretasi satelit, oh di sini titiknya harus melewati kabel ini itu, maka saya pun ya mengarahkan. Ini pengalaman saya pribadi ya, saya mengarahkan, Mas, jangan sampai ada di atas gentengnya ini, kalau bisa ditempel ke tembok saja gitu, jadi tidak ada di atas genteng ataupun tidak harus merusak tembok-tembok tetangga atau bahkan sampai ngebur ya. Nah, ini yang ramai di media sosial tuh, ada tuh yang dia itu rumahnya ditinggali hanya orang tuanya, terus kemudian setiap kali ada orang datang, ibu numpang lewat kabelnya nggih gitu. Nah, diizinkan boleh, tapi ternyata banyak provider yang akhirnya melihat provider wifi yang lain, ngelihat oh itu di sana bisa kabel wifi lain bisa, ya udah akhirnya langsung aja panjat di atap itu. Tapi jeleknya nggak nembung dulu, karena udah tahu di situ dipakai nyantol, izinnya tuh kayak cuman pertama aja itu ya, lama-lama makin banyak sampai akhirnya si anak dari ibu ini pulang, loh ibu kok banyak sekali ada kabel di atas genteng, katanya. Ya dulu ada orang nembung sekali, bilangnya sekali, tapi ternyata lama kelamaan ibu juga nggak tahu kok tiba-tiba banyak. Nah, akhirnya diposting di media sosial, semua kabel itu dibongkar, dipotongi. Ya ini tentu ya, tadi disampaikan kalau di pusat oke, harusnya koordinasi dengan daerah-daerah ya, ataupun kita sendiri ya, itu bisa membantu begitu teman-teman yang bekerja, oh mas kabelnya lewat sini itu kayaknya lebih bijak lah ya, nggak malah nambahi seling surup. Oke, informasi ini untuk Anda pendengar, dan bagaimana di wilayah Anda?
Pasti ada lah ya kayak gini ya. Oke, terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Prosate RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi kembali untuk Anda. Wah, ini ada informasi yang saya juga tadi simak karena keponakan saya ikut ya, Piala Wali Kota 2026. Respati Ardi tekankan pembinaan pesilat muda. Dari Surakarta mendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi secara resmi membuka kejuaraan pencak silat Piala Wali Kota 2026 berlangsung di Gor Indoor Manahan pada hari ini tadi. Ajang olahraga bela diri tradisional ini menjadi momentum strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet berprestasi sekaligus mengalihkan kegemaran anak-anak dari penggunaan gadget ke aktivitas fisik yang positif. Respati menyampaikan apresiasi atas tingginya minat masyarakat terhadap pencak silat yang kini makin digandrungi berbagai kalangan. Ia berharap kejuaraan berjenjang seperti ini mampu memfasilitasi jalur prestasi para atlet serta menanamkan nilai-nilai sportivitas, keimanan, dan ketakwaan sebagai warisan leluhur bangsa. Ia menambahkan pembinaan yang terarah di dalam gelanggang sangat penting untuk mencegah potensi konflik atau tindakan negatif antar kelompok di luar arena. Melalui pembekalan karakter yang matang, para pesilat muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan berintegritas. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Surakarta, Ito Indrayana Ranggawangi, ini menyebutkan kejuaraan tahun ini diikuti sebanyak 1.030 peserta pendengar. Dan para peserta berasal dari berbagai kelompok umur, mulai dari kategori usia dini, tingkat sekolah dasar atau SD, hingga kategori dewasa. Menurut Ito, kejuaraan ini didukung penuh oleh Pemkot Surakarta, Komisi 4 DPRD, serta KONI Kota Surakarta sebagai ajang pemanas vital bagi para pesilat. Rangkaian pertandingan ini difokuskan untuk mengukur peta kekuatan atlet dalam menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Informasi ini selengkapnya kami kutipkan dari rri.co.id. Silakan, lagi-lagi ya, yang mau buka boleh banget di rri.co.id. Sudah hadir dua informasi untuk Anda. Dan kita kembali ke lagu, kayaknya saya mau putarkan lagu-lagu yang tetetetreng. Emang apa lagu tetetetreng? Saya tuh nek municul gitu kok sak penake dhewe. Tapi kan maksudnya gini loh, saya tuh kebayang kalau sama mama, oke kita langsung ke lagu tetetetreng, itu benar-benar lagu yang tetetetreng gitu loh. Gitu ya. Oke, baik. Sebentar ya, yang mau kirim WA boleh banget, silahkan di 0813 900 15525, tapi tidak request lagu ya, karena request lagunya nanti. Nah, nanti ada waktu sendiri untuk memutarkan lagu-lagu di Ruang Rindu, lagu-lagu barat ya, untuk malam hari nanti. Tak putarkan lagu untuk Anda tentunya, saya tak pilih keseng rodok nyes gitu ya. Oke, terus dengan kami ya pendengar, tentunya kami akan hadirkan informasi yang lain juga. Yang belum download aplikasi RRI Digital boleh banget loh ya, download dulu biar besok kalau seumpama lagi jauh dari rumah tidak bisa menjangkau, nah ini bisa langsung klik dengan aplikasi RRI Digital.

101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian mini drama persembahan rekan-rekan teater angkasa RRI dengan judul cerita Scroll Klik Terjerat.

Wah, diskon 70%. Mana gratis ongkir lagi? Lumayan banget. Udah lama kan pengen tas yang kayak gini. Aduh, mana lucu. Ah, cekot ah. Cuman satu kok. Pakai PayLater aja deh. Bulan depan juga lunas. Asik, yes. Pesanannya berhasil. Gampang banget ya belanja sekarang. Tinggal klik, klik, klik, klik. Langsung dapat barang yang kita mau. Scroll lagi ah, siapa tahu kan ketemu yang cocok.

0: Paket. Bu, paket.
1: Iya, sebentar, tunggu.
0: Atas nama Bu Rina?
1: Iya, saya. Makasih ya, Pak.
2: Paket.
1: Loh, ini datang lagi ya? Oh iya ya, kemarin kan check out 2 ya? Wah, bagus banget kualitas produknya. Ih, gak nyesel deh aku beli. Promo lagi, aduh. Ntar deh, lihat-lihat dulu sebentar.
3: Halo, Assalamualaikum Rin. Kulihat Mas Kurir bolak-balik ke rumah kamu.
1: Waalaikumsalam. Ah, enggak ah. Kamu aja salah lihat tuh.
3: Masa sih? Atau kamu mau buka toko ya, Rin?
1: Alebay. Murah-murah kok, Mai. Bayarnya nanti. Mumpung lagi promo loh.
3: Nanti itu kapan? Jangan kebablasan ya, Rin. Banyak loh yang terjerat terus enggak bisa bayar.
1: Ah, santai. Masih aman kok. Bener Mai, udah dulu ya. Gimana nih tagihan masuk? Kok masuk lagi? Kok jadi banyak kayak gini sih?

0: Rin, kok tagihan kartu sama pay later gede banget sih?
1: Itu mas buat kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan apa lagi sampai segini? Ini cicilan numpuk semua. Kamu belanja apa aja sih, Rin?
2: Aku tuh cuma mau hemat, mas. Tapi keterusan.
0: Kamu sadar nggak kalau ini bahaya? Gimana kalau nggak bisa bayar, Rin?
2: Mas, maafin aku, mas. Janji aku nggak lagi. Nggak lagi deh, mas.

0: Jangan, jangan sekarang. Peringatan keterlambatan pembayaran.
1: Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mesti gimana? Aku gak ada uang lagi buat bayar tagihan ini.
0: Mas, ini kopinya.
2: Jadi gimana, Rin? Tagihan-tagihan belanja online-mu itu?
1: Mas, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulang lagi. Akan aku selesaikan, Mas.
2: Sudahlah, kita hadapin bareng. Tapi janji, gak ada lagi belanja tanpa pikir panjang ya.
0: Beneran, Mas? Iya, Mas. Sekarang aku tahu, ternyata satu klik ini bisa jadi jeratan panjang. Makasih ya, Mas.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-uwi.
0: Buwi-uwi, bukan wik-wik.
1: Yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
1: Oh, mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-uwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan tentu saya akan hadirkan lagu-lagu mancanegara 90-an ya untuk Anda tentunya. Jadi bagi Anda yang mau gabung, disiapin dulu, gak usah buru-buru ya. Tenang saja, tapi tetap agak cepat gitu. Gimana sih sebenarnya yang benar ya? Ya pokoknya begitulah, supaya bisa diputarkan lagunya ya. Pastikan bahwasannya lagu yang Anda request adalah lagu-lagu era tahun 90-an ya, masuk di eranya maksudnya, agar nantinya bisa saya putarkan begitu. Dan tentunya saya juga menyapa untuk siapapun yang sampai saat ini masih bersama dengan kami. Anda bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, dan juga untuk tema malam hari ini adalah tentang berapa uang cash. Nah, uang cash loh ya, uang tunai yang sekiranya Anda siapkan ketika Anda keluar dari rumah. Nah gitu, kita tidak berbicara luar kota ya. Kita berbicara, atau mungkin malah dua-duanya, kalau dalam kota berapa, kalau luar kota berapa, biasanya untuk jagan gitu ya. Oke, dan kami akan buka di line telepon 638055, juga di WhatsApp 081 3900 155 25. Silakan yang pengen gabung, boleh banget gabung bersama kami tentunya. Berapa uang receh, berapa uang yang Anda harus dan biasa siapkan kalau keluar dari rumah, mungkin keliling-keliling dalam kota ataupun keluar kota gitu ya. Berapa? Kan biasanya beda gitu ya. Oke, baik. Saya akan mulai sapa yang masuk di WA. Ini ada yang bergabung, siapa ya? Kayak, oh ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kok tidak bisa masuk? Sebentar, sudah saya terima loh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Malam ini kakak.
6: Oke.
7: Tentu lagi semangat 45.
6: Tapi, oh iya masih weekend. Besok libur atau masuk?
7: Saya libur hari ini, besok minggu depan juga masih libur. Tapi sepertinya memang ada surat edaran buat kita libur. Tapi di jam di ruangan saya tuh ya kalau libur tapi tetap stay saja.
6: Tetap standby ya.
7: Iya, karena kabut asap ini yang mengelilingi Kabupaten Bintun.
6: Tetap harus waspada. Pokoknya jaga kesehatan selalu, semoga sehat selalu juga Kak Puja ya.
7: Iya, terima kasih Kak.
6: Karena kan Kak Puja ini bagian dari teman-teman nakes juga.
7: Iya, betul.
6: Iya, makanya itu. Oke.
7: Keluar rumah saja pakai masker, makanya saya malas jalan.
6: Berarti sudah menggunakan masker yang berlapis itu ya, yang masker-masker kesehatan itu ya?
7: Iya.
6: Maksudnya tidak sembarang masker kan, yang kayak tidak, akan ada yang sembarang. Dijual biasa tipis gitu.
7: Ada yang dijual biasa tipis ini tidak. Kami sudah pakai yang seperti corona pun.
6: Mengulang masa lalu katanya ya.
7: Iya Kak, aduh. Berharap supaya semua cepat berlalu.
6: Amin, amin, amin. Oke.
7: Ya, amin.
6: Kak Puja, saya mau tanya.
7: Topiknya, iya topiknya apa? Tadi malam tuh tidak kasih topik, saya dengar bahasa saya menyesal kok. Mau WA juga tidak mungkin.
6: Oh iya, saya lupa ya kemarin.
7: Iya. Oke.
6: Temanya adalah tentang Kak Puja kalau keluar dari rumah, kemudian kota-kota aja keliling-keliling kota-kota di dalam kota, maksudnya di dalam daerah itu biasanya sedia uang berapa? Cashnya ya, cash.
7: Cash. Ya paling rendah tuh 500 atau 300.
6: 300.
7: Kalau habis ya sudah. Ambil lagi di ATM.
6: Di ATM. Kak Puja, kalau boleh tahu di Bintun.
8: Ada di sini.
6: Woi, sabar dulu, sabar dulu, woi.
7: Nuka. Aduh, Kak Manggala lagunya ikutan saja sudah. Terima kasih nih.
6: Baik,
7: ada yang caranya punya anak ini. Bye.
6: Oke, baik, terima kasih Kak Puja di Bintun di Papua. Seru banget ya. Baru pertama loh langsung dibuka dengan sautan yang begitu tinggi suaranya. Terima kasih Kak Puja di Bintuni Papua sudah bergabung dengan kami. Lagunya ngikut ya. Nah, nanti kami akan putarkan. Kemudian ada siapa di belakang Kak Puja dari Bintuni? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
9: Selamat malam Ruang
6: Rindu. Selamat malam Dewi. Gimana kabarmu?
9: Kabarku baik.
6: Kabar baik. Mana? Oh kabar baik, no, lagumu kemarin udah tak puter loh ya. Yes, tenang, jeru tenang. Yes. Anda nih. Isa-isa cek bertahan loh. Isa masih di sini masih dengan loh. Lah masih di sini denganmu ya, Bong.
9: Ya denganmu.
6: Apa ragor? Ora gor kambon-kambon tok ya ora nganyel.
9: Jangan pas ke.
6: Oh iya. Soalnya kelingan jaket iki. Anu maksudnya iki kelingan laundryan.
9: Iya,
6: jaket wis tak balikno. Oh wis balik gitu. Oh iya wis berarti lah.
9: Wis tak kembalikan kok wis tak habis semua.
6: Waduh. Iya.
9: Iya, move on.
6: Harus ya.
9: Iya.
6: Oke, Dewi saya mau tanya. Oke, aku mau tanya Dewi. Biasanya kalau keluar rumah kemudian pengen cari makan atau mungkin pengen jajan gitu, kira-kira bawa cash berapa biasanya?
9: Biasanya paling kalau deket ya paling cuma 50 ribu.
6: 50 ribu cukup ya.
9: Cukup lah.
6: Ini biasanya jajanan sing Dewi senengnya apa sih? Makanan-makanan anak kecil sing dijual-jual pinggir jalan gitu biasanya apa?
9: Paling aku kacang rebus.
6: Kacang rebus, seneng banget tau sama kacang rebus tau.
9: Iya.
6: Walah.
9: Aku itulah kacang.
6: Yes. Monggo penduduk Wonosari sing do tandur kacang. Iki kayak di
9: Wonosari.
6: Lah kayak di
9: Wonosari.
6: Wonosari Tawangsari ya iki genah gone kacang kabeh iki.
9: Jogja
6: gitu. Ini berarti ya, ini berarti jadi tanda mati satu tumbuh seribu.
9: Wow,
6: iya no ngono lo. Gagah banget ngeringin ini gagah tenan wis.
9: Iya tapi mau ngono endinge
6: kayak kepiye? Lah iya toh.
9: Terus ini lagu ini apa?
6: Lagune barat 90-an. Mau request apa?
9: 90-an. Heeh. Anu Halo Brian Adam Halo.
6: Brian Adam. Sing apa?
9: Pilih
6: no sing rodok jeru. Lho Brian Adam ya pilih sing rodok jeru ki. Enaknya tukang ledeng nek golek sing rodok jeru.
9: Anu apa? Aku gak ngerti artine
6: lho. Heeh, apa?
9: Jawa lho, ya. Pak Jawa
6: kira
9: ngerti Inggris.
6: Masuk.
9: Terserah jenengan wae lah.
6: Wah, lagi lagune kabeh ini wi please forgive me. Tolong maafkan aku, ojo, ya to. Terus heaven yo, kita wes ora sida, ya to. Lah piye iki?
9: Iki aku arep apa? The power of love yo. Enggak ada kekuatan cinta lagi lo.
6: Lah iya, piye kayak lagu apa iki?
9: Ya sendiri wae.
6: Ya ya wes tak puterke Brian Adam ya nanti ya bebas ya.
9: Tapi nderek.
6: Oke.
9: Ya anu pokoke sing.
6: Iya.
9: Sesuai dengan kenyataan wae.
6: Sing sing ngiris-iris to. Ya beres pokoke aku lagi bakule lating. Ya, oke. Okay. Ada salamnya untuk siapa?
9: Salamnya sedikit ya. Mm-hmm. Ya, tadi ada Kak Puja. Kenapa Kak Puja cepet banget?
6: Ya, iya toh.
9: Terus iya. Biasanya ada Mbak Kris. Mm-hmm. Selamat malam. Terus buat mamiku, mm-hmm. Mami Rere, buat malam juga. Terus ada Pak Bambang Murdo, mm-hmm. Yang Tanti. Terus apa ya? Yang tadi Bu Menti, mm-hmm. Bu Menjesta, Bunda Bella, Bu Agusti, mm-hmm. Bu Elisa, mm-hmm. Bu Endang. Terus siapa ya? Uti Yuni, mm-hmm. Pak Tri, mm-hmm. Terus Mbak, siapa itu?
6: Siapa?
9: Mbak Angel, Mbak Angel.
6: Oh ya. Angel, Angel apa Citra?
9: Ini Mbak Citra, Mbak Angel, pokoknya sing muah-muah itu.
6: Ya, sing muah-muah tau ya, Citra muah berarti.
9: Ya, terus apa mm-hmm. ya? Pokoknya buat semuanya aja.
6: Oke, okay, siap.
9: Andi. Mm-hmm. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
6: Yes.
9: Jadi Rifki juga.
6: Weh, Rifki. Ya. Eh, Rifki lo rungokno.
9: Sama ya, Mas apa? Hanan.
6: Mas Hanan.
9: Besti terbaik, wi.
6: Mm-mm, dah. Mm. KBKB kok terus di besti ki.
9: Yo yo lah.
6: Kantongannya kok akeh men kabeh di besti.
9: Yo, oh, harus gitu.
6: Oh iya, siapa nih?
9: Madala juga.
6: Oh iya, dah.
9: Mm-mm. Paling depan.
6: Gak paling terus depan sih, ya.
9: Motivasi.
6: Wewewewewe. Kena no.
9: Spesialnya gak banyak dengar wae lah.
6: Dengan
9: selalu kasih motivasi. Mm-mm. Terus sehingga ya aku bisa nguyun
6: no. Oh iya, iki gini. Berarti katok-katok, daster-daster, motivasi tok ra ditransfer. Ya apa doae ya toh.
9: Di transfer ya.
6: Oh iya toh. Iya wes.
9: Terus sekali ngedengan baik, semangat selalu ya.
6: Oke. Okay.
9: Temani sampai akhir.
6: Siap.
9: Makasih okay. Lagi nak tunggu.
6: Iya baik dadah, ditunggu. Oke, okay. Dadah bye bye. Terima kasih untuk Dewi di Ponorogo Pacitan ya. Pokoknya tak sebut kedua daripada salah wong. Nah saya bilang di mana di Ponorogo? Enggak, ini lagi di Pacitan. Di mana di Pacitan? Enggak, ini sudah di Ponorogo lah. Ya toh, wes langsung tak sebut ke Ponorogo Pacitan. Baik. Nggak boleh protes ya. Oke okay, baik. Kemudian ada siapa lagi di 638055 atau di telepon WA ada. Kita terima dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
8: Yeta.
6: Lah ini
8: Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, gimana kabarnya?
8: Kabarnya ya di emplu.
6: Masih tau loh. Saya itu padahal mau aruh-aruh loh. Kayaknya emplunya udah lama, apakah sudah sembuh? Karena suaranya sudah mulai biasa-biasa saja. Tidak.
8: Ya sabatuknya yang sudah hilang.
6: Hmm.
8: Kalau aku ngombe es, pari pelunnya baru meneh.
6: Oh ngono. Kok pinter mentah penyakitnya pilih-pilih.
8: Gimana ini waktu es, lagi engko tuku es.
6: Oh gitu. Wah yes, nek saya gak berani es-esan ngono kuwi.
8: Oh lagi mari ini esok.
6: Oh iya iya.
8: Kembali obat iya. Tak sak pabrik lari ya iya.
6: Sak pabrik jari ini. Oke okay, baik.
8: Mari iya no.
6: Hmm? Wah ya tetap mari no. Wong pentingi penting itu penggalihnya longgar ya toh.
8: Oh
6: tidak.
8: Sudah dilonggarin.
6: Itu anggere. Kan
8: longgarin ala.
6: Ah gitu dong harus ben enteng-enteng yeah. Gitu kan. Lega gitulah rasanya itu.
8: Lega.
6: Baik, Bunda Tanti saya mau tanya, biasanya nek keluar dari rumah ngasto uang berapa untuk jagan?
8: Oh
6: gitu
8: ya,
6: loh.
8: Semua tak bawa.
6: Semua?
8: Sing sak enenge.
6: Oh, sing sak enenge.
8: Eneng mangatus uga
6: mangatus.
8: Eneng tetun uga tetun.
6: Tetune berapa? Wah, ini bosone terus nganggo cetun iki. Sing nyowo nang
8: ngene. Nang gopek yo gopek.
6: Sing nyowo.
8: Ora nang isine 300 yo gowo.
6: Ah.
8: Nek pas tanggal uwe ngerti dhewe.
6: Yo ngerti dhewe. Heeh, warnane sing rada peteng-peteng saya.
8: Heeh.
6: Kudune abang. Tanggal uwe
8: ngene. Ah, ngerti dhewe.
6: Ya iya. Makanya itu ke dunia abang biru biru hijau hijau abu-abu
8: terus jadi abang-abang yang ngilek-ngilek
6: iya abang cilek-cilek. Oke, baik, berarti sak cepake ya,
8: sak cepake
6: oke bunda,
8: tambahannya kurang.
6: Benar, mau request apa, ragu apa bunda?
8: Westlife yang You Raise Me Up.
6: You Raise Me Up dari Westlife. Oke, baik, mau dikirim untuk siapa?
8: Tugas ya.
6: Yes.
8: Tetap semangat. Enak tugas terus ora apa. Aku mah.
6: Lho, lah gitu.
8: Daripada daripada kedahuluan.
6: Oh, gitu toh.
8: Heeh. Wis ora tugas, ora tugas, tugas awan terus.
6: Makanya itu yo kan adil no didom.
8: Nek didom yo ngudune ya ora ngono no.
6: Oh lah gimana? Ala,
8: seminggu
6: terus seminggu kayak
8: ala sore ganti.
6: Oh gitu. Wah lah kayak nenggon pabrik nengon seminggu terus
8: kok kayak ngatur di anti ya ngatur neng di bio.
6: Iya oke. Buat
8: nonik lingding selamat malam. Enggak neng apa lah?
6: Gimana?
8: Neng apa lah?
6: Pakai tak
8: enggak jelali ayo re dingengnya lo jadi Pak Kabe
6: wes beres pokoknya
8: salam rahayunya juga di
6: yes.
8: Rumah
6: mm-hmm.
8: Buat Bunda Yuni, mm-hmm. Bu Elisa, mm-hmm. Bu Modesta, Bu Agustin,
6: mm-hmm.
8: Mbak Menti, yang di Hartalo, Pak Kris, Bu Kris, mm-hmm. Om Beni, Santa Citra, Mbak Rere,
6: mm-hmm.
8: Pak Ginem, Bu Gina,
6: mm-hmm.
8: Yeah. Apa nama Dewi?
6: Oke
8: okay. Apa wi? Aja bisik-bisik wi sing banter sithik wi. Karo anae aja banter.
6: Oh gitu.
8: Ngono. Biasaan dibanterke karo ayah.
6: Bener banget. Kulino seru-seru.
8: Iya. Bunda di Mandansari.
6: Yes.
8: Siti.
6: Tak
8: panen tak.
6: Cepat.
8: Kuwi ndang temani ndang Sukaja ndang Solo Baru.
6: Iya.
8: Pak Tri. Nanti lainnya ikut Pak Tri ya.
6: Oke, siap baik.
8: Pak Nana, aku ning aku ora gelem medeni piye
6: to. Kandani, piye
8: ta? Jeneng apa ora lho?
6: Tak cepake lenggan apa pripun ta?
8: Ora ngono, nek aku medeni kudune nggo ndo.
6: Oh.
8: Ora iso medeni dhewe.
6: Florot.
8: Anu ya.
6: Yes. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Tanti sudah bergabung sebagai penelpon yang ketiga. Satu lagi boleh lah ya. Satu penelpon lagi di 638055. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
10: Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Bu Kinem. Gimana kabarnya? Kok suaranya kecil sekali?
10: Kecil.
6: Mm-mm. Suaranya Bu Kinem maksudnya. Apa bangun tidur?
10: Enggak, saya baru pulang naik kelinci.
6: Wah, lah ini jalan-jalan lagi nih.
10: Jalan-jalan.
6: Wes, kemana tidak. Lagi nih?
10: Ya, masih kecil mas.
6: Enak, ini kemana aja tadi? Kok pakai kelinci?
10: Cuman itu loh, apa mas? Mau beng-beng itu sepur kelinci bazar itu.
6: Oh, ya. Kelinci bazar toh.
10: Terakhir basar.
6: Oh iya. Tutupan.
10: Saya naik kelinci ngupeng-ngupeng di Solo Baru. Terus baru pulang masih ada dangdutnya aku pulang.
6: Oke, baik. Ya, Bu, saya mau tanya Bu biasanya. Nah, ini keluar dari rumah ke pasar atau mau beli apapun biasanya nyepak ke berapa Bu uangnya yang biasa dilakukan gitu?
10: Yo, kalau saya ngitungnya yang mau dibeli apa.
6: Oh gitu.
10: Nah, iya, kalau yang dibeli ini gitu ya, terus kira-kira anu sekian toh Mas, anu habisnya, terus nanti diturai sedikit aja.
6: Oh gitu. Berarti ya, nek kayak gitu lebih terkendali ya Bu ya. Iya, nek sing dijadikan patokan uangnya, wah aku nek keluar tak nggo uang 300 weh yo entek kabeh. Tapi iya, nek dipenggalih dari rumah, oh nanti belinya ini harganya sekian gitu kan, kira-kira wis. Iya. Nah, uangnya pas.
10: Iya. Nek saya pasti tak hitung yang mau dibeli apa dulu gitu.
6: Oh iya.
10: Kan sudah bisa ngitung toh Mas, kalau ini kira-kira harga sekian, kalau ini harga gitu.
6: Oh, gitu. Oke. Okay.
10: Tapi nek seandainya mau beli baju gitu ya Mas. Wah, aku nek tuku kelambi kudu sing duit te aku nggowo.
6: Oh, gitu. Ya, paham.
10: Tahu kalau saya.
6: Baik.
10: Jadi enggak anu.
6: Orang Belandang ya, Bu ya.
10: Gampang.
6: Nek saya Belandang Bu kayak gitu tuh.
10: Ya terus mungkin
6: nah,
10: untuk jajan itu ya pokoknya malah lebih anu apa ya, jajannya
6: lebih pas, terkontrol
10: ya. Ya, terkontrol Mas. Tapi yo kalau jajan itu malah banyak kok Mas.
6: Tak kira nek kayak gitu saya saja, ternyata yang lain yo gitu tuh, nek jajan yo akeh.
10: Iya.
6: Oke. Baik. Bu Gina mengersakke okay. Lagu apa? Ini lagu-lagunya termasuk era menengah Bu, 90-an Bu.
10: Apa ya?
6: Apa?
10: Celine Dion masuk Mas.
6: Celine Dion masuk. Mau yang apa? Tak pilih kan? Ya nanti tak pilihkan ya Bu ya. Ini kemarin baru aja konser ini Celine Dion.
10: Oh iya.
6: Iya, konser tunggal di beberapa minggu yang lalu kalau enggak salah.
10: Oh iya. Insyaallah nah. Nanti aku dipilih ke yang.
6: Oke. Okay. Siap, baik. Mau kirim salam untuk siapa, Bu?
10: Ya, untuk Mas Manggala dulu selamat malam. Terus Mbak Tanti ya tadi. Mbak Tanti. Terus Kak Puja dipanggil siapa itu tadi, mamahnya apa?
6: Langsung celuluk. Ya.
10: Terus Bu Elisa, terus Bu Menti, Bu Tipa, Bu Modesta, Mas Kris, Bu Rere, Mas Andi, terus Bu Wigati, terus Bu, siapa lagi ya?
6: Siapa?
10: Anu, untuk semuanya saja. Oke,
6: okay, baik.
10: Lupa kok.
6: Oh iya. Okay. Enggak apa-apa.
10: Terima kasih.
6: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon ya. Saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request. Yang lain nanti ya di segmen yang kedua, karena saya hanya akan putarkan 2 aja kok. Kalau enggak 2 ya 3 gitulah ya. Untuk Anda, dan tadi sudah saya sampaikan ada informasi bahwa Celine Dion ini dia kemarin mengadakan konser tunggal ya, Paris 2026, setelah sekian lama sakit begitu. Ramai sekali di media sosial, tapi akhirnya sembuh, kemudian bisa menggelar konser tunggalnya begitu ya di Paris untuk tahun ini. Ini posting di beberapa platform aplikasi pun postingannya juga baru-baru ya. Ada yang baru 1 minggu yang lalu, ada yang baru beberapa jam yang lalu. Padahal dan ini adalah akun resminya Celine Dion begitu. Siapa yang gak kenal lah ya. Apalagi pendengarnya Pro 1, lagunya Celine Dion dengan cengkok yang khas banget. Setiap kali mau ngangkat atau ketika mau ending-endingan lagu gitu, khas banget cengkoknya itu. Nah, yang bikin orang tuh terpana gitu ya. Oke, baik pendengar, kami akan putarkan lagu untuk Anda. Saya yang sudah ready tak putarkan lagu

Genesis. Tak putarkan ini dulu. Ya, nanti lagunya Kak Puja yang tadi suruh milihin sama Bryan Adams, tak putarkan setelah Westlife ya. Pendengar terus dengan kami, lagu-lagu barat era tahun 90-an hadir untuk Anda sampai dengan nanti pukul 23 atau jam 11 malam bareng Manggala Putra di Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Bertemu di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
4: Dua lagu sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Ada lagu dari siapa tadi? Westlife dengan Eurythmia. Kemudian juga lagunya dari Richard Marx. Saya putarkan ya, Wherever You Go. Whatever you do, I will be right here waiting for you. Wherever we take or how my heart breaks. Oh, lagu yang... Tapi ini lagunya tentang ngenteni. Gitu ya. Kalau Dewi kan lagunya Move On, nanti tak pilihkan ya, tak putarkan dulu. Nah, ini ada yang di WA, saya baca dulu. Sudah ada 9 WA. Dari Pak Bambang Murdo yang pertama. Selamat malam, Ruang Rindu nyuan lagunya Andrea Buselli, request The Prayer untuk Mas Manggala Putra. Salam sehat, tetap semangat. Salam juga untuk Mbak Wigati, Mbak Cindy, Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, Mas Tri, dan semua penggemar Ruang Rindu. Matur nuwun, wassalam. Bambang Murdo di Yogyakarta. Temanya uang cash yang selalu ada di dompet, rata-rata 20 ribu saja. Secukupnya aja karena telah ada sisi ya, mobile banking dan juga QRIS. Itu kemudian juga ada dari Kak Puja. Selamat malam Kak Manggala, minta maaf ya Kak, saudaraku lagi cari anaknya. Saya bilang iya, ada tidur di sini. Karena suaranya besar kayak ikan paus katanya ya, bikin saya tidak fokus, maaf ya. Tidak apa-apa. Kak Puja di Bintuni Papua, tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Saya pilihkan yang Richard Marx dengan Right Here Waiting. Okay, baik. Terus kemudian juga ada dari Mbok Nah di Pasar Legi, Ruang Rindu. Malam Mas Manggala, sehat ya. Tetap jaga pola makan, semoga imun tetap semangat. Mas, kalau ada waktu lagunya Shalalalala. Bener itu gak sih lagunya? In the morning. Bukan ya? Finger Boys, Shalalalala. Nanti tak putarkan. Atau No Match What dari Boyzone. Selamat weekend untuk Bu Dini, Bu Hajah Sri, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Meni atau Menti ini, Sri Hartini, kemudian Citra Muah, Bu Muharsi, Bu Mulatsih, Bu Endang Cemani, Mbah Tarmi, kemudian Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua kru. Untuk Mas Manggala juga selamat malam. Terima kasih kalau keluar secukupnya. Kalau keluar uang secukupnya paling 500 ya. Beda kalau belanja bulanan ya lebih tentunya yo Mas. Baik, terima kasih. Kemudian ada juga dari siapa ini? Oh, dari Bu Endang di Sukoharjo. Sorry Mas, ini... Oh, sudah... ngajak ke Pulau Kapuk katanya. Nggih monggo Ibu, pun katuran apa ya, enggar-enggar nyantai ya, semende sambil liar-liar sembribit gitu ya. Berpacu masuk meleset ke pental terus angel katanya. Salam untuk semuanya Mas, jadi pengen request lagu tapi gak jadi aja. Loh lah kenapa? Ada dari Mubodesta di Jaten, selamat malam Mas Manggala, saya request lagunya Engelbert Release Me. Saya tak cari dulu Engelbert masuk enggak, karena kok sepertinya saya pernah di request lagu ini dan tidak masuk ya. Bentar ya. Judulnya apa tadi? Engelbert yang Release Me. Bentar. Maklum ya. Enggak apa-apa. Nah, iya kan? Lagu Engelbert Humperdinck ini rilis tahun 67, Bu. Padahal Riwang Rindu di Pro 1 itu minimal lagu era tahun 80-an. Ini 67, ini sudah sangat lama sekali dan tidak bisa kami putarkan. Gitu ya. Oke. Dari ini yang penyanyi bukan aslinya. Waduh, kami gini ya, Bu ya. Diusahakan untuk adalah lagunya sendiri begitu, karena ini sudah kesepakatan kami dengan teman-teman yang lain, karena kalau remaster terus nanti lagu-lagu yang original itu justru tidak diketahui milik siapa gitu. Nggih, baik. Mas Andi di Batam, untuk Pak Kris, kemudian Papi Rudi, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Tanti, Bu Retno Hardani, Bu Agustin, Bu Yuni, Bu Ginem, Bu Endang Sukoharjo, Ibu Rere, Bu Hajah Sri, Bu Muharsih, Mbak Citramuah, Bu Elisa, makasih Mas Manggala, selamat tugas, semoga sehat selalu. Saya kalau bawa uang agak banyak, gak usah disebut angkanya, kalau belanja bulanan di supermarket habis banyak. Boleh disebut gak apa-apa ya. Tadi ada yang nyebut 20, ada yang nyebut 30, ada yang nyebut 50, 500, 300 ya gak apa-apa. Karena kan memang kalau butuhnya banyak ya gimana, di rumah orangnya banyak. Sekali jajan bisa langsung numpuk-numpuk ya. Oke, baik. Kita terima yang di telepon. Ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Manggala.
4: Kaget saya ini. Gimana Bu temu? Kok lama banget? Lama banget enggak gabung tuh, Bu?
5: Lapi kita radio ku disileh wonge ora balik-balik.
4: Ya lah, piye to? Lah enggak diparan. Enggak diparani aja to.
5: Wis kandhane aku ning pamane dengkole. Nek ana kakek ya masak iki wong entengan. Neng sing ngilih to ora perasaan. Piye to, Bu?
4: Waduh, itu bertanya pada rumput yang bergoyang nek kayak gitu tuh.
5: Uang kok punya ngono.
4: Loh. Jantan ayo, kondurke. Siapa yang merasa pinjam? Tapi tetangga atau?
5: Ya tetangga saja.
4: Ah tetangga tau. Lah tinggal ngelaras nih ngomah. Arep ngelaras nyileh bantale tonggone padha wae gitu no ini.
5: Pas Manggala, pomatur.
4: Apa?
5: Niku nek pakai baju nek ora hitam ora ngengreng.
4: Oh iya, kemarin pakai ijo.
5: Ijo itu setelah itu aku enggak lihat lah piye masa ngerwes iku lho masih dandan ayu-ayu ambek sepatu padha turun.
4: Lho itu sama kayak keponakan saya Bu, didandani gitu, jarinya bal-balan rasido, balik dikekep tidur. Ya iya no, gitu no, wes bersih wangi ya to, tidur.
5: Iya, kecapean ya Mas.
4: Ya, iya.
5: Misalnya kalau besok Selasa tuh aku bener-bener mau lihat Mas Manggala, aku kangen.
4: Lo, lihat wayangin no, lihat Mas Manggala rane apa-apa nih.
5: Apa-apa, rane apa-apa nih, piye, ora bersyukur, ini bagusin sih.
4: Lo, kayak...
5: Itu, non sewu, pakaiannya kok singkong. Kayaknya aku kok kejodoran tuh, sama.
4: Anu tuh?
5: Apa-apa, waktu pakai baju hijau itu loh, Mas.
4: Iya, ketok kebesaran gitu ya.
5: Iya.
4: Enggak apa-apa.
5: malah gede.
4: Andan ya, disebul Bu, itu pas hijau itu disebul.
5: ini masalah apa ini?
4: Temanya tentang kalau keluar dari rumah cuman mau mubeng-mubeng gitu, kira-kira uang yang disiapkan tunai berapa?
5: Tergantung yang dibelanja. Kalau bertemu tuh kan hemat, tak hemat-hemat nih orang. Wah, mas.
4: Lah ini kena, tak tembungi nih.
5: Oh boleh?
4: Waduh, langsung boleh.
5: Gak apa-apa. Ini loh mas, saya itu notewi aja namanya nabung. Saya itu ATM-nya orang mudeng.
4: Oh gitu.
5: Nah terus saya itu ditanyai sama Mbak E, kok gak pernah ambil di ATM? Mbak, kalau orang suka ngambil uang di ATM tuh nun sewu ya, matanya suka cenanangan kemana.
4: Eh gitu.
5: Sebabnya ini mas.
4: Gimana?
5: Wah, aku pengen tuku kae terus titik ngambil keluar toh.
4: Uh-huh.
5: Akhirnya kan pemborosan lain kalau jam kerja kantor. Itu loh mas. Terus, yang di teller bilang gini, ibu ini pinter ya, bilang gini. Mengelola uang kelihatannya pinter ibu ini. Super mas orangnya bilang gini. Terus ini masalah apa? Temanya apa mau mas?
4: Temanya uang.
5: Kalau bertemu, sayangnya belanja ini, tak kekisan. Ya kira-kira itu, orang belanja ini kok cuma sampai 100, Nek. 100 yuk kakian. 50 paling-paling lah.
4: Terus, gitu.
5: Tanya gini, mas, bayarnya pakai apa? Kris-kris apa sih, barang-barang?
4: Matu jep ke sih, San. Ya, ngerti. Kris apa matu jep ke.
5: Tentu
4: nih
5: aja Mbak,
4: ngapa orang
5: mudeng? Lah
4: mau orang
5: mudeng.
4: Iya. Oke, baik.
5: Hanya tombol kangen.
4: Nah, benar.
5: Ya, Mas.
4: Baik, Ibu.

0: Malam Mas Gandhi.
1: Aduh, aduh, aduh, ada apa toh ini dengan malam hari ini kok yang telepon kok
0: Malam lho, aku
1: isine
0: nyeleleh di telok ya.
1: ayo
0: Seneng.
1: ini
0: Lali
1: kok
0: kok Mas, aku malah kayak kelingan lebak ngobrol karo kancaku kelingan. Bila itu tuang rindu ya.
1: wah wes langsung di
0: Di
1: monitor
0: telok. Di telok keneng. Krungu juragane
1: lo
0: martabakmu
1: lo lo
0: bunyi.
1: lo juragan martabak sing entrengan itu toh.
0: Ya iya Pak. Sehat
1: Oke,
0: Mas, ini kan menjelang
1: alhamdulillah
0: ini.
1: Bang Estu
0: Iya.
1: pun. Bu Menti gimana
0: Iya.
1: kabarnya Bu?
0: Ya, sehat-sehat.
1: Sehat,
0: Lagi
1: sehat.
0: aku sendirian lah Mas.
1: Gimana?
0: Sendirian,
1: Oh,
0: tinggal anak-anak tugas luar kota.
1: waduh lah ini. HP ini harus penuh terus baterainya biar video call kanan
0: Iya.
1: kiri jalan ini.
0: Jadi temu ku anu ku main radio karo HP
1: Oh
0: kayak
1: nggak
0: hiburan.
1: apa-apa. Wis emang ya hiburannya itu
0: Baru
1: kok.
0: nunggu tugas sama.
1: Oke, baik Bu Menti, saya mau tanya Bu, biasanya kalau keluar dari
0: Ya.
1: rumah jagan-jagan atau pengen beli apa yang belum tahu beli apa, itu biasanya
0: Ya.
1: bawa uang cash berapa Bu, tunai?
0: Saya itu tak sudah tak catat, mama bawa berapa gitu. Kadangnya ngedra, Mas. Maaf ya. Harus semene dadi kundul lagi piye to wis tak cateti malah lebih. Nah, satu juga. Lalu aku.
1: Oh gitu, pokoknya intinya bawa berapa ini, pokoknya ini iso dipolke
0: Mau
1: gitu
0: tak
1: ya.
0: catat, ini tak catat. Sampai tempatnya itu ada yang dibeli yang lain, ada yang punya dia.
1: Nggak apa-apa, itu namanya namanya memaksimalkan Bu.
0: Nah, ya, enggak tak catat dari mau tak catat. Nanti aku beli ini harus habis sekian.
1: Ya.
0: Kalau sampai tempat tujuan lebih, ya, ya wes. Jadi kalau butuh kadang
1: Ah,
0: nggak cuma
1: makanya itu.
0: sedikit-sedikit semua, cuma sedikit-sedikit ambilnya. Oh ini digantikan, lah kok tadi pun beli.
1: Oke,
0: Ya, aku
1: baik.
0: salahnya tadi siapa yang masuk nggak tahu, bahwa yang ngirim saya terima kasih.
1: Yeah.
0: Ini lagunya apa Mas?
1: Lagunya Barat Bu 90-an.
0: Nah Endless Love masuk nggak?
1: Endless Love, coba saya carikan nanti Endless Love.
0: Misalnya itu aku dulu lihat filmnya 84 atau 83 itu.
1: Oh, kalau 80 nggak masuk, malah yang 90 yang
0: Masuk.
1: lebih muda malah Celine Dion gitu-gitu malah masuk Bu.
0: Oh
1: Whitney
0: ya,
1: Houston
0: setelah
1: gitu-gitu.
0: ke sana juga ngerang apa.
1: Ikut Celine Dion? Ya,
0: Iya.
1: baik, nanti tak putarkan.
0: Setelah ke sana mas ganteng ya.
1: Loh, anda nih, mungkin naik ngalem bono ya, mis. Pol.
0: Nah gitu mana, aku tak nak ke cantik tapi mau. Tak bilang cantik mau tapi ya.
1: Oke, baik.
0: Baik, kira-kira saya buat tadi
1: Siapa?
0: Mbak Siti, Kak Puja, Bu Desta, Mas Andi, Bu Ginem, Bu Yuni. Pokoknya tadi yang masuk ngirimin saya, terima kasih. Tapi aku lupa soalnya mau nelfon sama temanku lagi. Suara
1: Iya.
0: ganti, wah tau. Ya udah kita sambung
1: Oke, baik.
0: terus.
1: Gih, terima
0: Assalamualaikum,
1: kasih.
0: sehat selalu.
1: Waalaikumsalam. Gih, Bu. Sugeng dalu. Terima kasih untuk Bu Mentik di Kepatihan. Loh, awalnya cuma telepon. Awalnya teleponan sama teman-temannya. Terus kemudian, loh, oh ini ruang rindu. Pencet nyantol, ya. Jadi, pokoknya tetap tenang, slow, kalem. Bahasa anak sekarang itu chill ya, CHILL, L, chill, tenang, santai. Oke, baik, saya akan ke lagu pendengar ya. Ini requestnya Delalah, ada dua lagu yang sama, yakni dinyanyikan oleh Celine Dion, namun yang satunya adalah featuring dengan Andrea Bocelli dengan The Prayer, dan ini akan saya kasih jeda ya. Nanti akan saya putarkan dua-duanya, tapi saya akan kasih jeda dulu. Saya putarkan yang Celine Dion dulu, nggak apa-apa ya Pak Bambang. Nanti saya akan putarkan di beberapa menit kemudian. Terus dengan kami mendengar lagu-lagu barat era tahun 90-an hadir untuk Anda sampai dengan jam 11 malam. Bareng Manggala Putra, Ruang Rindu, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kita, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam. Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam dan bukan melawannya.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.

0: temu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu penelpon terakhir ya. Satu penelpon terakhir yang main gabung. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ameh wae.
3: Ameh
2: wae ditutup. Iya toh.
3: Ngatek mau ketendang-tendang.
2: Ah, mesti gitu toh.
3: Lah yo
2: lunyu tenan wis. Rane udan kok. Rane udan kok ya lumutan iki.
3: Marane nek welute
2: kuwi. Walah kuwi. Welute sapa?
3: Kan welut kan lunyu.
2: Lah iya makane itu. Mbak Rere, saya mau tanya.
3: Apa?
2: Biasane nek keluar dari rumah, bingung meh belanja apa meh tuku apa gitu, uang cepaan sing di dompet sing dibawa berapa biasanya
3: ya kadang 300
2: 300
3: kalau jauh ya 500.
2: Tapi biasanya Mbak Rere itu kepeken gak sih Mbak?
3: Kadang ke Wonogiri atau ke Ngadirojo.
2: Ngadirojo Wonogiri sampai Wonogiri ya jauh banget no Mbak.
3: Iya kalau itu keluar atau kemana gitu.
2: Oh iya iya iya. Wane ke Pasar Wonogiri kota ya mending tekan RRI sih sana.
3: Oh RRI ini nunggu-nunggu nemoni Bukina sih.
2: Oh gitu.
3: Murtidi karena Pak Bukina.
2: Siapa?
3: Pak Murtidi ya.
2: Oh iya.
3: Kapan-kapan aku mau kesana.
2: Oke okay.
3: Pengen ngerti uwi lo RRI ngerti.
2: Oh.
3: Ngetes ini mas.
2: Oke Mbak Rere, ini karena terakhir mau request lagu apa?
3: Lagunya Goodbye My Love masuk gak?
2: Wah lah kok ngepasi menarap tutupan terus Goodbye My Love. Kok senengannya ngepas-kepas kayak lah Goodbye My Love. Lagunya siapa itu?
3: Aerosmith.
2: Aerosmith Goodbye My Love. Oke saya tak cek sih.
3: Ya cek
2: Aerosmith gak ada lagunya Goodbye My Love.
3: Lapa,
2: lagunya siapa? Goodbye My Love itu lagunya siapa itu? Demis Rosos itu.
3: Masuk enggak?
2: Wah, tahunnya ya jauh banget itu.
3: Enggak masuk. Alah, nek lo, Pereperyang masuk enggak?
2: Langsung alah. Apa, Mbak?
3: Pereperyang.
2: Forever ya, masa apa lagi itu bahkan nah. Tidak sampai 80 itu. Ini 90, Mbak.
3: Nah, 90.
2: 90 itu era-erane Westlife, era-erane MLTR.
3: Nek Westlife ono kae
2: wae. Westlife-nya udah keluar.
3: Waduh.
2: Wah, langsung. Baru walah terus waduh iki MLTR ada.
3: Ya itu apa judulnya?
2: MLTR nanti tak puterke ya, sik tak goleke sik lagune.
3: Pokoknya
2: mana taruh penyiar ya. Ini lagunya That's Why You Go The Way I Know.
3: Itu judulnya apa?
2: Apa ya judulnya ya? Kayaknya enggak salah ya That's Why You Go.
3: Oh That's Why You Go. Ya itu aja.
2: Oh iya wes.
3: Penutupannya ya sih.
2: Apa Eagles Hotel California ya bagus tuh.
3: Lah ya Hotel California ya.
2: Wah, iki kena bengi-bengi cak Hotel California ya.
3: Lah,
2: makane itu kayak California sih san.
3: Lah ya
2: oke.
3: Okay.
2: Makane itu. Lah, ada salamnya untuk siapa, Mbak? Salamnya untuk siapa?
3: Keluarga saya selalu tak doain terus, Mas.
2: Wah, siap baik, terima kasih.
3: Mm-mm. Ya, Mas.
2: Ah, amin. Wes, kita ae bae siap do momong. Bae siap do momong iki kita.
3: Lah, siap aku ngomong
2: yang wes, kena. Berarti kene anu tak ora ngedumi sarimbit, ora ngedumi kebaya, sing tak dumi jarik.
3: Ngono.
2: Selendang.
3: Oh, iya selendang jarik kamu.
2: Lah iya to, wes.
3: Ya, selamat
2: ya, Set.
3: Heeh. Santi terus Yuni terus apa kayak mas?
2: Alah takut menemoh aku akhirnya ditakut nih kepeannya di kawat DW kok
3: itu kok ya aku kok saya gitu ya Santi
2: ayo siapa lagi
3: tiga-tiganya dari Pak Gator Pak Bambang Surjo Pak Dima Mas Kutrian Pak Trimboyolali Bu Parida di Palu, Saraja, Bu Jastri, dan Bu Yasmi. Saraja buat semua KB,
2: Mas. Saya tahu itu ada salamnya untuk Bu Farida di Palu, ya enggak.
3: Ada toh.
2: Oh, enggak, maksudnya Bu Farida di Palu ya, mbok yo paku sing di Palu ki maksud. Bu Farida di Palu ki yo.
3: Salamnya di Palu.
2: Lah iya toh.
3: Iki sebab apa baik yes. Aduh, baik.
2: Jan.
3: Apa salam dari Bu Siti.
2: Oh iya, baik salam balik. Heeh.
3: Mm-hmm. Trik anu ne, apa? Sembotrone
2: karo mertu
3: ya.
2: Wah, lah iya. Sembotrone ning ndi iki? Lah
3: iki saya
2: apa iki sing kepreket tak ngene iki apa? Weh, Mbok Bodro, Mbok Bodro. Yo.
3: Bodro sembaya. Siap. Mas Magelang
2: tetap. Oke.
3: Heeh. Hati-hati
2: jaga
3: kesehatan selalu.
2: Iya. Jangan banter-banter tak kira. Oke, siap, baik.
3: Sampai usai
2: nanti. Baik. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rere di Wonogiri ya. Sudah merekas lagunya. Pangapunten banget ini karena waktu sudah berada di ujung ya. Ini saya tidak bisa terima telepon lagi. Ada Bu Endang di Cemani. Assalamualaikum Mas Manggala, selamat malam. Ruang rindu. Kalau Bu Endang di dompet ada berapa ya Ibu bawa, katanya gitu. Pokoknya enggak ngitung, enak ya enak gitu. Wah, berarti nek pas umpama lagi jalan-jalan kok cuk-cuk mandek di toko yang ada etalase kaca terus dikerangkeng-kerangkeng itu berarti belanja siap banget no cepakane berarti kathah banget. Bu Endang dicemani ya sing gambare wayang-wayang ya toh. Atau hewan-hewan, merpati, gajah. Gitu kan? Nah, ini berarti jagane banyak ini. Mas, ini Ibu baru pulang dari Magelang. Mampir ke Kopeng. Lagunya Derek Mawon, salamnya untuk Mbak Tanti, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Mbak Citra Muah, yes. Pak Kris, Pak Tri, Bu Wigati, Bu Tifa, Mbok Nah, Pak Pirudi, kemudian Bu Rere, untuk semuanya aja selamat bertugas juga untuk Mas Manggala, sehat selalu, terima kasih. Oke, pendengar terima kasih juga yang sudah mencoba untuk menelpon kami, entah di jalur 638055 atau di nomor WhatsApp kami, nyun pangapunten banget. Ada beberapa ya, ada Bu Yuni, kemudian ada juga Bu Endang di Sukoharjo, kemudian ada juga Bunda Tifa. Nah ini, oh iya, saya ini tak bacakan dulu. Karena gini, kalau sudah kirim WA, lalu kemudian panjenengan itu telpon, itu nanti riwayatnya telpon itu semakin panjang, sehingga pesan Anda itu tenggelam ke atas gitu. Jadi saya terkadang bukan tidak membacakan ya, tapi karena itu sudah tenggelam karena untuk nelpon terus tidak diterima, telepon lagi, ditelepon lagi terus begitu, maka pesan ini akan semakin naik. Jadi saya kadang merucut gitu ya. Nah, ini Ruang Rindu. Selamat malam Mas Manggala. Aku enggak pernah pergi kok, Mas. Nah, terima kasih Bunda Tifa. Lagunya ngikut aja. Salamnya untuk Bu Ginem, Bu Siti, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Elisa, Bu Modesta, kemudian Bu Menti, Mbak Rere, Mbak Cindy, Pak Tri, kemudian Pak Kris, Pak Beni, Pak Pirudi, Pak Muladi, dan pendengar semuanya tanpa terkecuali. Dan untuk Mas Manggala, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu, terima kasih, jaya, jaya, jaya. Oke, baik. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di-request ya tentunya. Satu persatu untuk Anda. Dan lagu ini juga sekaligus 2-3 lagu sebagai penutup Ruang Rindu malam hari ini. Dan satu sajian terakhir kami, yakni Jazz Music, akan kami putarkan 1 jam penuh kurang lebih. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Semoga Anda berkenan dengan lagu-lagu kami sebagai pengantar istirahat Anda di hari malam minggu ya. Sabtu malam ku sendiri. Aduh, jan. Padahal banyak temennya, enggak ada yang bilang sepi ya. Banyak temennya kok. Oke, terus dengan kami pendengar.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 43.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.

0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Pendengar KI, tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, pendengar, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Hardan Santoso menyapa Anda pagi ini. Apa kabar? Semoga bersemangat, sudah bangun, segar badannya, dan siap menjalankan aktivitas Anda di suasana akhir pekan ini, hari ke-11 bulan Oktober 2026. Senang sekali juga kami RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah hadir pagi ini untuk Anda. Kami bawakan program pertama kami Surakarta pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi ya. Silakan Anda bisa terus menyimak siaran kami sambil berapa saja pagi ini. Anda juga boleh berinteraksi melalui chat, WA chat yang saya buka terus ya sampai jam 10 nanti, 081 3900 155 25. Pendengar, Surakarta pagi ini kami awali dengan menghadirkan rangkaian religi pagi, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya bersama Misyari Rashid akan segera kami hadirkan, membacakan surat Al-Kahfi ayat 27 sampai dengan 46. Selanjutnya akan kami hadirkan siraman rohani agama Islam bersama Ustadz Musholin Zul JF dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Pendengar, akan membahas tentang peran seorang muslim kepada saudaranya. Dan Warta Pagi akan hadir nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kalau masih ada waktu, saya akan putarkan lagu-lagu religi islami untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, tetaplah bersemangat dan lanjutkan aktivitas Anda dengan terus menyimak program kami, rangkaian religi pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: اتحدا.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih dapat bernafas mensyukuri daripada bagian kehidupan kita. Maka tak lupa wahai para pendengar, saudaraku, marilah kita senantiasa mengingat atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bersyukur. Dan bagian daripada bersyukur itu adalah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut sebagai insan yang bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, tak lupa marilah kita bersolawat kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan memperbanyak solawat, dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah kita semua kelak di yaumil akhir berharap mendapatkan syafaat ataupun pertolongan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita dikumpulkan bersama baginda Rasul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, di pagi yang sangat sejuk ini, perkenankan Al-Fakir ingin menyampaikan materi kajian yang berjudul Hak Seorang Muslim Atas Saudaranya yang hadir saat ia mengalami masa sulit. Para pendengar rahimakumullah, kehidupan modern yang seringkali menyeret kita ke dalam ritme yang tergesa-gesa dan makin asing satu sama dengan yang lainnya, sesungguhnya mudah bagi kita untuk menebar senyum di jalan, melempar sapaan di media sosial, atau ikut bersuka cita saat mendengar berita gembira dari kerabat dan sahabat kita. Namun kepedulian yang sejati tidak diukur dari kehangatan di saat lapang, kedalaman ikatan persaudaraan baru benar-benar teruji tatkala kita bersedia hadir dan meringankan beban mereka di masa-masa sulit. Dalam agama Islam, persaudaraan sesama Muslim, yakni ukhuwah Islamiyah, bukanlah sekedar jalinan pertemanan biasa, melainkan simpul keimanan yang sangat kokoh. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus menegaskan keberadaan hak-hak timbal balik antar muslim. Maka menariknya wahai para pendengar, hak-hak tersebut menjadi paling bermakna dan menuntut pembuktian nyata justru saat saudara kita berada di titik terendah hidupnya. Seperti ketika diterpa musibah, terbaring sakit, dihimpit kesulitan ekonomi, hingga detik-detik terakhir melepaskan napas pamungkasnya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkum hak-hak dasar persaudaraan ini dalam sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hakul muslimi al muslim situn kila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqaituhu fasallim

عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فأده وإذا مات فاتبعه. Yang kurang lebih artinya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Dikatakan oleh para sahabat, apa saja 6 itu? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila ia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat kepadanya. Apabila ia bersin lalu memuji Allah, mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillah, mendoakanlahnya dengan ucapan yarhamkumullah. Apabila ia sakit, jenguklah ia. Dan apabila ia meninggal dunia, iringkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, mengupas hak-hak kehadiran di masa sulit pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, izinkan Al-Fakir hendak menjelaskan perihal salah satu hak seorang muslim atas saudaranya. Hadir saat ia mengalami masa sulit, maka marilah kita simak paparan berikut. Yang pertama adalah menjenguk saat sakit atau ia datul marid. Maka ketika kondisi fisik terpuruk akibat derita penyakit, keterasingan psikologis kerap kali menjadi beban eksistensial yang memperparah degradasi mental seseorang. Maka di titik inilah langkah ringan seseorang kerabat yang datang untuk menjenguk, menghadirkan percakapan hangat dan harapan baru. Menjenguk saudara yang terbaring sakit bukan sekedar formalitas untuk menggugurkan kewajiban sosial, melainkan bentuk tenggang rasa yang menyalurkan doa serta penguatan emosional demi mempercepat pemulihan lahir dan batin. Melalui sebatas pelajaran tentang empati, semangat gotong royong dan kepedulian sosial, menjenguk saudaranya yang sedang sakit sejatinya menyimpan ganjaran spiritual yang amat berlimpah. Setiap jejak langkah menuju kediamannya, untaian doa yang dipanjatkan dengan tulus, serta sepatah kata yang membesarkan hatinya dihitung sebagai timbangan ibadah yang bernilai tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Sauban, yakni pembantu atau budak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an subana mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridhan lam yazal fi khurufatil janati hatta yarji'a. Yang kurang lebih artinya, dari Sauban, budak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, maka ia senantiasa berada di kebun-kebun surga hingga ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Dalam karyanya At-Tahrir fi Syarah Sahih Muslim, Al-Asabani menguraikan makna hadis riwayat Imam Muslim
terkait keutamaan menjenguk orang sakit. Beliau menjelaskan bahwa aktivitas sosial tersebut berdimensi spiritual yang dapat mengantarkan pelakunya ke surga, tempat di mana berbagai anugerah seperti buah-buahan surgawi menanti sebagai simbol kesejahteraan dan kebahagiaan abadi. Maka marilah kita simak penjelasannya sebagai berikut. Wa qauluhu lam yazal fi khurfatil jan fi khulfatil jannati ay haitsu yahtarafu al jannata man minal jannati al ma'na yu'tiyahu dzalik ilal jannah wa jitina'u tamrihil jannah. Yang kurang lebih artinya, dan sabdanya, ia senantiasa berada di khulfah surga, yakni di mana ia memetik buah dari surga. Maknanya hal itu mengantarkannya ke surga dan kepada pemetikan buah surga. At-tahril fi syarah sahih Muslim. Maka mengetahui hukum menjenguk orang yang sakit, Syekh Amin Al-Harari dalam kitabnya Al-Kaukabul Wahhaj memaparkan beberapa pendapat ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum mengunjungi orang sakit. Menurut pendapat mayoritas ulama atau jumhur serta Imam An-Nawawi, amalan ini berhukum sunnah muakkadah dan dianjurkan bagi setiap muslim tanpa memandang apakah si penjenguk mengenal pasien dengan akrab atau bahkan merupakan orang asing. Di sisi lain, Imam Al-Bukhari, Ad-Dawudi dan Ibnu Battal mendudukkannya sebagai fardu kifayah yang kewajibannya gugur jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang. Maka mari kita simak paparan beliau yang kurang lebih artinya ungkapan menjenguk orang yang sakit. An-Nawawi berkata, adapun menjenguk orang yang sakit hukumnya adalah sunnah berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama. Sama saja antara orang yang dikenalnya maupun yang tidak dikenalnya, kerabat maupun orang lain bukan kerabat. Maka Al-Bukhari memastikan hukum wajibnya, dan pendapat ini ditekankan oleh Ad-Dawudi dan Ibnu Battal bahwa hal itu merupakan fardhu kifayah. Maka sementara itu jumhur ataupun mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah mangzubah atau dianjurkan. At-Tabari menyebutkan bahwa hukumnya menjadi lebih ditekankan atau sangat dianjurkan bagi orang yang diharapkan keberkahannya. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama tadi adalah menjenguk orang yang sakit, maka yang kedua adalah mendampingi hingga akhir perjalanan. At-tibaul janaiz, hadir di tengah keluarga yang sedang berduka, melalui takziah dan ikut mengantar jenazah adalah bentuk kepedulian tulus serta tanda kasih sayang penghabisan bagi mereka yang ditinggalkan. Doa dan kehadiran orang-orang yang terdekat menjadi sandaran terbesar untuk menguatkan hati di tengah hantaman duka. Adapun keutamaan bertakziah dapat kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut. Ma min mu'minin yu'azzil akhahu bimusibatihi illa kasahu Allahu azza wa jalla min khulalil karamati yaumal qiyamati. Yang kurang lebih artinya, tidaklah seorang mukmin bertakziah saudara yang ditimpa musibah
kecuali Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Berkaitan dengan takziah, maka Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah memberikan penjelasan sebagai berikut. Wa'lam anta'ziyatahya atasbir wa zikrama yusalliya sahibul mayyit wa yukhaffafu hazanihi wa hayawanul musibatahu wa hiya mustahabatu fa innaha mustamallatu 'alal amral bil ma'ruf wan nahaa 'anil munkar wa hiya takhallahu aidan fi qaulillahi ta'ala wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa hada ahsanu ma yustadlalu bihi fit ta'ziyati. Yang kurang lebih artinya, ketahuilah takziah hakikatnya adalah tasyabbur, mengajak sabar, menyampaikan hal-hal yang dapat menghibur keluarga orang yang meninggal, meringankan kesedihannya dan memudahkan urusannya. Maka hukum takziah sendiri adalah sunnah. Ia mencakup urusan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ia juga termasuk ke dalam firman Allah dan tergolong tolong menolong kalau kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Maka ayat ini merupakan dalil yang saling kuat atau yang sangat kuat. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam urusan takziah kitab Al-Adhkar An-Nawiyah, maka walhasil takziah dan mengantar jenazah jauh melampaui sekedar rutinitas sosial biasa. Ini adalah momentum nyata untuk menunjukkan kepedulian dan memberikan kekuatan mental bagi mereka yang terpukul akibat kehilangan. Kehadiran kerabat maupun tetangga terbukti menjadi sandaran berharga untuk mengurangi kesedihan. Maka istimewanya lagi, di balik setiap langkah lak tersebut tersimpan pahala besar yang kelak menjadi kemudian atau kemuliaan di akhirat. Adapun yang ketiga, wahai para pendengar, memberikan nasihat yang tulus. Seseorang yang tersandung masalah besar atau merasa buntu, memberikan masukan yang jujur dan solutif adalah bentuk nyata perlindungan. Tentu saja arahannya bukan untuk menggurui atau mencari-cari kesalahan, melainkan membantu mereka melihat masalah dengan kepala dingin agar tidak salah melangkah. Maka simak penjelasan Syekh Amin Al-Harori berikut. Wa idhas tahaka aitolaba minka an-nasihat fil amwari fa antasihu lahu ay azharu lahu an-nasihah wal khaira wala tadahanahu wala taghshahu an bayanin nasihah wan nasihatu iradatil khaira lil ghairi wa idharuhu lahu liyatamassaku bihi. Yang kurang lebih artinya, dan jika ia meminta nasihat kepadamu, artinya ia meminta saran atau panduan kepadamu dalam urusannya, maka berilah ia nasihat. Artinya, tunjukkanlah nasihat dan kebaikan kepadanya. Jangan bersikap basa-basi atau pura-pura mendua kepadanya. Dan jangan pula menipunya untuk tidak menyampaikan nasihat yang sebenarnya. Nasihat sendiri adalah keinginan akan kebaikan bagi orang lain serta menampakkannya agar
berpegang teguh kepadanya. Lantas, ketika seorang memohon panduan terkait urusannya, kewajiban kita adalah memberikan arahan yang jujur dan berorientasi pada kebaikan. Hal ini menuntut kejujuran yang penuh tanpa sikap manipulatif, setengah-setengah, atau menutup-nutupi kebenaran. Nasihat yang sejati pada dasarnya berakar dari niat tulus untuk menghadirkan kemaslahatan bagi sesama. Maka dari paparan yang Al-Fakir sebutkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Islam menempatkan kehadiran di masa-masa sulit sebagai prioritas utama karena berakar pada kondisi ukhuwah, di mana komunitas muslim dipandang sebagai satu kesatuan organis. Relasi ini ditegaskan oleh Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum mukmin bagaikan satu tubuh. Tatkala satu organ mengalami sakit, respon sistemiknya menjalar ke seluruh bagian. Maka konsekuensinya, penderitaan sesama adalah representasi duka kolektif. Mengabaikan individu yang tertimpa musibah akibat keengganan atau kecanggungan sosial berakibat pada pembiaran terhadap kerusakan organ internal umat itu sendiri. Jangan cuma datang saat teman atau saudara yang lagi sukses-suksesnya lalu menghilang pada mereka jatuh. Jadilah orang yang di garda terdepan buat merangkul mereka saat bersandung masalah. Maka ingat, hidup itu ibarat roda yang berputar. Siapa tahu ketulusan kita menolong mereka hari ini bakal berbalik menjadi penolong kita saat nanti giliran kita diuji oleh kesulitan. Para pendengar rahimakumullah, maka agama Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Agama Islam mengajarkan kita untuk menolong. Diterangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadisnya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 yang dikatakan oleh para sahabat. Apa saja itu wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Sangat sederhana sekali wahai para pendengar. Maka ketika kita bertemu saudara muslim kita, apapun organisasi keagamaannya, apapun sukunya, apapun keadaannya, marilah kita berdoa dengan salam, dengan ucapan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ia mengundang, yang kedua, apabila mengundang maka penuhilah undangannya. Maka sangat sederhana sekali. Ketika ada seseorang yang mengundang kita untuk mewujudkan rasa hormatnya, kita datang dalam undangan itu, seraya orang yang mengundang kita akan merasa bahagia karena undangan yang telah diberikan kepada kerabat, saudara, dan lain sebagainya mau menghadiri daripada undangan kita, maka hal tersebut sangat mulia sekali. Dan yang ketiga, penuhilah. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Maka sangat lazim sekali di zaman ini, banyak orang meminta nasihat, akan tetapi bisa jadi tidak memberikan solusi, bahkan tidak memberikan nasihat yang cerdas dan yang baik, malah justru tidak memberikan masalah, tidak mengurai masalah, malah apa yang diberikan
bukan sebuah nasihat, akan tetapi celaan atau hinaan. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang paling sederhana, apabila saudara muslim kita bersin, lalu ia mengucapkan hamdalah atau memuji Allah, marilah kita mendoakan dengan mengucap yarhamkumullah. Maka sangat sederhana sekali, wahai para pendengar. Apabila ia sakit, jenguklah. Dan apabila ia meninggal dunia, iringkanlah jenazahnya. Maka insya Allah kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sempurna apabila kita dapat menjalankan segala perintah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI Pro 100 Surakarta rahimakumullah, maka sangat jelas perintah dari baginda Rasul mencakup hablum minannas, yakni hubungan kita kepada sesama manusia. Maka ketika kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sangat mementingkan melalui baginda Rasul dalam hadisnya yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memberikan nasihat, mengucapkan kalimat salam, itu semua termasuk bagian daripada hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Maka hal tersebut menunjukkan di dalam dunia ini tentunya kita perlu mendapatkan kehidupan yang baik. Arti daripada kehidupan yang baik adalah dalam kehidupan dunia ini kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri. Maka dalam kehidupan kita perlu adanya tolong menolong, perlu adanya nasihat menasihati, dan tentu itu menjadi sangu kita agar kita tetap berjalan di relnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita beramal baik di dunia ini, kelak di akhirat kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik pula. Amin ya rabbal alamin. Semoga membawa manfaat. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara subhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi 11 Oktober 2026.
1: Nah, ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah.
2: Kesepakatannya satu, suruh sabar dulu ya. Terus yang kedua, nanti teman-teman akan dicarikan solusinya.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta, hari ini selengkapnya bersama saya, Nana Hardan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengeluarkan surat edaran untuk para internet provider menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan kabel menjuntai di jalanan. Penegasan ini disampaikan oleh PLT Kepala Diskominfo Sragen, Duyanto, kemarin.
3: Oh, yang pertama, yang paling cepat, kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
4: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Duyanto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor, gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah, antisipasi seperti itu.
5: Raperda kendala apa?
3: Masih di provinsi, moga-moga sedang rampung Mas.
4: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
1: Nah, ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh? Oh, ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider. Jadi pemerintah harus memfasilitasi itu. Kalau butuh alat, ada kok di Dinas Perhubungan ada alat ondo sing dari truk itu ada, sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, ini tinggal kemauan dari pemerintah daerah mau kesana enggak.
4: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melati Isaan melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, 4 desa di kawasan Lereng Merapi mendapatkan bantuan puluhan ribu benih kopi dari Kabupaten Gayo, Lues Provinsi Aceh untuk dapat dikembangkan di wilayah itu. Bantuan ini Bantuan itu merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Gayo Lues. Adam Sustanto berikut melaporkan pendengar.
6: Ini nanti ke depan bisa berkembang, kita bisa kembali lagi kejayaan masa lalu, karena di masa lalu pernah kita Lereng Merapi itu juga ditanami kopi.
7: Empat desa di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Gemalang, Kabupaten Klaten akan segera mengembangkan kopi asli varietas Gayo S3 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Penyerahan bantuan tersebut sudah dilakukan Bupati Klaten Hemenang Wajar Ismoyo kepada perwakilan empat desa di kawasan Lereng Merapi tersebut. Empat desa penerima bantuan kopi asal Aceh itu masing-masing Desa Balerante, Sidorejo, Tegal Mulyo, dan Desa Panggang. Bantuan benih kopi tersebut masih dalam bentuk biji sehingga nantinya para petani melakukan penyemaian sendiri. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante Kemalang Klaten Jainu kepada RRI.
8: Bantuan kopi dari Bupati Gayo Lues itu Arabica. Jumlahnya 25 kilo dibagi 4 desa, Tegal Mulyo, Sidorejo, Balerante, dan Panggang. Balerante mendapat 3,5 kilo.
7: Ia berharap saat ditanam di kawasan Lereng Merapi akan menjadi kopi unggulan dan terbaik, serta memberikan dampak positif kepada para petani kopi di wilayah itu. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyatakan terus mendorong peningkatan produksi kopi Lereng Merapi. Bibit kopi yang diberikan dari pemerintah Gayo Lues sebelumnya hanya kurang lebih 25 ribu biji, ternyata lebih dari 30 ribu biji kopi.
6: Bibit yang beliau berikan, bibit grade A, ini kopi dari Gayo Lues, yang awalnya 25 ribu malah jadi 30 ribu lebih, kita bagikan kepada kelompok-kelompok tani yang peranan kopi yang ada di Lereng Merapi. Ya, harapannya tentu ini nanti ke depan bisa berkembang.
7: Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo juga berharap tanaman kopi di Lereng Merapi semakin berkembang dan dapat mengembalikan kejayaan masa lalu sebagai penghasil kopi, sehingga nantinya Klaten mempunyai produksi kopi tersendiri. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini juga bisa Anda simak melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.go.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, penutupan parkir insidental di kawasan Mentawai, sisi barat kawasan Masjid Raya Sesaya Solo berdampak pada aktivitas juru parkir setempat. Pemerintah Kota Surakarta menyatakan akan mencari solusi bagi warga yang terdampak penataan itu.
9: Di sisi lain ada rasa kecewa, cuma karena beliau adalah adi satu.
10: Penataan parkir di kawasan Masjid Raya Sezayat Solo mulai berlaku Jumat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan peluncuran parkir gratis di halaman selatan masjid. Pengunjung diarahkan memarkirkan kendaraan di dalam area masjid yang memiliki kapasitas sekitar 60 mobil dan 100 sepeda motor. Kebijakan ini turut menjadi perhatian warga yang selama ini terlibat dalam aktivitas parkir di Jalan Mentawai sisi barat maupun timur. Ketua Paguyuban Warga Rejosari RW 13, Lanyono mengatakan, warga diminta bersabar sembari menunggu solusi dari pemerintah kota. Paguyuban juga berencana mengordinasikan data anggota untuk dibahas bersama pemerintah.
9: Kesepakatannya satu, suruh sabar dulu ya. Terus yang kedua, nanti teman-teman akan dicarikan solusinya dari Disnaker, dari nanti tempat parkir yang lain dan sebagainya. Pokoknya untuk program-program ekosistem kita akan dibantu beliau juga. Di sisi lain ada rasa kecewa, cuma karena beliau adalah adi satu dan kita harus wajib untuk mentaati penataan ini, ya kita harus berpikir positif karena beliau tadi mengatakan saya ada solusi, tenang saja, kan gitu.
10: Lanyono menyebut perubahan lokasi parkir berpotensi mengurangi pendapatan juru parkir. Karena itu, ia berharap pembahasan solusi dapat segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga yang terdampak. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, pemerintah kota ingin penataan parkir tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pemkot juga merencanakan bantuan tenda bagi pedagang UMKM di sekitar masjid agar tetap dapat berjualan.
11: Besok akan ada banyak bantuan untuk tenda-tenda UMKM yang baru untuk kita berikan kepada wilayah sekitar. Intinya, no one left behind, tidak ada yang ditinggal. Mari kita bersama-sama mencari titik temunya sehingga Masjid Jaya tetap menjadi prioritas wisata di Kota Solo.
10: Paguyuban warga berencana menggelar rapat dan menyampaikan data anggota kepada pemerintah kota. Koordinasi tersebut diharapkan mempercepat pencarian solusi sehingga penataan parkir dapat berjalan tertib tanpa mengabaikan mata pencarian warga di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, reksadana menjadi salah satu alternatif investasi bagi masyarakat khususnya pemula untuk bisa untuk mulai berinvestasi di pasar modal secara terencana dan berkala sesuai kemampuan finansial. Dalam sambutannya di kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wartawan ekonomi bisnis Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar oleh OJK bersama Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia APRD akan digelar di yang digelar di kantor OJK Yogyakarta kemarin, Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK M. Maulana mengatakan produk ini tanpa harus menyiapkan dana besar.
12: Reksadana. Jadi kita pengen mengajak masyarakat untuk berinvestasi di reksadana, tapi dengan cara yang terencana dan berkala. Artinya bisa bulanan sesuai dengan apa kemampuan masing-masing.
13: Reksadana menjadi salah satu alternatif investasi bagi masyarakat, khususnya pemula, untuk mulai berinvestasi di pasar modal secara terencana dan berkala sesuai kemampuan finansial. Program yang diluncurkan pada 27 April 2026 ini tanpa harus menyiapkan dana besar. Investor sudah bisa mengakses berbagai jenis reksadana, termasuk reksadana syariah. Hal tersebut dikupas dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi yang digelar Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia APRDI yang digelar di kantor OJK Yogyakarta. Dalam hal ini, OJK bersama APRDI terus memperluas edukasi investasi reksadana ke masyarakat melalui Susedu APRDI 2026 Pintar Investasi di Reksadana Syariah. Setelah menjangkau 5 kota besar di Indonesia pada semester pertama 2026, rangkaian kegiatan pada semester kedua akan hadir di 5 kota lainnya seperti Yogyakarta, Cirebon, Kediri, Palembang, dan Balikpapan sebelum seluruh rangkaian acara ditutup di Jakarta. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK M. Maulana dalam sambutannya mengatakan total aset reksadana di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3,8 triliun atau setara dengan sekitar 1,7% dari PDRB DIY 2026. Menurutnya masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi.
12: Jadi itu, jadi kita pengen mengajarkan, kita juga tidak hanya mengajak masyarakat untuk berinvestasi pasar modal, tapi juga mengajarkan tentu nanti tolong juga para nasabah untuk menekankan risikonya, ya. Siapa William, bahwa setiap jenis investasi itu ada risikonya. Nah, ini mungkin punya sangat penting ditekankan. Jadi walaupun memang paling rendah risiko adalah sun, ya, paling rendah, tapi tetap ada risikonya. Sedana juga ada risikonya. Saham itu juga ada risikonya, malah paling tinggi. Jadi
13: sementara Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yunianto mengapresiasi atas dipilihnya Yogyakarta sebagai kota pertama pelaksanaan Susedu APRDI 2026 pada semester kedua. Dikatakan perkembangan jumlah investor reksadana di DIY menunjukkan tren positif.
14: Pertumbuhan jumlah SID reksadana di DIY sampai dengan Agustus 2026 mencapai 375.672. Ini tentunya kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 40,16%. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu tanda bahwa optimisme bahwa reksadana mulai dipertimbangkan sebagai alternatif instrumen investasi, khususnya bagi masyarakat.
13: Kegiatan sosialisasi edukasi reksadana ini menjadi momentum yang baik untuk semakin memperluas literasi dan inklusi keuangan, khususnya mengenai reksadana syariah, serta pentingnya membangun kebiasaan investasi yang terencana dan sesuai dengan profil risiko masyarakat. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, sekarang pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari tadi malam, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Berikut laporannya.
15: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
16: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam start match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
15: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
17: Saya sebagai pelatih mohon maaf, kita tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi tim Tornado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
15: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Sementara pendengar, Wali Kota Surakarta Respati Ardi membuka kejuaraan pencak silat Piala Wali Kota Surakarta tahun 2026 di Gor Indoor Manahan kemarin. Ajang yang diikuti ribuan pesilat muda ini digelar untuk menjaring bibit atlet berprestasi sekaligus mengalihkan kecanduan gadget ke aktivitas positif.
18: Pencak silat menjadi idola masyarakat. Saya harapkan piala-piala seperti ini akan lebih mendukung untuk sportivitas dan jalur prestasi atletnya bisa dirasakan.
19: Wali Kota Surakarta Respati Ardi secara resmi membuka kejuaraan pencak silat Piala Wali Kota Surakarta 2026 yang berlangsung di Gor Indoor Manahan. Ajang olahraga bela diri tradisional ini menjadi momentum strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet berprestasi sekaligus mengalihkan kegemaran anak-anak dari penggunaan gadget ke aktivitas fisik yang positif. Respati mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga bela diri tradisional pencak silat. Dirinya menegaskan, kejuaraan ini menjadi sarana pembinaan karakter berlandaskan keimanan serta wadah penyaluran bakat untuk menekan gesekan negatif di luar gelanggang.
18: Dengan maraknya pencak silat menjadi idola masyarakat, saya harapkan piala-piala seperti ini akan lebih mendukung untuk sportivitas dan jalur prestasi atletnya bisa dirasakan sehingga tidak ada lagi hal-hal negatif yang di lapangan.
19: Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kota Surakarta, Ito Indrayana Ranggawangi menyampaikan, kejuaraan tahunan ini diikuti sebanyak 1.030 peserta dari kelompok usia dini tingkat SD hingga dewasa. Event ini diproyeksikan sebagai ajang pemanasan dan seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026.
18: Harapan saya

0: Keterampilan teknologi sejak dini mulai ditunjukkan oleh siswa sekolah dasar ini melalui inovasi karya prototipe cerdas. Memanfaatkan papan mikrokontroler dan tenaga surya, kolaborasi karya dua siswi dari SD Negeri Gurawan Surakarta di bidang coding atau bahasa pemrograman ini diharapkan menjadi bibit penciptaan teknologi tepat guna di masa depan. Selengkapnya berikut pendengar Spektrum Kehidupan disampaikan Dania Rahma.
1: Penguasaan bahasa pemrograman atau coding nyatanya tidak lagi menjadi dominasi orang dewasa. Hal tersebut dibuktikan lewat karya kolaborasi dua siswa kelas 6 SD Negeri Gurawan Surakarta yang sukses menciptakan inovasi prototipe simulasi lampu lalu lintas cerdas. Mewakili rekan satu timnya, Kalila Ribda Maharani menjelaskan, inovasi tersebut memadukan ilmu perakitan maket fisik dan penyusunan kode secara digital. Dirinya memaparkan, durasi dan perpindahan warna lampu lalu lintas bisa diatur secara presisi menggunakan mikrokontroler yang terhubung ke laptop.
2: Ada lampu merah, jadi lampu merahnya bisa nyala 8 detik, nanti bisa ganti warna lagi pakai coding. Jadi kita nyusun codingnya di laptop, dan ini nanti kita salurin ke coding. Jadi nanti dia bisa ganti-ganti warnanya sesuai waktunya.
1: Guru ekstrakurikuler di SD Negeri Gunarawan, Hendri Indranata menyebut, proyek siswinya tersebut merupakan hasil pelatihan praktik selama kurang lebih 2 bulan. Selain lampu lalu lintas, anak didiknya juga diajarkan merakit prototipe mobil pintar menggunakan mikrokontroler berbasis Wi-Fi yang dapat dikendalikan melalui smartphone.
3: Nah, kemudian untuk yang ini, mobil ini dia menggunakan ESP32, jadi sama seperti Arduino, ya, tapi dia menggunakan Wi-Fi. Jadi ini otomatis. Kemarin seandainya masa depan itu kan bisa pakai HP-nya sendiri-sendiri untuk menjalankan mobilnya gitu. Jadi untuk buka pintu itu bisa pakai handphonenya sendiri.
1: Selain mengasah kreativitas merakit komponen fisik, para siswa juga diajarkan memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai pendamping belajar coding. Prototip inovatif ini rencananya akan terus disempurnakan untuk diikutkan dalam berbagai kompetisi tingkat daerah dalam waktu dekat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Pemkab Sragen melalui Diskominfo mengeluarkan SE untuk para internet provider menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan kabel menjuntai di jalanan. Penutupan parkir insidental di kawasan barat kawasan Masjid Syekh Saya Solo berdampak pada aktivitas juru parkir setempat. Senana Herdan dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

Mendengar lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara hadir terus untuk Anda karena saya berada di Surakarta pagi ini ya, menemani Anda beraktivitas apa saja di suasana hari libur ini, hari Minggu, hari ke-11 bulan Oktober 2026. Ya, thank you banget yang sudah mewhatsapp sejak pagi-pagi nih, wah jadi support saya ya. Semoga saya pun juga begitu menjadi bagian dari pagi Anda dan kita semangat bareng-bareng ya. Thank you untuk yang sudah masuk di WA, di WhatsAppnya yang saya buka terus nih, yang belum WhatsApp silakan WhatsApp. Ada Bunda Tifa yang bahkan sebelum sebelum kami on air udah ini ya, udah WhatsApp aja Bunda Tifa ini ya, saking setianya. Hai Bun, selamat pagi. Kedisian Bunda Tifa saya ya. Assalamualaikum Mbak Nana, nggih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pro 1 RRI Surakarta untuk Angkasawan Angkasawati dan pendengar semua, semoga sehat walafiat semua ya, semangat selalu, salam kita Indonesia Merdeka, kata beliau. Baik, matur nuwun nggih Bu Bunda, Bunda Tifa di Kampung Sewu kalau tidak salah ya. Lalu ada Bu Dwi Jayati juga sudah masuk dari Mbaki sana ya, kidulan ini pokoknya. Selamat pagi Mbak Nana, selamat bertugas, salam sehat, semangat ceria selalu di pagi hari ini. Meruput Mbak Nana nggih. Matur nuwun Bu Dwi, Bu Dwi pun juga meruput pasti ya, meruput WhatsAppnya. Semoga sehat selalu Bu Dwi. Lalu Bu Isnan di Masaran Seragen, langsung ngetan ini ya dari kidulan. Halo Bu Isnan, selamat pagi. Apa kabar nih Seragen, bagaimana cuacanya? Apakah sama kayak di kota Solo ya? Assalamualaikum Mbak Nana, waalaikumsalam. Pagi Kak Nana, numpang absen pagi, boleh ya. Yang indah cerah ini, semoga sehat selalu, istiqomah dalam menjalankan tugasnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan mau masuk, susah sekali loh. Gimana ya, aku temenin sambil apa aja ya Kak? Masuk pas apa ini? Pas request gitu ya? Oh, enggak apa-apa ya, memang begitu adanya. Harus semangat, diulang lagi besok nih Bu Isnan, atau diulang nanti. Siapa tahu nanti bisa masuk Bu Isnan. Matur nuwun Bu Isnan. Semoga hari ini menyenangkan dan juga bermakna baik untuk keluarga nih Bu Isnan. Pak Prapto di Jaten, masuk pagi Mbak Nana. Semangat sehat-sehat selalu, bahagia. Amin, amin, amin. Saya kebanjiran doa ya pagi-pagi ya, semoga doa-doa ini juga ada untuk Anda, kembali berkahnya juga untuk Anda, amin ya. Lalu ada Bu Agustin, Mbak Nana salam sehat, Minggon tugas meruput, nggih Bu Agustin, semangat bahagia Mbak Nana tugasnya, sehat-sehat gabung menemani nyimak acaranya Surakarta pagi ini. Baik, terima kasih, teman mager katanya. Oh, teman mager. Ya, boleh Bu Agustin. Matur nuwun, semoga menyenangkan juga waktu bersama Persatu nggih Bu Agustin. Bu Seno Harjani di Klaten, langsung ngulon ini ya. Bu Seno, selamat pagi dan selamat tugas Mbak Nana. Semoga sehat selalu, amin. Kudengarkan Ready G pagi ini sambil nyapu dan sebelumnya udah nyirami tanaman, Mbak. Waduh, serge banget ya. Alhamdulillah Bu Seno, semoga segalanya lancar hari ini dan selamat mendengarkan Pro 1. Bu Retno Hardani juga masuk nih, nambah terus nih WhatsApp-nya ya. Bu Retno Hastuti maksud saya. Halo Bu Retno Hastuti, Mbak Nana cantik yang selalu ceria, amin ya. Minggu pagi meruput, metugas penuh semangat, semoga selalu sehat, ceria, bahagia, berkahnya melimpah, rezekinya barokah, amin. Selalu dalam lindungannya, amin. Matur nuwun Bu Retno, doa-doa ini menyirami tubuh saya seolah-olah ya. Mandi doa saya pagi-pagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan tentu saja kita usahakan yang paling baik hari ini. Meskipun santai ya, banyak di antara Anda yang liburan, libur, tidak ngapa-ngapain, atau justru Anda punya rencana besar hari ini, silakan semuanya dilakukan dengan rasa gembira ya. Saya hadirkan lagu-lagu bagusnya, lagu Indonesianya ada, lagu mancanegaranya juga ada, pokoknya ada semua ya. Yang jelas saya berharap Anda tetap bisa seneng gabung bersama Pro 1. Sekarang The Course dulu, Breathless.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Peter Pan tak bisakah saya kirimkan untuk Anda yang terus bersama kami pagi ini ya. Sarapan sudah? Nyapu lantai sudah? Atau persiapan Anda untuk hangout, liburan, healing ya. Semoga semuanya sudah. Dan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang mengganggu aktivitas Anda nanti. Pak Sardi di Bekonang juga sudah masuk. Pak Sardi, selamat pagi. Mbak Nana penuh pesona. Acie. Doa dari sini, moga tetap sehat, semangat, sukses selalu. Amin. Pagi ini cukup cerah loh Mbak Nana. Nggih, leres. Sudah mulai kelihatan jelang panasnya dari dalam studio. Sorry ya. Kemudian Bu Menti absen kata beliau. Bu Menti boleh absen pagi-pagi juga boleh ya. Selamat tugas, semoga selalu sehat, semangat. Mbak Nana nggih, matur nuwun Bu Menti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Bu Menti juga begitu bersemangat secerah cuacanya ya. Umi Karim, hai absen sambil ngelondri Mbak Nana boleh. Wes pokoknya opo-opo boleh ya. Hari Minggu kalau ibu-ibu mah justru dipakai buat beberes, bebersih sehingga pas weekday itu semuanya enak. Kalau weekend beberes, aduh kapan healingnya ini ya. Thank you untuk Umi Karim. Umi, semoga sehat selalu ya Lalu ada Pak Sukoharjo di Boyolali. Sugeng enjing Mbak Nana, kulo persensi maunji. Boleh Pak Suko. Pagi-pagi udah buka buku persensi ya. Matur nuwun Pak Suko, semoga hari ini juga menyenangkan bergabung bersama Pro 1. Bu Endang di Sukoharjo, Mbak Nana teman ngopi, roti sumbu Mbak Nana. Uyoy. Duh, guri untuk gambar itu ya. Semangat tugas pagi, sehat selalu, rezeki dilancarkan sambil ngopi pagi biar mak piar ya. Roti sumbu itu apa pohung godok ya. Nggih, matur nuwun Bu Endang, selamat menikmati pohung godok bersama apa? Kopi ya. Wah, elok ya. Saya emang enggak kuat minum kopi. Matur nuwun Bu Endang, selamat bergembira pagi ini bersama Pro 1. Bu Tri di Keprabon juga sudah masuk. Selamat pagi Mbak Nana, semangat di hari Minggu. Semoga sehat dilancarkan segala urusannya mumpung pagi. Mbak Nana ngepel lantai bersih-bersih tuh kan. Matur nuwun Bu Tri, hati-hati jangan kepleset ya. Ya, lalu Pak Suko merespon amin begitu nggih, amin. Semoga doa-doa kita dijabah pendengar dan tentu saja harapan-harapan dalam hati kita bisa terwujud pada waktu yang tepat ya. Saya masih punya lagu-lagu banyak loh ini sampai jam 10 nanti. Saya tugasnya silahkan WA-nya dibuka terus untuk Anda yang mau bergabung, mau have fun sama saya ya. Saya sekarang punya Oppie Andarista.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda bersama kami terus persatukan informasi dan inspirasi pagi yang membahana. Semoga semangatnya menyala-nyala dan banyak yang bisa Anda kerjakan di hari Minggu seperti ini. Semoga Anda cukup kreatif ya menemukan cara-cara untuk bisa terus bermakna hari ini. Saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 7 pagi saat kami bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk segera kami siarkan secara nasional nanti Warta Berita.